0: Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan berbagai kebutuhan sektor pendidikan di Aceh Utara, termasuk kondisi sejumlah sekolah yang masih memerlukan perhatian pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa pembangunan dari pengelolaan, maksud kami dan pengelolaan sekolah umum negeri merupakan kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, Kementerian Agama berfokus pada pengembangan pendidikan keagamaan melalui madrasah dan pesantren. Meski demikian, Menteri Agama menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pengembangan pendidikan keagamaan di Aceh. Kita beralih ke berita selanjutnya. Direktur Utama Kereta Api Indonesia sebut renovasi stasiun Gambir 2 tahun dan terintegrasi KRL, dirilis oleh republika.co.id. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI, Bobby Rashidi, melapor kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda pengembangan sektor perkeretarapian nasional, mulai modernisasi stasiun hingga peningkatan keselamatan perjalanan kereta. Bobby menjelaskan, Republik Indonesia 1. Memberikan arahan untuk segera merealisasikan renovasi stasiun Gambir sebagai salah satu simpul transportasi strategis di Jakarta. Renovasi tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 2 tahun dengan konsep integrasi antar moda yang lebih baik. Ya, ikhwataliman, sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda pariwara berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Hadrotis Sada. Yurjan Intibar.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah.
9: Bengkel Mobil Chandra
8: juga melayani antar jemput kendaraan Anda.
9: Kunjungi Bengkel Mobil Chandra
8: di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru.
10: Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
9: Bengkel Mobil Chandra.
10: Kerja profesional, harga bersahabat.
11: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wowsale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
12: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
13: Info Dunia Islam.
0: Ya, ya khotoliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Presiden Kolombia menyebut Israel sebagai rezim Nazi, dirilis oleh Minanews.net. Presiden Kolombia Gustavo Petro menyamakan Israel dengan rezim Nazi dalam pernyataan terbarunya mengenai genosida yang dilakukan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini, Presiden Petro mengutuk rezim pendudukan Israel, menuduhnya telah membunuh puluhan ribu orang di Gaza. Ia menambahkan bahwa Israel menghujani roket ke orang-orang termasuk anak-anak di Jalur Gaza. Kolombia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada 2 Mei 2024 dengan alasan perang genosida pemerintah Israel di Jalur Gaza. Kita beralih ke berita berikutnya. Faksi-faksi Palestina tanggapi usulan gencatan senjata terbaru, tolak pelucutan senjata, dirilis oleh Minanews.net. Faksi-faksi Palestina menyampaikan tanggapan resmi terhadap usulan gencatan senjata yang telah direvisi yang diajukan oleh mediator Mesir, Qatar, dan Turki dengan perhatian kini beralih ke posisi Israel mengenai amandemen yang diusulkan. Menurut sumber-sumber Palestina kepada Quds Press, tanggapan disampaikan pada Selasa lalu setelah beberapa hari pertemuan intensif di antara faksi-faksi yang berpartisipasi dalam pembicaraan di Kairo. Para mediator dilaporkan telah meneruskan pengamatan Palestina dan amandemen yang diusulkan kepada pihak Israel dan sedang menunggu tanggapan resmi, khususnya mengenai klausul 8 dan 9 yang telah muncul sebagai poin-poin utama ketidaksepakatan selama putaran negosiasi terbaru. Sumber-sumber tersebut mengatakan diskusi tetap kompleks meskipun upaya mediasi terus dilakukan untuk menjembatani perdebatan antara para pihak. Kita beralih ke berita terakhir. Israel gelontorkan 831 miliar rupiah untuk membangun 69 permukiman ilegal di tepi barat, dirilis oleh Minanews.net. Israel mengalokasikan 152 juta shekel atau sekitar 51 juta dolar Amerika Serikat setara dengan 831 miliar rupiah untuk menyiapkan rencana pembangunan 69 permukiman ilegal dan pos terdepan di tepi barat yang diduduki. Dalam sebuah pernyataan, Peace Now mengatakan alokasi anggaran tersebut dilakukan melalui pemungutan suara via telepon oleh para menteri pekan lalu. Kelompok itu menambahkan bahwa pemerintah Israel juga sedang menyiapkan rancangan resolusi untuk mengalokasikan lebih dari 1 miliar shekel atau sekitar 337 juta dolar Amerika Serikat guna mendirikan permukiman dan pos ilegal baru di wilayah pendudukan. Peace Now menjelaskan bahwa keputusan tersebut mengalokasikan dana kepada Kementerian Perumahan untuk menyelesaikan prosedur perencanaan awal bagi permukiman yang telah dilegalkan pemerintah antara 2023 dan 2025, sekaligus menyiapkan rencana perluasan pembangunan permukiman di tepi barat. Penjajah Israel sendiri belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut. Ya, Iqbal Taliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
15: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
16: Info Dunia Islam.
17: Info Dunia Islam.
18: Info Dunia Islam.
19: Info Dunia Islam.
20: Baiklah sahabat Muat, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
21: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
22: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
23: Bismillahirrahmanirrahim.
24: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama Tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: باطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Lillahi mulkus samawati wal ardh.

milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
3: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
2: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
3: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
2: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
2: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
3: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang bisa memecah belah.
2: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
4: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
2: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Khotiman sahabat Muadz di manapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Muadz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Dan bersama-sama kita akan masuk dalam sebuah program di mana kita akan kembali belajar atau mengungkap doa sebagai ungkapan syukur dan pengakuan bahwa hidup ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari sahabat Mas, kita memulai aktivitas dengan berbagai rencana dan kesibukan kita. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa saat tidur, kita berada dalam keadaan yang sangat lemah. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi selama kita terlelap. Bahkan, tidak ada yang menjamin bahwa kita akan kembali membuka mata di pagi hari. Maka karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesadaran dan kehidupan kita setelah tidur, maka ada doa yang patutnya kita hafalkan. Nah, apa doanya? Kita akan cari tahu bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program Ensiklopedia Islam seputar Hisnul Muslim. Jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muadz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
5: Ikhadilah masyarakat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan program Ensiklopedia Islam di pagi hari ini. Dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan hari ini, hari Jumat, kita berada di tanggal 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau ini bertepatan dengan tanggal 12 bulan 6 tahun 2026 Masehi. Dan dalam program ensiklopedia seputar Hisnul Muslim, kali ini kita akan belajar doa. Doanya yaitu doa bangun tidur, lengkap dengan lafaz serta artinya. Serta nanti kita akan cari tahu apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, doa atau bacaan ketika bangun dari tidur, sahabat Mu'adz, adalah saya baca, kemudian kita semoga bisa mengulangnya ya. Kita baca bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik, kita ulangi, sahabat Mu'adz, bacaan ketika bangun dari tidur yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, artinya adalah segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Dan doa ini adalah doa yang terdapat di hadis riwayat Al-Bukhari dalam Fathul Bari dan juga hadis riwayat Muslim. Kemudian di hadis yang lain disebutkan bacaannya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ghafirli. Kita ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Artinya, sahabat Mu'adz, tiada Tuhan yang hak selain Allah, yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang hak selain Allah. Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Kemudian di versi lainnya terdapat di hadis riwayat At-Tirmidzi, doanya adalah Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikrih. Kita ulangi, sahabat Mu'adz. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrih. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Nah, khotbah lima sahabat mati, dimanapun Anda berada, maka itulah tadi tiga bacaan ketika kita bangun. Dan tentu ada baiknya kita menghafalkan ketiga bacaan ini dan kita membacanya tentunya. Boleh dibaca satu, tapi boleh juga yang paling utama tentu kita baca ketiga-tiganya ya. Kita baca, mungkin hari ini kita baca versi yang pertama, kemudian besoknya kita ganti jadi yang versi yang keduanya, kemudian yang ketiganya juga. Dan selanjutnya, Sobat Muas, kita akan cari tahu sebenarnya apa hikmah di balik bacaan-bacaan ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sobat Muas di 94.3 FM bersama Meniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ensiklopedi Islam.
9: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
10: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
10: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
11: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
12: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik.
14: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
15: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
16: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
17: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
18: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
17: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
19: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
17: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
20: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
21: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
17: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
22: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
8: Ensiklopedia Islam.
5: Khususnya sahabat muat dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat muat sekalian kesempatan pagi hari ini, tepatnya dalam program Ensiklopedi Islam. Dan alhamdulillah telah kita bersama-sama mengetahui doa-doa ketika bangun tidur. Di antaranya tadi kita telah sebutkan, doa yang pertama, bacaan ketika bangun dari tidur kita adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini yang pertama ini sahabat Mas, doanya menarik ya. Karena mengingatkan bahwa tidur itu adalah kematian sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar di ayat ke-42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Ayat ini menunjukkan bahwa saat tidur, ruh manusia berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bangun tidur bukan sekedar proses biologis, tetapi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan kehidupan kepada hambanya. Maka setiap bangun pagi sahabat Mas, hendaknya tentu kita mengingat, dan ini tentu harusnya melahirkan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, beribadah dan bertaubat. Dan juga di ayat ini juga ada kalimat wa ilaihin nusyur, mengingatkan kita tentang hari kebangkitan. Kepadanya kami dibangkitkan. Ini menghubungkan bangun tidur dengan kebangkitan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-60, dan dialah yang mewafatkan kamu pada malam hari dan mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari. Setiap kali bangun tidur, maka seorang muslim diingatkan bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu membangunkannya dari tidurnya, Allah Subhanahu wa taala juga mampu membangkitkan seluruh manusia setelah kematiannya. Kemudian di doa yang kedua telah kita pelajari tadi sahabat Mas, yaitu kita ulangi ya, kita baca ulang, dan semoga bagi sahabat Mas yang belum menghafalnya bisa kemudian kita latih bersama, atau paling tidak kita termotivasi, kita ingat, dan kita bisa searching lagi ya di Google atau dimanapun itu di browser, kemudian nantinya bisa kita hafalkan. Doanya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, rabbi ghfirli. Yang artinya sahabat Mas, tiada Tuhan yang hak selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan pujian, dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang hak selain Allah, Maha Besar Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Nah, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada ini, yang kedua itu berisi zikir tauhid, tasbih, tahmid, takbir, dan permohonan ampun. Jadi kita diajarkan untuk memulai hari dengan memperbarui ikrar kita. Kita memperbarui tauhid. Kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Muhammad ayat 19, maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini menunjukkan bahwa aktivitas pertama setelah bangun tidur seseorang adalah hendaknya dia memperbarui ikrar tauhidnya, sehingga seluruh aktivitas hari itu betul-betul diarahkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi kita sudah sebutkan, di sana ada kalimat pengakuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mengandung pengakuan bahwa kerajaan, pujian dan kekuasaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Mulk di ayat pertama, Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Manusia sadar bahwa dirinya lemah, ya, sedangkan seluruh urusan berada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya sahabat Muas, ketika kita bangun, ya, ini kita diajarkan untuk mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Supaya kita mudah untuk bertawakal kepadanya. Kemudian kita juga membersihkan hati kita dengan berzikir. Karena di dalam doa tadi, tarawih, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kalimat-kalimat zikir ini karena termasuk amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman sahabatku di manapun Anda berada, dari doa bangun tidur ini kita semua alhamdulillah jadi belajar bahwa bangun tidur itu bukan sekedar hanya rutinitas harian saja. Kita tidur kemudian kita bangun. Tapi bangun tidur adalah pengingat tentang setidaknya ada tiga hal besar di dalamnya ternyata. Yang pertama adalah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada kita. Kemudian kepastian hari kebangkitan yang akan kita hadapi. Dan kemudian pentingnya memulai hari dengan kalimat tauhid, berzikir, kita bersyukur serta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, setiap pagi menjadi momentum untuk memperbarui keimanan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman sahabatku dimanapun Anda berada, itulah tadi tiga doa yang semoga bersama-sama kita bisa menghafalkan dan juga mengaplikasikannya. Sampai jumpa dalam kesempatan ensiklopedia Islam lainnya yang insyaallah taala akan terus hadir bersama sahabat Muas setiap hari pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah hanya di Radio Muas bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Radio Muaz bin Jabal.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
23: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
23: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
24: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
25: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
24: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
26: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: Astagfirullah.
2: Kenapa bro?
0: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
0: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
0: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
6: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum min. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
7: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
27: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
28: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku
27: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
28: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
27: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi. Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi.

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat

0: pagi, di kesempatan pagi hari ini, di mana temanya adalah selembar kertas kosong. Kajian ini dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama, MA Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak kajian, isi kajiannya seperti apa, dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, Sahabat Muas, tetapkan terus Radio Sahabat Muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita pun bisa duduk bersama, walaupun semua di tempat dan di rumah masing-masing. Ini sebuah nikmat Allah Azza wa Jal yang mungkin kita belum mensyukurinya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, sampai hari ini banyak sekolah yang masih online. Sebagian sudah mengeluh karena harus mengajar anak-anaknya sendiri di rumah dengan bantuan guru yang online. Beberapa mahasiswa kita juga sudah mengeluh, sampai kapan kita akan seperti ini? Tapi seorang muslim dalam semua kondisi, mau online, mau offline, dia memiliki sikap yang jelas, yaitu bersabar menghadapi takdir Allah dan menerima apa yang Allah pilihkan buat hambanya. Karena sejatinya semua itu jadi indah, semua itu jadi hijau kalau kita memandangnya dengan kacamata hijau, dan semua akan jadi ungu ketika kita memandangnya dengan kacamata ungu, dan semuanya menjadi berwarna-warni kala hati kita sedang bergembira. Hari ini kita akan berbincang tentang anak-anak. Ya, mereka adalah selembar kertas kosong. Anak ini perhiasan dunia, penyejuk pandangan, belahan hati dan jiwa orang tua. Namun, anak-anak kita juga cobaan buat para orang tua. Fitnah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Kahfi ayat 46. Ini surat Al-Kahfi, kita dianjurkan membacanya tiap Jumat. Ayat ini akan terus kita ulangin tiap pekan. Itu yang membaca Quran paling tidak cuma Al-Kahfi tiap pekan. Tapi ada orang yang Masya Allah, dia satu hari satu juz, sehingga dia akan mendapatkan banyak ilmu dan banyak pelajaran yang memang Al-Quran diturunkan untuk membimbing dan memberikan pelajaran kepada umat manusia. Coba kita baca ayat ini. Nah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi

0: Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: Subhanallah. Kita tuh banyak berharap kepada anak kita. Kita banyak berharap kepada harta kita. Sehingga kebanyakan orang tua itu fokus mengumpulkan harta dengan dalih buat anak-anak mereka. Tapi Allah sebutkan, Jalla jalaluh wal baqiyatu salihat, amal kebajikan, ucapan-ucapan yang mulia, kalimat-kalimat zikir, khairun inda rabbika thawaban, lebih baik tuh pahalanya di sisi Allah. Wa khairun amala, dan itu lebih baik untuk diharapkan buat kita. Berapa banyak orang tua yang berharap kepada anaknya, namun yang ada sakit hati dari orang. Ya. Ada mimpi-mimpi buruk orang tua. Karena apa yang dia harapkan tidak membuahkan keindahan. Bicara anak, nggak semua orang punya anak. Bahkan kita ngelihat ada orang-orang yang sampai mati nggak nikah. Gimana berpikir anak nikah jangan. Tapi kita juga melihat ada orang yang udah berusaha berangkat ke dokter ya. Bahkan ada acara bayi tabung ini itu. Sudah berbagai usaha dia kerjakan, mati nggak punya. Ya itulah kehidupan dunia ini. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang hitam, ada yang putih, ada malam, ada siang. Kita ini hidup untuk diuji oleh Allah. Allah menceritakan di surat Asy-Syura ayat 49-50 tentang kebesarannya, tentang kekuasaannya, bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini adalah ketentuan dan takdirnya. Kita ingin punya anak. Mungkin sebagian tatkala menikah, dia kepingin punya anak 10. Ada yang kepingin punya anak 3. Ada yang ingin punya anak 5. Keinginan boleh. Tapi itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana keinginan orang untuk kaya, ada yang mati, gak pernah kaya. Ingin memiliki mobil, mati gak punya mobil. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di surat Asy-Syura ayat 49-50.
0: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور milik Allah lah. Punya Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandu siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa.
1: Naam jemaah. Allah tuh maha mengetahui dan dia maha kuasa. Mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Allah tahu. Sehingga buat hamba melihat keberagaman dalam kehidupan ini, harus menata hati. Jangan sampai dia jadi hasud. Jadi orang yang iri dan dengki. Melihat fulan punya anak. Melihat fulan punya anak laki-laki. Dia gak punya anak laki-laki. Terkadang ada orang tua yang punya anak perempuan aja. Dia tahu tuh anak perempuan tidak menghabiskan warisan. Dia berpikir bagaimana warisan itu dimiliki oleh anak-anaknya saja dan saudara-saudara dia tidak mendapatkan warisan. Jangan. Allah tuh maha tahu. Kenapa anak-anakmu perempuan saja? Mungkin tuh anak setelah engkau meninggal dunia perlu pengasuhan dari paman-paman. Ketika dari awal engkau tidak ingin paman-paman dapat warisan dari diri, maka yang ditakutkan akan berdampak buruk kepada anak. Maka kita melihat Allah itu maha mengetahui. Haibatifillah, di samping anak itu nikmat dan karunia, namun mereka itu juga fitnah buat orang tuanya, bahkan kadangkala jadi musuh buat orang tuanya. Ada anak-anak nih yang ditimang-timang, yang tatkala hamil positif, bagaimana berbahagianya seorang ibu. Tapi setelah dia lahir, tumbuh besar, orang tua berharap tuh anak gak pernah lahir di muka bumi. Bahkan ada orang tua yang mengatakan, udah, bapak menganggap gak punya anak kau lagi. Ada yang seperti itu. Jadi anak yang seharusnya jadi buah hati, malah makan hati. Anak yang tadi diharapkan, tatkala orang tua sudah sepuh, sudah tua, nih anak berbakti, orang tua gak perlu kerja lagi, ya ternyata nih anak masih menggerogoti orang tuanya, dalam kondisi orang tuanya sudah tua renta. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita di surat At-Taghabun ayat 14. Nah.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Barakallahu fiik. Iya. Kalau gitu kertas kosong nih mau diisi apa sama kita? Jangan sampai nih anak jadi musuh di dunia, jadi musuh di akhirat. Ada anak-anak yang di akhirat malah nuntut orang tuanya. Bukan bantuin orang tuanya, bukan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini anak nuntut sama orang tuanya. Pendidikan anak-anak kurang dia perhatikan. Ahibati fillah, ketika diberikan kepada kita sebuah kertas yang kosong dengan sebuah pena, lalu diperintahkan kepada kita untuk menulis atau menggambarkan cita-cita kita, kira-kira apa yang akan kita tulis di sana? Apa yang akan ditulis oleh orang itu? Semuanya punya angan-angan, semuanya punya mimpi, tapi minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian itu ingin dunia dan sebagian ingin akhirat. Yang tertulis di kertas itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Ada yang menuliskan visi dan misi yang benar. Dia tahu nih ayah dan bundanya tahu kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diciptakan tidak lama hidup di dunia. Kita punya rumah yang selanjutnya. Kalau kita sibuk membangun rumah yang di dunia, lalu lupa membangun rumah yang di akhirat, maka kita akan hidup merana dan sengsara. Tapi ada orang tua yang full, yang dia tulis itu adalah dunia. Seorang ayah, seorang ibu, tatkala punya anak perempuan, apa yang dia tulis nih? Oh, aku ingin anak ini menjadi seorang dokter. Insya Allah nanti banyak fulusnya bisa bantuin orang tua. Maka sang orang tua akan mengejar itu mimpi. Di cuma di dunia aja yang dia kejar. Ada yang anaknya ingin jadi polisi. Dengan harapan apalah, enak insya Allah jadi polisi, banyak fulusnya, ini itu macam-macam. Ya, dia tulis. Sesuai dengan ambisi yang diinginkan orang tua, biasanya kertas putih itu, kertas kosong itu akan menjadi seperti itu. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Allah berfirman, hadis ini hadis qudsi, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu hunafa, lurus atau condong menuju tauhid, meninggalkan kesyirikan. Di atas fitrahnya. Dia tahu kenapa dia diciptakan. Dia memahami siapa pencipta dia dan apa tugas dia. فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ Lalu setan ini memindahkan mereka. Yang awalnya ada di garis, ada di rel. Bagaimana setan ini mengeluarkan dari rel. وَأَمَرَتْهُمْ أَيُّشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ Dan digodai ini manusia bagaimana dia melakukan kesyirikan. Menyekutukan aku. Jadi aslinya semua manusia yang lahir itu berada di kertas, kalau bicara kosong, kosongnya itu di atas tauhid. Di atas fitrah dia. Maka di hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu, semua yang lahir. Mau anaknya orang kafir, mau anaknya orang Hindu, mau anaknya orang Majusi, mau anaknya orang Islam, apapun agama orang tuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu adalah tauhidullah, di atas agama yang benar. Terus kok bisa berubah Ustaz? Iya. Fa abawahu, kedua orang tuanya. Yuhawidani, yang menjadikan ni anak jadi Yahudi siapa? Orang tuanya. Yang menjadikan anak ini Nasrani siapa? Orang tuanya. Yang menjadikan anak ini Majusi, orang tuanya. Ini peran orang tua, bagaimana itu kertas, apa yang dia tuliskan akan tertulis sisa. Terkadang keberadaan anak tanpa orang tuanya lebih menyelamatkan fitrah. Kertas itu tetap kosong, tetap di atas tauhid. Enggak jadi rusak. Siapa yang memiliki sekolah buat anak-anaknya? Orang tuanya. Kalau bicara sekolah TK, emangnya anak TK udah bisa milih sekolah? Enggak ada. Ada anak yang dibawa ke sekolah TK, cuma bisa nyanyi dia di sana. Nyanyi main-main. Ada yang seperti itu. Ngaji gak bisa tuh anak. Baca doa gak bisa. Oh, gurunya Ustaz atau orang tuanya. Engkau yang mengantarkan dia. Banyak sekolahan. Makanya ada anak-anak yang ngomongnya jadi nakal, jadi preman kadangkala. Orang tuanya milihkan sekolahan gak benar. Di rumah juga gak diajarin. Siapa yang disalahkan? Sekolahannya Pak Ustaz, orang tuanya. Nabi alaihissalatussalam jelas-jelas mengatakan fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Iya, faktor lingkungan, faktor sekolahan, itu termasuk faktor pendukung, tapi aktor utamanya yang menulis di atas kertas kosong itu adalah orang tua. Jadi peran orang tua yang sebenarnya itu berkaitan dengan kertas kosong ini ada dua yang penting. Yang pertama adalah menjaga fitrah ini. Jangan sampai terkontaminasi dengan perkara-perkara, dengan faktor eksternal yang membuat dia salah jalan. Jadi peran orang tua menjaga nih, dijagain nih. Gimana kertas ini tetap bersih, isinya itu tetap hal-hal yang baik dan benar. Ini menjagain nih orang tua. Karena kertas ini kosong, ini sudah di atas fitrah. Tinggal dijagain orang tua. Yang kedua adalah bagaimana menguatkan fitrah yang benar ini. Tadi kan jagain. Sekarang bagaimana menguatkan, mengkokohkan fitrah ini dengan apa? Dengan praktek dari orang tua. Orang tua menjadi contoh. Karena nih anak ketika dia masih kecil, ya sampai besar pun, dia suka mencontoh orang lain. Bagaimana sekarang orang tua menjadikan suri tauladan anaknya adalah bapak ibunya. Ketika bapak ibunya ini orang-orang yang taat sama Allah, ini kertas yang kosong ini akan tertulis sendiri. Mulai itu anak melihat orang tuanya suka tersenyum, tubuh besar dia suka tersenyum. Melihat orang tuanya kalau berpapasan dengan orang lain mengatakan assalamualaikum, dia jadi ikut tuh mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau orang tuanya suka memaki, kotor omongannya, itu kertas kosong sama. Aibatifillah. Allah Azza wa Jal berfirman di surat At-Tahrim ayat 6.
0: أنفسكم وأهليكم نارا

0: يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, malaikat yang keras, yang tidak suka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan.
2: Subhanallah, Syam. Artinya kertas kosong itu tolong dijagain. Engkau yang bertugas untuk menjaga. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan mengajarkan kebaikan dan menumbuhkan kebaikan. Jadi benih-benih kebaikan itu sudah ada. Tinggal bagaimana orang tua ini menjaga, merawat, dan menumbuhkan benih-benih tersebut. Ya, ada yang merusak. Nah, ada hama. Kadangkala ada cuaca. Pernah melihat di beberapa tempat itu tumbuhan yang kayak dikasih tenda ya. Dikasih apa? Kasih penutup. Kenapa kok nggak kayak tumbuhan lain? Ya, memang ada beberapa tumbuhan yang perlu perawatan khusus. Anak-anak kita pun ada yang seperti itu. Kita yang harus faham dengan anak ini. Kadangkala orang tua nggak faham, minta gurunya memahami. Sebagian orang tua tadi bukan menjaga fitrah anak, namun malah merusak dengan memberikan arahan-arahan yang berseberangan dengan agama. Ya, salah satu penyebabnya orang tuanya memang nggak sekolah. Orang tua ini hasil cetak orang tuanya, kakek dulu. Ketika nih orang tua nggak belajar, nggak berkembang ilmunya, tidak memahami tentang hakikat kehidupan, maka yang ada adalah melanjutkan copy paste dari orang tuanya. Kalau benar nggak apa-apa, kalau nggak benar, jadi apa tuh anak? Makanya kita melihat kadang-kadang di masyarakat itu ada budaya-budaya kesyirikan, ada budaya-budaya khurafat, ada tradisi-tradisi yang menyimpang. Kenapa tradisi itu kok terus terjaga? Budaya itu kok terus dilakukan oleh anak-anak terus nih? Ya orang tua kan. Jadi budaya itu bisa terus terjaga karena faktor orang tua. Penduduk Mekah, kenapa mereka terus melakukan kesyirikan sampai datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Ya, peran orang tua di sini. Makanya mereka kalau diajak beriman, apa kata mereka? Inna wajadna aba'ana. Loh, dari dulu nenek moyang kami kayak gini, bapak kami, kakek kami, buyut kami. Jadi fitrah ini dirusak dengan tadi. Oleh orang tua, oleh kakek. Dan ketika mau berubah, gak boleh berubah. Kadang-kadang, jangan loh. Jangan ditinggalkan nih tradisi ini. Ini dari nenek moyangmu. Percaya dengan hari sial. Tuh ada anak-anak yang takut. Karena orang tuanya mengatakan, hati-hati, jangan keluar hari Selasa, mama. Dia takut nih. Dengar suara burung gagak. Jangan keluar rumah. Siapa yang ngajarin? Itu kertas yang awalnya gak apa-apa. Itu kertas kosong yang awalnya aman. Buruk. Suara burung gagak, burung hantu, burung apa. Buat dia biasa aja. Itu soal ciptaan Allah. Gara-gara nih orang tua yang memberikan pembelajaran. Hati-hati. Itu berarti mau ada musibah. Mau ada ini dan itu. Siapa yang ngajarin? Orang tuanya. Coba kita lihat. Bicara kertas kosong ini bagaimana sebenarnya kita menulisnya. Ya, sejak sebelum lahir tuh anak ketika dalam kandungan, bagaimana orang tua ini hidup rukun, harmonis, ada cinta dan kasih sayang, panggilan-panggilan indah kepada suami atau kepada istri. Apakah memang anak itu udah bisa dengar? Ya, ada penelitian-penelitian ya yang mengungkapkan bahwa pendengaran anak itu sudah mulai aktif di dalam perut ibunya setelah ditiupkannya ruh di sana. Tapi wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelas, keharmonisan rumah tangga ini akan membuat anak itu lahir insya Allah, kertas itu isinya baik. Tapi kalau orang tuanya tidak harmonis, sebagian ibu berpikir untuk membunuh tuh anak. Ya. Kejadian di mana? Di Sumatera jemaah, kalau nggak salah. Anak kemarin kasih tahu sama abah anak, ada seorang ibu ribut sama suaminya, akhirnya anaknya 3 diracun dan sang ibu bunuh diri. Itu anak yang 3, satu suami. Maka keharmonisan harus dijaga untuk mendapatkan anak-anak yang soleh-soleha. Dari awal kertasnya udah baik, kertasnya nggak mengkeret gitu. Udah baik nih kertasnya. Yang menulis juga dalam kondisi baik. Soalnya ada kertas yang baik, tapi yang nulis nggak benar, jelek jadinya tulisan. Maka tolong dijaga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan takhayyaru linutafikum, pilihlah untuk benih-benih kalian ini, pilih tempat yang baik. Jangan sembarangan. Di situ peran orang tua. Memilihkan hidup harmonis ya, ada cinta dan kasih sayang. Yang insya Allah dengan cara seperti itu, sang ibu ini siap untuk menulis nanti. Kenapa kita masih mendengar jemaah dan tidak berhenti informasi ini? Ditemukannya klinik-klinik aborsi. Sejak puluhan tahun yang lalu ditemukan nanti di sini, ditemukan lagi di sini, ditemukan lagi di sini. Terus! Karena nih orang-orang yang tadi gak bertakwa, nih orang tuanya gak bertakwa. Kadangkala anaknya hasil zina. Anak hasil zina pun di atas fitrah. Anak itu gak punya salah. Engkau sudah berzina. Engkau yang merasakan kelezatan itu berzina. Na'udzubillah. Lalu engkau bunuh hasil zina. Ini sebuah keboliman di atas keboliman. Dosa di atas dosa. Ketika anak itu lahir, mulai ditulis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, yang hadis ini sebenarnya diperselisihkan kesahihan. Hadis tentang mengadzani bayi yang lahir. Abu Rafi' radhiyallahu anhu mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu ummuhu Fatimah radhiyallahu anha bis salah." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadzani Hasan putranya Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. Hadis ini. Ada hadis lain yang mengatakan diadani dan dikomatin. Itu hadisnya lebih dhaif lagi. Bahkan dikatakan palsu. Yang hadis ini dikatakan dhaif jiddan oleh sebagian ulama. Tapi sebagian mengatakan enggak, hadisnya bisa dipakai. Sehingga mengadani anak yang lahir itu disyari adan aja tanpa iqamah. Jadi awal kalimat. Awal kalimat yang didengarkan oleh anak ini adalah tadi menguatkan tauhid dia. Dia kan di atas fitrah. Ketika awal yang didengar adalah kalimat syahadat. Kalau kita bicara oke, hadisnya dhaif, tapi dengarkan ucapan-ucapan yang baik buat anak. Kemudian bicara tauhid. Ini anak, kalau dia hidup di negeri yang tidak pernah mendengar suara azan, bagaimana dia akan tumbuh? Bagaimana fitrah tadi akan kuat? Makanya disyariatkan hijrah untuk orang yang hidup di negeri-negeri kafir. Nggak terdengar suara azan. Contohnya kita di Indonesia. Kemanapun kita pergi, alhamdulillah jemaah, mungkin kebanyakan ya, di daerah yang mayoritas muslim, kita mau ke mall, kita mau ke toko, kita mau di tempat permainan, kita dengar suara azan. Nah, kita dengar suara azan. Sejak kecil, ketika ada azan dikumandangkan, katakan kepada anak, nak, berhenti bermain. Berhenti nak bermain. Dengarkan. Yang dengan itu, anak ini akan tumbuh besar dengan kalimat tauhid. Masya Allah. Biar kesini. Ini kita ada tamu jam. Nah, tafadhal Imam. Iya, kembali kepada tadi yang kita bahas. Jadi anak ini sejak kecil diperdengarkan kepada dia kalimat-kalimat yang indah. Khususnya kalimat tauhid. Berulang-ulang tiap hari jemaah. 5 kali nih anak. Jadi orang tua tatkala mendengar azan, hendaklah dia diam, menjawab itu azan, dan anaknya disuruh diam. Ini kadangkala kurang kita terapkan kepada anak-anak. Oh, masih anak-anak. Iya, mereka masih anak-anak. Kita kan ingin menjaga fitrah mereka. Ingin menguatkan fitrah mereka. Dan gak berhenti. Kalimat tauhid ini diperdengarkan kepada kita. Dari sejak kita kecil. Kita menjadi anak-anak. Kita menjadi remaja. Kita menjadi dewasa. Kita menjadi tua. Bahkan mau mati. Kalimat ini tetap diperdengar. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqini itu orang yang mau mati di antara kalian dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Jadi penjagaan fitrah itu benar-benar tugas yang berat buat orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah plus 10 tahun berdakwah di kota Mekah. Inti dakwah beliau adalah menguatkan la ilaha illallah. Mengajak orang-orang yang sudah la ilaha illallah bagaimana dia mewujudkan tuntutan dari la ilaha illallah itu sendiri. Bukan sekedar ucapan tanpa makna. Ahibati fillah. Kita lihat nih anak tumbuh. Kalau anak itu lahir, disusui sama ibunya, Masya Allah. Ketika sang ibu di masa 2 tahun menyusui anaknya, diperdengarkan kepada anaknya itu ucapan-ucapan yang baik. Ibunya baca Quran, ibunya mengatakan Alhamdulillah, ibunya dengar kajian. Maka ini pun sebagai salah satu bentuk mencatat di kertas kosong. Dicatat. Bapaknya kerja. Ya. Mungkin ada bapaknya yang merantau. Bertahun-tahun baru balik. Gak ada masalah. Sang ibu kalau sudah dipersiapkan kertas itu, catatannya baik-baik. Kita masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar bersama Ismail yang masih dalam susuan. Ditinggal di Mekah. Gak ada bapaknya. Tapi tahu-tahu kertas itu penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Ini anak dididik sama ibunya, bapaknya datang suatu saat. Suatu saat datang bapaknya, anaknya udah remaja. Lalu sang ayah mengatakan, ya bunaya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai ananda, aku bermimpi menyembelihmu. Kira-kira anaknya jemaah kalau bapaknya ngomong aku akan menyembelihmu, na'udzubillah, zalim bapak ini, gimana mau nyembelih anaknya? Tapi karena anak ini sudah dididik oleh ibunya dengan baik, responnya mengatakan, ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, laksanakan yang diperintahkan kepada. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Dengan izin Allah, engkau akan mendapatkan aku orang-orang yang bersabar. Siapa yang nulisin di kertas ini? Anak bisa jadi seperti ini. Ibunya. Bapaknya jarang-jarang datang ke kota Mekah. Maka sejak anak itu disusuin ya, ketika sang ibu ini orang yang soleha, maka jemaah, kalau kita bicara di Indonesia ya, di Indonesia ini kan alhamdulillah ada gerakan ASI ya. Bagaimana anak itu secara fisik tumbuh sehat, kuat, ini ada di negeri kita. Sedangkan kita secara agama menganjurkan orang tua untuk menyusui anaknya, selain memang itu tugas orang tua, yang kedua supaya anak ini sudah mendapatkan catatan-catatan kebaikan sejak dia disusui. Tapi kalau ibunya ketika nyusui yang didengarkan musik, ibunya ketika menyusui yang dia lakukan adalah omong kosong yang dia bicarakan sama tetangganya, maka ya mulai rekaman anaknya itu akan bergerak. Akan merekam tuan. Baik, selesai disusui. Udah selesai pencatatan? Belum. Baru awal-awal kita nyatet nih. Dilanjutkan. Ya, umur 2 tahun lewat, anak sudah belajar jalan, anak udah mulai belajar ngomong, mulai nih orang tua mengajarkan kepada anaknya surat-surat pendek ya. Ya, ucapan alhamdulillah kalau mungkin dia tidak belum bisa untuk menghafal, paling tidak ucapan alhamdulillah, ucapan Allahu Akbar. Selesai makan kita ajarin. Bilang alhamdulillah. Alhamdulillah ladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ketika mau tidur, mulai ini orang tua ngajarin tuh nih anak untuk baca doa sebelum tidur. Udah mulai bisa tuh dia mengikutin. Diajarin tuh anak. Jangan nunggu sekolah. Karena ada orang tua, oh nanti kan diajarin di TK Ustaz. Masih lama dia mau masuk TK. Anak umur 2 tahun ini kapan masuk TK-nya? 4 tahun mungkin dia masuk TK. Apakah kemudian selama 4 tahun kau tidak mencatat kebaikan dalam lembaran anakmu? Catat. Dan di sini menuntut orang tua itu harus belajar. Gimana dia akan menulis kalau orang tua nggak tahu mau nulis apa? Maka yang dia tulis adalah urusan dunia. Itu yang ada pada diri anak. Maka tolong ketika anak itu udah lepas dari susuan, udah mulai belajar bicara, suruh dia mengatakan la ilaha illallah. Doa-doa yang pendek-pendek. Gak usah dipaksa dia menghafal, enggak. Biar dia merekam saja. Orang tua yang sebelum tidur umpamanya baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian dia usapkan kepada seluruh tubuhnya. Itu anak umur 2 tahun setengah atau 2 tahun ikut nanti. Walaupun dia gak baca apa-apa, dia akan ikut orang tuanya dan mengusap kepada seluruh tubuh. Orang tua ini salah satu tugasnya adalah tadi menjadi contoh yang baik. Yang menguatkan fitrah dia. Supaya fitrahnya ketika kuat, nanti dia besar, ada angin topan yang menggoncang umpamanya, dia bisa bertahan tuh anak. Karena sejak kecil sudah diajari. Kemudian biasakan sholat di rumah orang tua. Sholat sunnah. Ini buat para lelaki juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu salati rajuli fi baitihi illa al-maktubah. sebaik-baiknya sholat kaum lelaki itu di mana? Di rumahnya, kecuali yang wajib di masjid. Perbanyak sholat sunnah di rumah. Tuh anak kecil, mungkin kita berpikir, Ustaz, anak kepingin bawa anak ke masjid. Kadang-kadang di masjid gangguin orang banyak. Ya udah, engkau sholat di rumah. Sholat sunnahnya. Biar anak itu melihat. Kemudian, anak itu mulai udah bisa menghafal ya. Kan ada anak-anak yang Masya Allah hafal. Kita dulu punya mahasiswa yang ketika kecil dia hafal semua lagu kebangsaan seluruh dunia. Subhan. Ada yang hafal, hafalan-hafalan yang kurang berguna. Maka bagaimana sekarang orang tua membuat anaknya menghafal, karena mendidik anak ketika kecil itu memang dia menghafal. Dia masih menghafal. Kalau perlu kita panggil guru, kita panggil guru. Anak itu sudah mulai masuk ke TK, kita sudah memilihkan TK yang bagus, TK yang baik ya. Ingat, sekolahan itu membantu, membantu. Karena Anda mendapati sebagian wali murid itu marah-marah sama sekolah. Dia mengatakan, loh anak Anda ini kok gak hafal gitu. Anaknya Fulan kok hafal. Ini sekolahnya gak benar nih. Ya gak benar sekolahnya apa orang tuanya. Sama-sama gurunya ngajar. Ini anak pulang ke rumah gak pernah murojaah sama orang tuanya. Sedangkan anak kecil itu belum bisa disuruh. Dia bisa didampingin. Nanti setelah umur 7 tahun ada perintah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Suruh anak kalian mengerjakan salat ketika umur mereka 7 tahun. Disuruh. Sudah mulai ada perintah. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul mereka kalau diperlukan. Tatkala umur 10 tahun masih enggak mau sholat. Masih enggak rajin sholat. Ini kesempatan loh. Karena anak yang masih kecil itu insya Allah mudah mengarahkannya. Belum berani dia melawan kepada orang tuanya. Tapi kalau engkau mau pukul dia setelah SMA, yang ada anak itu mungkin jadi durhaka sama orang tuanya. Atau dia kabur dari orang tuanya. Kenapa dipukul ketika kecil? Ustaz, kesian anak kecil. Memukulnya itu dengan cinta dan kasih sayang. Kalau dia udah gede, gak bisa dipukul. Maka subhanallah, para ulama rahimahumullah tatkala mengkaji tentang rahasia, kenapa kok udah dipukul umur 10 tahun? Ini kesempatan untuk memperbaiki. Soalnya kalau udah gede, engkau memukul jadi bencana buat engkau. Kenapa dulu kau gak dipukul? Dulu kita gak tahu. Sekarang kau mau pukul, berantem tuh anak. Dia sudah punya kawan banyak. Kadang-kadang dia sudah bisa bekerja. Sehingga dia gak merasa perlu sama orang tuanya. Tapi ketika umur 10 tahun, dia kan perlu sama orang tuanya. Dia masih kecil. Ketika dia diusir, Allahu Akbar. Ana masih ingat, ana pernah diusir dari rumah. Ana SD waktu itu. Ana main layang-layang sampai hampir maghrib. Sampai maghrib. Cerita orang tua nih. Ana masih ingat cerita, ana gak boleh masuk rumah orang tua. Dikunci itu. Karena kita masih kecil, kita itu nangis. Nangis kita minta. Kita gedor pintu, kita gedor jendela. Coba anak SMA digituin. Dikunciin pintu. Kira-kira dia nangis di depan pintu orang tuanya. Kabur dia. Pergi dia. Maka ketika kecil itu, kalau kita perlu keras, artinya diperlukan ya. Bayangkan 3 tahun kita diperintahkan untuk mendidik dengan kalimat, diajak, diperintahkan, dimotivasi. Tapi ada waktu ternyata anak ini perlu dikerasin. Ya dikerasin. Ketika itu. Tapi tatkala udah besar, udah gak berguna. Itu berguna aja. Jadi kita tahu apa yang diajarkan Nabi SAW ini. Beliau tuh Nabi. Beliau dapat wahyu dari Allah SWT. Kalau sekarang mungkin ada pendidikan tanpa memukul. Iya, kita setuju mendidik tanpa memukul. Untuk yang tidak perlu dipukul. Artinya ada orang secara umum. Secara umum itu orang gak perlu dihukum. Tapi ada orang-orang spesial. Kadang-kadang kita punya anak spesial banget. Gak sama sama anaknya tetangga. Apakah pendidikannya sama? Gak sama. Makanya ada pilihan dari Nabi SAW. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Tuh, umur 10 tahun udah mulai dipisahkan ranjangnya. Kita gak boleh beda-bedakan anak. Maka ini penting orang tua. Ketika dia memisahkan ranjang buat anak-anaknya, laki perempuan, laki sama laki dipisahkan juga, usahakan yang sama. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan. Karena kita ingin mendidik anak kita dengan nilai-nilai kebaikan. Di antara yang perlu kita ajarkan sejak dia kecil, ajarin dia berbagi sama temannya, sama tetangganya. Kalau kita punya sesuatu ya, kita mau bagi sama tetangga, suruh tuh anak yang nganterin. Berangkat. Itu merasakan, ya Allah, senang banget. Ini akan tertanam terus sampai dia besar nanti. Oh, dulu abah ana, ibu ana tuh suka berbagi sama tetangga. Maka nilai-nilai kebaikan itu akan tertanam di diri dia untuk menjadi orang baik. Kakak beradik kadang-kala ribut. Sesama mereka ribut. Sekarang bagaimana kita membuat mereka tidak ribut dengan kita kasih sarana untuk berbagi. Beli permen umpamanya. Tuh, kau punya banyak kawan-kawan. Bagikan. Suruh bagi. Ini salah satu cara menulis di kertas kosong tersebut. Ya, setelah kita pilihkan TK, pilihkan nanti SD-nya yang benar ketika dia umur 7 tahun ya. Kadang-kadang orang tua mengatakan, "Ustaz, aduh, Ustaz, mahal, Ustaz." Iya. Ada yang mahal. Ada yang murah. Ada yang gratis. Dan sejatinya orang tua itu bisa mendidik anak dengan homeschooling kalau dia mau. Anak ini kalau sudah umur 7 tahun, orang tua ini bisa menciptakan suasana pendidikan buat anaknya. Yang pertama ada sekolahan kalau dia anak itu sekolah. Yang kedua ada masjid. Mulai nih ngaji di masjid ya. Sekolah di masjid, sholat di masjid. Mulai. Dan di rumah dikondisikan. Tapi ada yang sekolahnya gak ada. Dia homeschooling. Baik. Ketika homeschooling tuh anak tolong dijagain tentang bagaimana dia tetap berinteraksi. Caranya ada masjid. Bawa anaknya ke masjid. Di situ mungkin ada tahfidz Quran di masjid. Masukkan ke sana. Walaupun untuk anak homeschooling. Karena tetap diperlukan interaksi itu, iya. Tapi interaksi dengan orang-orang yang baik. Maka yang masjid menjadi salah satu pilihan buat anak-anak kita untuk belajar di sana. Belajar berinteraksi. Gimana orang tua ini juga, ya anak masih ingat bagaimana kita dulu kecil. Waktu SD kalau mau sholat Jumat, anak ingat sama ibu anak kasih duit. Syafiq nih. Nanti masukkan di kotak amal di masjid. Dari sejak kecil kita diajarin tuh. Kasih duit. Orang tua kebanyakan kasih duit buat anaknya kalau buat belanja. Nih fulus, sana belanja. Ada apa pedagang keliling kita kasih fulus lagi. Berangkat ke sana. Maka ganti sekarang. Itu tetap kita kasih. Tapi bagaimana sekarang anak kita kasih duit untuk sedekah. Kasih duit untuk berbagi. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kalimat-kalimat yang positif untuk anak-anak kita. Bagaimana tatkala beliau makan sama bukan anak beliau, anak istrinya, anaknya Ummu Salamah, yang anak kecil namanya anak kecil makannya kan kadangkala menyisakan banyak nasi yang tercecer, terus makannya nggak karu-karuan dia. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya gulam, samillah, wahai bocah. Sebutkanlah nama Allah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makanlah yang ada di depan. Nabi tidak mengatakan jangan makan dengan tangan kiri. Ini orang tua ketika melihat anaknya makan dengan tangan kiri, dia perlu mengatakan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Yamin mau mengatakan, mana yang kanan? Mana yang bagus tangannya? Makan sama itu. Ini ucapan-ucapan yang insya Allah buat anak itu lebih baik untuk pertumbuhan dia. Kemudian jamaah yang terakhir. Mungkin kita perlu baca di surat An-Nur ayat 58. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nah, silakan dibaca. Ternyata kajian ini sampai jam 11. Nah, tafadhol Ustaz.
0: أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلوات
2: الصلاة من قبل صلاة الفجر
0: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوات
2: صلاة العشاء
0: الصلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik atau dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada tiga kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah tiga aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari tiga waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atau sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
2: Barakallahu fikum. Ini penting buat orang tua menjaga anaknya. Tolong orang tua mengkondisikan dulu jamaah, dulu. Rumah itu kadangkala sampai sekarang ya di desa itu. Rumah yang ada pintunya itu cuma pintu utama. Biasanya kamar-kamar tidur tuh hanya pakai selambu. Karena memang butuh biaya ya bikin pintu lagi ini itu. Kalau sekarang mungkin tinggal dikunci pintunya selesai. Tapi kalau dulu karena gak ada kuncinya, maka Allah perintahkan untuk mendidik anak-anak kita. Untuk ngasih tahu kepada mereka, nih, kalau masuk izin. Ini belum balik aja. Belum balik mereka. Kalau masuk ke kamarnya ayah, izin. Kapan itu? Sebelum sholat subuh. Kadang-kadang anak-anak itu bangun ya. Dari kamarnya, dia cari orang tuanya. Pindah kamar tuh kadang-kadang anak. Kemudian tatkala habis zuhur, orang buka pakaiannya, istirahat ya. Kemudian habis sholat isya. Itu disuruh izin. Ini dalam rangka menjaga anak-anak kita. Jangan sampai mereka melihat yang tidak boleh mereka. Jangan sampai lembaran itu rusak. Ini tugas orang tua. Tapi kalau sudah dikunci, ya mau gak mau mereka akan izin untuk masuk. Tapi tolong dijaga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentang bagaimana selembar kertas kosong itu untuk kita isi. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan.
1: Masyaallah barakallahu fikum Ustaz dan jazakallahu khair kepada Ustaz Dr. Syafiq Riza Masalamah yang telah menyampaikan kajian kita tentang selembar kertas kosong. Jadi insyaallah para jemaah sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan buka pertanyaan baik yang langsung nanti bertanya kepada Ustaz langsung. Namun untuk yang pertama kita insyaallah akan bacakan soal pertanyaan yang masuk melalui Anda langsung. Baik, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Ana. Ana bacakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah diperbolehkan bagi anak untuk menyalahkan kedua orang tuanya karena tidak mendidiknya dengan agama sesuai sunnah sehingga anak melakukan kemaksiatan terhadap Allah Azza wa Jalla? Apakah hal ini termasuk bagian dari takdir? Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukran. Jazakallahu khair.
2: Barakallahu fikum. Iya. Kalau sang anak menyalahkan orang tuanya karena memang orang tuanya tidak mendidik anak mereka dengan benar, ya itu boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti hal itu melegalkan anak untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berbakti kepada orang tua. Artinya kesalahan orang tua, okay, orang tua salah. Terus engkau gimana? Apakah engkau akan tetap melakukan kesalahan tersebut? Pernah datang orang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengadu tentang anaknya yang durhaka. Dipanggillah anaknya. Kata anaknya, ya Amirul Mukminin, ini bapakku. Zalim sama aku. Dia tidak memilihkan ibu yang baik buat aku. Kemudian dia juga tidak mengajarkan Quran, adab, dan ngasih nama aku nama yang buruk. Ya itu kesalahan orang. Makanya akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, birru abna'akum, tabirrukum abna'akum. Kalian itu berbuat baiklah sama anak-anak kalian. Tuh anak kalian akan berbakti sama kalian. Namun sekali lagi, kesalahan orang tua tidak melegalkan anak untuk berbuat dosa dengan mengatakan ya orang tua anak nanti yang akan dihisab pada hari kiamat. Dia yang salah. Enggak. Engkau ketika sudah baligh, maka engkau akan dihisab dengan dosamu sendiri. Orang tua akan dihisab dengan dosanya dia. Karena dia tidak mendidikmu dengan baik. Bukan berarti dosa-dosamu itu ketika seorang berbuat maksiat, anak berbuat maksiat karena orang tuanya yang tidak mendidik dia dengan baik, bukan berarti anak ini dosanya nol. Yang dapat dosa orang tua. Tetap dia dapat dosa. Mulai dosanya 10, dia dapat dosa 10. Orang tuanya dapat 10 dosa juga. Sama.

0: tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi kita itu dapat pahala, memang kita ngajarkan kebaikan kepada orang tersebut. Orang ini gak pernah sholat duha, lalu kita ajarin dia sholat duha. Dia pun melaksanakan sholat duha. Kita dapat pahala sholat duha dia, tanpa mengurangi pahala dia. Kejahatan sama juga. Ketika kita mengajarkan keburukan, maka kita akan dapat dosa keburukan tersebut. Dan dosa orang yang mengamalkan keburukan, tanpa mengurangi dosa orang-orang itu. Jadi bukan berarti orang-orang yang kita sesatkan kemudian, mereka gak berdosa gitu loh. Kita yang berdosa enggak, mereka tetap akan mendapatkan dosa tersebut. Sehingga para anak ini, hendaklah dia memperbaiki diri. Dan dia mendoakan kedua orang tuanya. Kalau dikatakan apakah takdir, semua yang di dunia terjadi ini takdir Allah SWT. Tugas kita adalah beramal dan memperbaiki. Hadza wallahu a'lam.
1: Soal tadi Ustaz, assalamualaikum. Saya ingin bertanya, mana yang lebih prioritas? Mana antara mengajarkan anak umur 6 sampai 8 tahun, antara mengajarkan tauhid dengan menghafalkan Al-Qur'an? Jazakallahu khairan.
0: Barakallahu fikum. Jamaah, Al-Qur'an itu kitabut tauhid. Jadi kalau bicara ngajarin Qur'an itu ngajarin tauhid. Kita ngajarin anak kita ngafalin qul huwallahu ahad, itu ngajarin tauhid sama tuh anak. Jadi sebenarnya jalan bersama. Kalau ditanya lebih utama mana, dua-duanya ini berjalan bersama, tidak bertentangan, sehingga kita harus memilih salah satu. Oh enggak, anak akan ajarkan tauhid. Lu belajar tauhid nanti dari mana? Ya dari Quran. Nabi alaihi salatu wasallam ketika berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah dengan apa? Dengan membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Nah, tinggal bagaimana sekarang anak-anak ini. Makanya sebagian sekolah tahfidz itu bagus dari sisi nih anak diperintahkan untuk membaca arti dari apa yang dia hafalin. Sehingga di sana dia ketika dia suruh hafalin qul huwallahu ahad, dia baca artinya, apa maksudnya. Jadi jalan bersama bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak kita dan dia juga menghafal dalil-dalil tentang tauhid itu dengan menghafalkan Al-Qur'an Karim. Barakallahu fikum. Nah.
1: Soal tadi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita orang tua untuk saling memanggil antara suami dan istri di hadapan anak-anak? Bolehkah tetap dalam panggilan sayang antara suami dan istri seperti abang, adinda atau adik? Ana ada pernah dengar kalau nanti dikhawatir si anak malah panggil itu juga saat memanggil orang tuanya, yaitu manggil ajinda, abang, teman. Bagaimana bijaknya ya Ustaz?
0: Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, anak-anak ini akan mengikuti apa yang dia dengar. Jadi ketika seorang ayah ibu manggil namanya, omanya, ada anak yang manggil bapaknya sama namanya. Bapaknya namanya, bapaknya Ahmad. Ya anak Ahmad, Ahmad kata dia. Panggil baba bukan Ahmad kata dia. Enggak, soalnya mama kalau panggil Ahmad kata dia. Kadang-kadang anak seperti itu. Maka panggilan apa? Ya enggak ada masalah buat orang tua memanggil sayang. Karena panggilan ini kan, sebenarnya panggilan sayang itu panggilan memang sedang sayang ya. Ada suami istri yang kalau lagi gak sayang, panggilnya gak jadi sayang. Jadi nama yang lain yang keluar dari orang tua. Jadi panggillah dengan kata-kata yang indah. Dipanggil. Jadi sekali-kali panggil ibunya, panggil istrinya dengan ucapan mamanya. Ana punya anak namanya Jabir. Ana panggil Uma Jabir ya. Ibunya Jabir gitu ya. Ini anak nanti akan ikut mengatakan Uma Jabir juga. Nanti sekali-kali panggil sayang, nih anak akan panggil ibunya juga sayang juga. Nanti kalau dia suami memanggil dengan namanya, kadangkala anak juga ikut. Itu gak ada masalah sebenarnya. Nanti dengan berjalannya waktu, anak itu akan dapat panggilan yang tepat. Kita sebagai orang tua ngajarin anak kita untuk memanggil ibunya dengan panggilan yang kita inginkan. Contohnya kita, Aina Umma, mana ibu? Ibu mana ibu? Ibu, dia akan, oh ibu ada di belakang ayah. Sehingga dia keterekam, oh berarti aku manggilnya ibu. Sang ibu juga seperti itu sama anaknya. Mau mengatakan,

0: abinya datang belum? Mau abi belum datang. Jadi anak ini insya Allah ya mungkin rekaman dia awalnya itu belum belum apa belum tertata rapi, tapi lama kelamaan nanti dengan berjalannya waktu jadi benar panggilan dia. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana solusi dalam mendidik anak apabila seorang ayah itu cuek, cenderung menyerahkan sepenuhnya hanya kepada ibunya. Jadi ayah hanya sekedar memenuhi biaya saja, sedangkan pendidik sepenuhnya diserahkan kepada seorang ibu.
0: Barakallahu fikum. Ya, ketika seorang perempuan mendapati suami yang cuek, mendapati suami yang kurang peduli sama pendidikan anak, apa yang harus dilakukan? Yang pertama bersabar. Yang kedua, berbaik sangka sama Allah SWT. Mungkin Allah mau kasih pahala yang banyak buat nih ibu. Sehingga semua urusan anak itu ngajarin abata, ngajarin semua ilmu, sholat, macem-macem. Nih ibu full pahalanya buat dia. Kita ini berlomba-lomba dalam kehidupan ini. Seorang perempuan harus menjadi perempuan yang mentalnya mental baja. Jangan sering mengeluh dengan kondisi yang ada. Sampai dikatakan apabila kondisi tidak mendukungmu, maka ciptakan kondisi yang mendukung. Bukan kemudian kita menangis, mengeluh. Enggak, ya sudahlah. Kalau kondisinya seperti ini, ya tetap perempuan berusaha memperbaiki suaminya agar dia peduli sama anak-anaknya. Maka bagaimana sekarang sang ibu mengkondisikan, aku yang harus siap mendidik anak-anak. Yang kedua, hendaklah sang ibu ini tidak menjelek-jelekkan bapaknya di depan anak. Jangan. Karena tetap dia itu diperlukan. Walaupun dia kurang peduli ya. Subhanallah ya. Cerita seorang ayah nih. Bagaimana ketika dia datang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Kemudian anaknya pada ribut nih main semuanya. Sang bapak ini duduk baca sesuatu. 2 jam bapaknya duduk, anaknya ribut main terus. Akhirnya sang bapak mau pergi. Ketika bapaknya mau pergi, udah buka pintu, dipegang sama anaknya. Ayah mau kemana ayah, kata dia. Abah dari tadi di sini, ayah di sini dari tadi gak diajak main sama kalian. Ayah, kita itu main, sekali-kali kita curi pandang melihatmu. Tenang hati kita ayah. Nanti keberadaan ayah di rumah aja itu sudah menjadi faktor pendukung pendidikan anak-anak. Walaupun sang ayah mungkin gak ngajarin gak ini. Maka adalah sang ibu, sekali-kali jangan pernah menjelek-jelekkan bapak. Karena kesian tuh anak nanti durhaka sama bapak. Engkau dapat dosa. Udahlah, biarlah. Engkau rasakan mendidik anak sendiri, tapi sejatinya sang bapak tetap dia peduli dengan pendidikan anak-anak walaupun dia hanya setor wajah datang ke rumah dan bawa duit. Barakallahu fikum.
1: Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Baik, para jamaah sekalian, untuk soal selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz langsung. Boleh raise hand atau boleh langsung dihidupkan audionya dan langsung bertanya kepada Ustaz. Kami silakan para jemaah. Ya, sudah ada 4.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhal.
2: Ahlan baik, Ustaz. Kaifa haluk, Ustaz?
0: Alhamdulillah bi khair.
2: Iya, Ustaz. Sebelumnya, semoga Ustaz, jamaah, dan seluruh umat muslim di seluruh dunia selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Allahumma amin.
2: Jadi gini, Ustaz. Saya mau nanya, bagaimana cara menyikapi orang tua yang memegang teguh prinsip bahwa anak itu adalah fitnah dan musuh bagi mereka, sehingga orang tua tersebut berlaku lembut kepada orang-orang di luar keluarga, tapi malah tidak selembut itu ketika bersama dengan keluarga ataupun anak-anaknya, Ustaz. Sehingga anak-anaknya pun untuk mendekatkan diri kepada orang tuanya, untuk bisa dekat, itu takut karena nanti takut timbul konflik, dikhawatirkan malah terjadi hubungan yang tidak enak. Jadinya jarak antara orang tua dan anak begitu jauh, Ustaz.
0: Subhanallah.
2: Itu apakah hal itu tidak apa-apa, Ustaz, bahwa anak-anaknya menjaga jarak, agak menjauh dari orang tuanya karena ditakutkan akan terdapat kesalahpahaman dan konflik yang lebih panjang ketika kita terlalu dekat, gitu. Karena itu tadi, ketika orang tua kita berpendapat bahwa anak dan istri dan keluarganya itu bisa menjadi musuh dan fitnah. Sehingga,
0: Afan, anak mau tanya. Apakah, ya, apakah memang seperti itu orang tua? Anggapan itu pernah dia ucapkan? Atau hanya kesimpulan dari anak-anak?
2: Sering diucapkan, Ustadz. Ya, jadi, dan ketika anak-anaknya pun misalnya melakukan kesalahan yang membuat orang tua itu marah, orang tua itu lebih cenderung untuk diam dan tidak memberitahu letak salah dan apa yang membuat orang tuanya marah, tapi malah didiamkan selama waktu yang lama, Ustadz. Itu bagaimana, Ustadz?
0: Siap. Jadi
2: anak-anaknya juga bingung, Ustadz. Mungkin butuh nasihat dari Ustadz. Terima kasih, jazakallah khairan, Ustadz.
0: Wa'iyakina. Barakallahu fiik. Ya jemaah. Ya. Tolong difahami tentang musuh tadi ya. Allah di surat At-Taghabun, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum." Sesungguhnya ada sebagian, enggak semuanya. Sebagian keluarga kalian, pasangan hidup kalian, anak-anak kalian merupakan musuh buat kalian. Hati-hati menghadapi mereka. Di antara sebab turun ayat ini katanya, ulama menyebutkan ada orang-orang yang di Mekah yang dia mau hijrah tapi ditahan sama istri dan anak-anaknya. Janganlah nanti-nanti. Akhirnya ketika hijrah sampai kota Madinah, yang udah hijrah duluan tuh udah hafal banyak surat ya, udah banyak ilmunya. Dia merasa, ya Allah nih gara-gara anak sama istriku nih aku ketinggalan nih semua itu. Terus apa sikapnya? Maka sang ayah ini akhirnya ingin memberikan sanksi kepada istri dan anak-anaknya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Artinya diperintahkan untuk memaafkan, untuk tidak memberikan sanksi. Ya udahlah. Hati-hati aja menghadapi mereka. Jadi bukan berarti akhirnya menyikapi anak ini sebagai musuh. Sebagaimana kita menyikapi musuh kita, membenci mereka. Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau lagi khutbah di atas mimbar di Masjid Nabawi, ngelihat Hasan sama Husaini pakai baju merah melewatin orang-orang yang sholat sambil terjatuh-jatuh kesandung-kesandung. Nabi itu turun dari mimbarnya, digendong tuh anak, dibawa ke atas mimbar. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Beliau mengingatkan anak-anak itu memang fitnah buat orang tuanya. Jadi bukan berarti menjaga jarak sama anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Fatimah besar, beliau datang ke rumahnya, beliau duduk di antara Fatimah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Itu yang dilakukan oleh orang tua. Jadi bukan dengan menjaga jarak, malahan menjaga jarak itu menyebabkan anak-anak enggak percaya sama orang tuanya. Tatkala dia punya masalah, dia akan tidak akan curhat sama orang tuanya. Siapa yang salah? Orang tuanya. Bukan seperti itu mendidik anak. Terus apa sikap anak sekarang menghadapi orang tua yang punya prinsip seperti itu? Mungkin sang anak kalau ngasih tahu orang tua nggak didengar. Mungkin perlu orang lain yang memberikan nasihat kepada orang tua. Hendaklah anak ini mendekat, dekat sama orang tua. Sampaikan kepada orang tua, "Ayah, aku tuh kok kepingin dekat sama ayah. Atau ingin curhat sama." Jadi sang anak yang mendekat. Kalau sang ayah tidak mendekat. Dan disinilah peran ibu mengarahkan anaknya untuk dekat. Ayahnya datang pulang kerja. Ayahnya datang sana. Datang cium ayahnya, peluk ayahnya. Kemudian bawa intasnya ayahnya. Tunjukkan kepada ayah bahwasanya anggapan dia anak-anaknya musuh ini, enggak ayah, kita berusaha. Kalau kita memang salah nanti ngobrol sama ayah, ayah kita ini butuh bimbingan ayah ya. Tunjukkan kebutuhan anak sama ayah. Kan tadi ayahnya kalau anaknya salah didiemin, padahal nih anak enggak tahu salahnya di mana. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendiamkan Aisyah ketika dia berbuat salah ya. Aisyah tanya, "Atubu ilallah, astaghfirullah, atubu ilai." Apa kesalahanku? Dijelaskan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Aisyah pasang tirai yang ada gambar-gambar yang bernyawa. Dikasih penjelasan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini membuat orang jadi lebih baik. Maka kalau ternyata orang ayah anak diam Ustaz, anak salah diam, maka datang ayah. Pegang tangan ayahnya, pijit kaki ayahnya. "Ayah, tolong aku dikasih nasihat." Semoga itu membuka hati ayah untuk menjadi lebih dekat sama anak-anak. Barakallahu fikna.
1: Kami persilakan untuk Bapak Khairul Falah. Ini soal yang bertanya langsung. Terakhir, nanti Ana bacakan kembali soal yang chat melalui Ana.
3: Syukran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
3: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Wa fikum wa barak.
3: Apun Ustaz, Ana juga mau menanya yang tadi Ibu sebelumnya menanyakan itu masalah keluarga kita yang jadi musuh nanti gitu di akhirat. Nah ini saya, Ana mau nanya ini Ustaz, sebatas mana gitu ya kita Ana ini sebagai kepala keluarga nanti bertanggung jawab di akhirat itu Ustaz. Apakah nanti kita itu akan benar-benar saling bermusuhan di sana gitu Ustaz, saling nuntut. Kalau kita kan inginnya nanti sama-sama ke surga gitu Ustaz ya. Nah di sini sekarang kan Ana sebagai orang tua sudah berusaha mendidik anak-anak Ana semaksimal Ana bisa gitu Ustaz. Seperti anak laki Ana ajak ke masjid, kalau berjamaah. Anak perempuan Ana suruh tutup aurat, berjilbab, lalu keluar dari rumah, istri Ana juga gitu. Terus alhamdulillah di rumah Ana juga manggil guru untuk ngaji gitu Ustaz untuk anak-anak Ana. Nah itu apakah nanti kalau kita sebagai orang tua sudah berusaha seperti itu, apakah nanti keluarga kita masih menuntut gitu Ustaz? Nah itu kadang Ana suka takut juga gitu Ustaz. Nah, kan kita kan nanti ya bakal dihisap di peta bisa seenaknya masuk surga sendirian. Nah terus seperti yang Ustaz bilang, kalau anak kita masuk penjara aja sedih, apalagi nanti kalau anak kita masuk neraka gitu Ustaz.
0: Naam jemaah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Artinya, sampai batasan mana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Allah Azza wa Jal mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Tadi juga kita baca tuh ayat surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Alimuhum wa adibuhum, ajari mereka, didik mereka, itu tugas orang tua. Ketika sudah maksimal yang dilakukan orang tua, dia sudah berdoa dari awal nih, tugas orang tua dari awal, bapak khususnya, dia menikah dengan perempuan yang soleha. Kemudian setelah itu, dia bawa harta yang halal, dia berikan kepada keluarganya. Yang ketiga, dia terus berdoa buat anak-anaknya tadi. Dia panggil guru ngaji, dia pilihkan sekolahan. Terus dia peduli sama anaknya. Sudah selesai tugas dia, insya Allah. Tapi kan kita gak tahu apakah tugas kita sudah kita laksanakan dengan sempurna atau tidak. Makanya kadangkala butuh di sebuah sekolahan itu merasa udah bagus nih. Ternyata ada tim penjaminan mutu yang menjamin, melihat apakah sudah benar apa belum. Kalau bicara keuangan, nanti akan ada badan pengawas keuangan, ada audit keuangan. Kita merasa udah benar, ternyata di audit, ternyata ada yang salah. Makanya kita harus terus minta ampun sama Allah SWT. Kalau ada kekurangan-kekurangan kita dalam mendidik anak-anak kita. Karena kita gak tahu. Maka terus dididik dengan baik, minta petunjuk dari Allah SWT, dan doakan anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Ustaz. Baik Ustaz, Ana masih ada boleh pertanyaan lagi nih Ustaz.
0: Tafadhol.
1: Baik, ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatnya Ustaz, bagaimana untuk menghadapi anak yang mulai beranjak balik? Kemudian soal kedua, apa ada arahan dalam syariat bagaimana mendidik anak lelaki atau wanita bagi orang tua yang tunggal atau single parent? Karena secara fitrah karakter laki-laki atau wanita itu berbeda. Misal orang tua tunggal, wanita mendidik anak lelakinya. Sekedar khair Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Nah, jemaah, berkaitan dengan mendidik anak yang sudah mulai baligh, ya orang tua harus mulai menjelaskan kewajiban-kewajiban dia. Kalau dia anak perempuan ya, ketika dia mulai datang bulan, ketika dia mulai ya tumbuh sesuatu yang membuat dia memang tampak sudah baligh dari anak itu atau anak laki-laki, mulai diajarin. Harus seperti ini, harus mandi, harus dibersihkan ya. Kemudian kecondongan dia dengan lain jenis, mulai dikasih aturan pakai baju yang benar, tertutup sekarang. Kalau keluar rumah gak boleh lagi. Kemudian gak boleh lagi kumpul sama, kalau dulu kan kadang-kadang kumpul sama misanan yang laki-laki, yang sudah pada balik, ya udah mulai dipisahkan. Mulai diajarin, dikasih tahu tentang
4: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
5: Assalamualaikum, kefahalu deng. Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
5: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
6: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang Jini Deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
8: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
9: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: 94,3 FM.
12: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah, surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unduri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang krimis berdasi, sama saja, semuanya periba.
6: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diharamkan oleh Islam.
7: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit. Mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
8: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Well, I'm...

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
6: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
5: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum waliya din, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
6: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
5: Haula'i dhalama. Mereka orang zalim yang musyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan sang penciptanya. Bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka. Dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
6: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobilmu, kau mandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid, jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu, ya ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla, biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: 94.3 FM
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
7: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
6: Memangnya ada, kah?
7: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
8: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.

0: تفصيلك أمرا.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahullahu ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
2: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muaz bin Jabal.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan kita untuk selalu bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya, jagalah ketakwaanmu. Jangan sampai Allah cabut ketakwaan dalam hatimu karena kelalaianmu. Dan tentunya saudaraku, menjaga ketakwaan tidaklah mudah. Kita membutuhkan kekuatan, juga kesabaran, yang mana itu kita tidak bisa kita dapatkan melainkan dengan menemani atau berteman dengan orang-orang yang saleh. Juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia pun tidak bisa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia pun menjadi orang-orang yang lalai setelah itu. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dan menganjurkan kita untuk memilih teman. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya agama seseorang itu sesuai dengan agama temannya atau teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Saudaraku sekalian, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat memperhatikan dengan siapa kita berteman. Karena ketika kita berteman, kita akan mudah terpengaruh dengan akhlak teman-teman kita. Kita pun akan mudah terpengaruh dengan agama teman kita, dan kita pun akan terpengaruh dengan pemikiran teman kita. Karena manusia memiliki sifat yang sangat mudah mentransfer dan menerima
sesuatu yang dia merasa senang dengannya. Umat al-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam kitabnya telah mengingatkan tentang masalah teman ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Furqan beliau menyebutkan tentang penduduk neraka yang menyesal karena ia masuk ke dalam neraka akibat temannya. Ia berkata, ya wailata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh celakalah aku, andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah peringatan itu datang kepadaku. Karena temannya ia masuk neraka, ia pun baru menyesal dalam api neraka, sementara penyesalan itu tidak ada manfaatnya dalam api neraka. Maka saudaraku sekalian, pilihlah temanmu yang akan menghantarkanmu kepada surganya. Pilihlah temanmu yang senantiasa bisa menjaga ketakwaanmu, istiqamah kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan teman-teman yang apabila kita bergaul dengan mereka malah mengurangi iman kita. Ketika kita bergaul dengan mereka malah membuat hati kita semakin keras karena terlalu banyak tertawa. Akan tetapi hakikat teman jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah teman yang mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, teman yang menambahkan ketakwaan kita dan membantu kita istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula dalam sebuah athar, ada seorang yang bertanya, siapakah teman yang terbaik itu? Maka orang ini berkata, temanmu yang terbaik adalah teman yang apabila kamu melihatnya membuat kamu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu teman apabila dia berbicara bertambah keilmuanmu, dan apabila ia beramal bertambahlah keimananmu. Saudara-saudara sekalian, karena sesungguhnya teman-teman yang saleh itu merupakan perhiasan yang terindah di dunia. Setelah kita mendapatkan teman-teman itu, pasti kita mendapatkan manfaat dari mereka, manfaat dari ilmunya, kemudian manfaat juga dari ketakwaannya yang membantu kita untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat kelak, teman-teman itu akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta syafaat agar temannya yang dimasukkan ke dalam api neraka dikeluarkan. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat, mereka pun datang kepada Allah dan berkata, ya Rabb atau Rabbana, kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna wa yahujjun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya mereka selalu berpuasa bersama kami, salat bersama kami, dan berhaji bersama kami. Mereka terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar teman-temannya yang dimasukkan ke dalam neraka dikeluarkan darinya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhab ilan nar, silahkan kalian pergi ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal tadi yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yang mentauhidkan Allah. Keluarkanlah mereka dari api neraka. Subhanallah. Umat al-Islam, janganlah kita terpengaruh oleh slogan orang-orang yang berkata bahwasannya kita harus gaul, lalu ternyata kita bergaul dengan setiap orang tidak peduli apakah itu merusak keimanan kita dan ketakwaan kita atau tidak. Kita bergaul di media sosial bersama orang-orang yang terkadang sama sekali tidak menambah keimanan kita dan ketakwaan kita, malah semakin menjauhkan kita
dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menjauhkan kita dari mengingat Allah dan menjauhkan kita dari memperjuangkan agamanya dan mengamalkan perintahnya. Lihatlah Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman yang sangat kuat pembelaannya kepada seorang keponakannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Makkah, beliau merasa aman di bawah perlindungan pamannya tersebut. Tapi ternyata di akhir hayatnya, ketika pamannya sakaratul maut, hendak menuju kematian, bersamanya teman akrabnya, yaitu pemuka Quraisy yang diantaranya adalah Abu Jahal, Rasulullah SAW ketika itu berusaha meyakinkan pamannya untuk melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Beliau Rasulullah SAW berkata, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Abu Jahal berkata kepada pamannya tersebut, hai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi apa yang beliau katakan sebelumnya. Pada akhirnya Abu Thalib rela untuk wafat di atas agama ayahnya, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akibat dari teman akrabnya, yaitu Abu Jahal. Kalau kita akrabnya dengan orang yang tidak baik, di saat kita sakaratul maut, kemungkinan mereka lah yang menemani kita. Maka carilah teman-teman baik yang selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika sakaratul maut nanti akan mendatangi kita, kita bersama mereka. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, dakhalal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Saudaraku sekalian, kita tidak ingin masuk ke dalam neraka karena teman-teman kita, justru kita ingin masuk surga bersama mereka. Maka berusahalah, pilih teman-temanmu yang bisa memasukkanmu ke dalam surga, yang menggandeng tanganmu dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أمة الإسلام، di antara tanda kelemahan iman yaitu ketika kita menjauhi teman yang mengingatkan kesalahan kepada kita. Saat kita jatuh kepada kesalahan, lalu teman kita mengingatkan kesalahan kita, kita malah tidak suka kepadanya. Sementara satu lagi teman yang kita tidak pernah menegur kesalahan kita, lantas kita menganggap dia orang yang baik, dia teman yang pantas untuk dijadikan sebagai teman akrab kita. Tidak, sungguh tidak. Justru orang yang mengingatkan kita kepada kesalahan kita itu lebih sayang kepada kita daripada yang kedua. Dia tidak ingin engkau terjerumus ke dalam api neraka. Dia ingin kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berusaha mengingatkan kesalahan-kesalahanmu. Memang rasanya pahit jika dia harus melakukan itu. Namun itu adalah jalan satu-satunya agar temannya tadi selamat dari api neraka. Dia sayang kepada temannya, maka dia ingatkan supaya ia jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan bahwasannya dahulu para salafus salih berkata, teman yang paling mereka cintai adalah teman-teman yang selalu mengingatkan kelalaian mereka. Sementara di zaman ini, kata beliau, sudah jarang. Orang yang paling kita tidak sukai adalah orang yang mengingatkan kita. Dan itu adalah tanda kelemahan iman. Maka saudaraku sekalian, berterima kasihlah kepada orang-orang yang mengingatkan kesalahan-kesalahan kita, karena itu adalah tanda keikhlasan. Tanda orang yang ikhlas disebutkan oleh Imam Az-Zahabi adalah apabila ia diingatkan kesalahannya, hatinya tidak panas, dia pun tidak ngeyel, justru ia berterima kasih dan berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahanku. Namun ini sudah jarang di zaman ini, saudaraku sekalian. Maka jadilah kita orang-orang yang ikhlas dalam berteman, mengharapkan wajah Allah semata. Jadilah kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena urusan dunia, bukan karena tujuan-tujuan dunia. Karena itu semua tidak akan menjadikan kita berteman secara kekal sampai akhirat nanti. Karena pertemanan yang kekal itu adalah ketika kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia di hari akhirat nanti akan menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka pilihlah teman-temanmu yang meningkatkan ketakwaanmu itu. Mari kita memperbanyak salat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma waffiq wulata amrina lihudak waj'al 'amalahu fi ridak. Allahumma la tad' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhanban illa qadaytah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. الله يعلم ما تصنعون. قيم الصلاة.
1: الله أشهد أن محمد

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Halo Sobat Fitness.
5: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
5: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
6: Yoka. Kenapa aku gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu, Be. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, aku datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club. Di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
7: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
6: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
8: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
6: Memangnya ada, kah?
8: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
9: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ustadz menjawab.
11: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
12: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
13: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
14: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
15: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu. Kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin, ngambil dua, bilangnya satu. Ya. Atau naik bis kota, nggak bayar. Itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah nggak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan nggak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini,

0: dengan cara yang zalim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok senang atau enggak? Yang ngasih sogok ikut senang ya? Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, enggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, nggak apa-apa ya, atau ganti sajalah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan, terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok, mobil ini dibeli dari hasil rokok ya, ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh dan makruh masih boleh dijual, menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya, masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah bagi dia halal, karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan, lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum ya? Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
1: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah? Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati kepada oleh umat yang sekarang? Tentu saja ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Apa maknanya ini? Yang dimaksud, dan ini Allahu a'lam pendapat yang saya cenderung padanya, dan lebih tepat Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Karena kalau Allah tentukan 70 tahun itu tidak berubah lagi semestinya, gitu kan? Tetapi di sini Allah kasih berkah. Misal ada orang 70 tahun dua, si A sama si B. Si A suka silaturahim, si B enggak pernah silaturahim. Maka yang A yang suka silaturahim, Allah akan berkahi hidupnya, umurnya. Dia sudah banyak bangun masjid, rumah anak yatim, macam-macam. Yang tidak pernah silaturahim ini enggak ada keberkahannya, seperti itulah.
2: Bagaimana hukumnya jika wanita yang bernikah tetapi masih suka selfie? Oh ya, ini masalah penting sekali ini ya. Jazakillah khairan, saya diingatkan dengan pertanyaan ini. Ya, ini ada kebiasaan buruk nih akhir-akhir ini. Kebiasaan buruk yang juga bertentangan dengan konsep berhijab. Bahkan dengan hijab yang akbar sekalipun, ya, hijab tinggal di dalam rumah. Banyak ini sekarang orang-orang yang mengupload fotonya.

0: ketika sedang ada di rumah, ya, pakai hijab, pakai cadar, difoto gitu, ya, diupload, dijadikan profil di WhatsApp, jadikan apa di Facebook, ya, dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Mau apa? Untuk apa? Ya, kemudian ada lagi yang kurang kerjaan. Biasanya ibu-ibu, ya, di rumah habis masak cerita, alhamdulillah sudah selesai masak. Alhamdulillah sudah sapu-sapu rumah. Alhamdulillah sudah selesai ngaji satu juz. Ya. Yang lebih parah lagi, aduh bete ditinggal suami. Ah sepi ini, nggak ada sapa-sapa. Ngapain nanti cerita-cerita gitu di share di medsos? Ya, itu kalau ada orang jahat malah tahu. Iya nggak? Loh, lagi kosong nih rumahnya. Bahaya nggak? Bahaya. Ya, ngapain nanti bilang-bilang seperti itu? Ya, ini adalah rahasia rumah yang nggak boleh di share, nggak boleh. Orang jadi mengetahui gerak-gerik antum. Ya, oh, sekarang dia lagi begini, sekarang lagi begini, sekarang lagi begini. Apalagi kalau mengandung unsur-unsur ibadah kok di share di medsos. Ya, ini malah bisa menimbulkan sum'ah, bisa riya. Ya, alih-alih dapat pahala malah batal pahalanya, dapat dosa dia. Ya, kebiasaan selfie ini juga begitu sama. Sekarang di mana-mana selfie. Umroh itu dari mulai di bandara belum berangkat udah selfie-selfian. Nanti landing ya di hotel selfie-selfian lagi. Pakai ihram di mikot selfie-selfian lagi. Nyampe masjid Masjidil Haram selfie. Semuanya selfie. Ini buat apa? Bapak-bapak juga sama. Sama ya, buat kenang-kenangan Ustaz. Subhanallah. Emang Allah enggak tahu kalau antum lagi umroh? Hah? Emang malaikatnya ngantuk apa lupa nyatat kita lagi umroh? Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Ya, kita lupa, Allah enggak akan lupa. Semua gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ya, semuanya dicatat dan direkam dan kita akan melihat itu semua nanti. Seperti film kehidupan kita akan kita lihat lagi. Gak perlu antum selfie-selfian ya. Nanti umroh antum malah dianggap jalan-jalan sama Allah. Dianggap rekreasi, gak ada nilai ibadahnya. Untuk siapa selfie-selfian? Paling buat di-share kan? Buat di-upload, jadikan profil WhatsApp, jadikan profil ini, profil itu. Ujung-ujungnya biar orang tahu saya lagi umroh ini. Buat apa? Saya lagi tawaf nih. Buat apa? Cukup Allah yang tahu. Wa kafa billahi alima. Dzalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah dan cukup Allah yang tahu. Cukup. Kalau Allah tahu mencatat sudah cukup. Ya, biar orang lain enggak tahu enggak apa-apa. Justru enak kalau orang lain enggak tahu, kita lebih gampang ikhlasnya. Kalau tahu kan susah. Ya. Jadi itu jelas itu berbahaya untuk ibadah kita, bahkan untuk keamanan diri kita. Dan kebiasaan selfie itu jelas kebiasaan yang mungkar ya, kebiasaan yang mungkar, karena foto dia ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Bisa orang mau ngerjain dia mudah, orang dendam sama dia, ingin ngerjain dia, wajahnya dia ada di mana-mana, diambil wajahnya, edit pakai Photoshop, maaf-maaf ditempelin tubuhnya perempuan yang menyingkap aurat, diracik sedemikian rupa dengan indahnya enggak ketahuan. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Ya. Jadi itu mabarat, enggak ada manfaatnya.
1: Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kematian anak akibat dari kesalahan orang tuanya?
2: Kalau bicara kesalahan, bisa jadi orang tua punya salah. Kadangkala orang tua ini telat ngasih obat. Kalau terangkan tadi, orang tua ini ya, ada yang mengatakan, udah jangan dibawa ke rumah sakit dulu, insya Allah sembuh. Gara-gara ucapan itu, tau-tau anaknya meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah. Katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak perlu lagi mengatakan, andai kata kita bawa ke rumah sakit ya, anak itu gak akan mati. Kata siapa? Banyak orang yang dibawa ke rumah sakit juga mati di rumah sakit. Realita itu kita lihat. Maka ucapan andai kata ini, jangan sampai ada. Kalau dikatakan tadi 1 tahun ya, sedih. Karena merasa kayaknya gara-gara aku, ucapan andai kata itu akan muncul nantinya. Sehingga nasihat ana, ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan insya Allah apa yang sudah terjadi itu baik buat anti dan baik buat anak anti. Semoga anak anti itu ia dapat menunggu orang tuanya di pintu surga. Kalau orang tuanya sabar menerima hal itu, anak-anak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Mereka gak akan masuk surga sampai orang tuanya datang. Jadi lihat hikmah dari semua yang sudah terjadi. Dan kita gak tahu kalau anak itu tumbuh besar, sehat, jadi apa? Wallahu a'lam. Maka dengan dia mati dalam kondisi kecil, semoga itu jadi berkah buat bapak dan buat anaknya juga. Kalau memang ada kesalahan dari orang tua yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas kelengahan, kelalaian yang dia lakukan. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
4: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
5: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz? Mohon penjelasannya.
6: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: حضرات السادة يرجى الانتباه.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti, sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan yang potong terus.
10: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: Mobile Legends. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
12: Ye.
13: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
12: Tidak.
14: Semua tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
13: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
14: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
13: Sudah kelas 5 SD.
14: Sudah besar itu.
13: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
14: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
13: Ada juga, pasti mahal itu.
14: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
13: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
14: Mama, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
13: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
14: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
15: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
16: Labbaik Allahumma labbaik.
17: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: FM, Radio Muaz bin Jabal.
18: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
6: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: 94.3 FM.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
1: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
4: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an. Sejarah telah menulis, ia membunuh manusia terbaik dan terjahat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, siapa orang yang melukai hati Rasulullah dengan membunuh pamandanya Hamzah ibn Abdul Muttalib dalam perang Uhud? Siapa yang kemudian memuaskan hati kaum muslimin dengan membunuh nabi palsu Musailamah al-Kadzab di medan perang Yamamah? Dialah Wahsy ibn Harb al-Habsyi radhiyallahu an, yang biasa dijuluki Abu Dasamah. Dia memiliki kisah berdarah yang memilukan hati. Berikut penuturannya. Aku adalah budak sejak kanak-kanak milik Jubair ibn Mut'im, salah satu tokoh Quraisy. Paman Jubair, Tuwaimah, tewas dalam perang Badar di tangan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dia sedih sekali karena hal itu dan bersumpah demi Lata dan Uzza akan membalas dendam dengan menewaskan pembunuh pamannya. Sejak itu, dia terus mengincar Hamzah. Setelah setahun berlalu, Quraisy siap keluar Uhud untuk menghabisi Muhammad ibn Abdullah dan membalaskan untuk kawan-kawan mereka yang terbunuh di medan Badar. Pasukan dan seluruh pendukungnya dipimpin oleh Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan membentuk barisan tersendiri yang terdiri dari kaum wanita. Mereka adalah wanita-wanita yang ayah, saudara, anak-anak, atau salah satu anggota keluarganya gugur di Badar. Tugas barisan ini adalah untuk membangkitkan semangat para prajurit yang bertugas di garis depan, sekaligus menghalangi agar mereka tidak lari dari medan perang. Pemimpin barisan wanita ini adalah istri Abu Sufyan sendiri, Hindun binti Utbah, yang ayahnya, pamannya, dan saudaranya gugur di Badar. Ketika pasukan siap berangkat, tuanku Jubair ibn Mut'im berkata, "Hai Abu Dasamah, inginkah engkau lepas dari perbudakan? Siapa yang bisa menolongku?" tanyaku. "Aku bisa memberimu kebebasan itu. Bagaimana caranya?" "Kalau engkau bisa membunuh Hamzah, paman Muhammad yang membunuh pamanku Tuaimah ibn Adi, maka engkau akan kumerdekakan." "Siapa yang menjamin kejujuranmu?" tanyaku. "Siapa saja, aku akan jadikan semua orang itu sebagai saksi." "Baik," kataku, akan kulakukan. Aku adalah seorang Habasyah yang mahir dalam melempar tombak. Tak pernah lemparanku meleset. Kini ku ambil tombakku. Lalu aku berangkat bersama pasukan. Aku selalu berjalan paling belakang, dekat dengan barisan wanita, sebab aku tak punya niat untuk ikut berperang. Bila sekali-kali aku mengajari langkah Hindun, istri Abu Sufyan, dia memandangi tombakku yang berkilat-kilat, ditimpa sinar matahari dengan bergairah. Katanya, "Hai Abu Dasamah, puaskanlah hati kami." Sesampainya di Uhud dan perang sudah dimulai, aku keluar mencari-cari Hamzah ibn Abdul Muttalib. Aku sudah pernah mengenalnya. Keberadaannya tak bisa disembunyikan, sebab Hamzah selalu mengikatkan bulu burung di kepalanya sebagai petunjuk bagi kawan-kawannya, sebagaimana lazim dilakukan oleh jagoan-jagoan Arab. Tak beberapa lama, kulihat Hamzah membabat kiri kanan bagaikan seekor unta yang sedang mengamuk. Bila dia telah mengayunkan pedangnya, maka tidak ada yang mampu bertahan lama di dekatnya. Aku bersiap-siap dan berlindung di balik bebatuan atau pepohonan, menanti sampai dia cukup dekat denganku. Saat itu, majulah seorang jagoan Quraisy bernama Sabba ibn Abdul Uzza menantangnya duel. Teriaknya, "Hai Hamzah, mari kita duel." Hamzah menghampirinya sambil menjawab, "Ayo, kemarilah anak wanita musyrik. Engkau yang maju kemari." Tanpa memberi kesempatan lagi, Hamzah membabatnya dengan pedang dan dia langsung berkelonjotan mandi darah. Saat itu kulihat Hamzah lepas kendali. Dia berdiri pada posisi yang menguntungkanku. Segera saja kulempar tombakku. Setelah kuukur jarak baik-baik, tombak itu menancap di bawah pusarnya dan tembus sampai ke kaki. Dia berusaha mendekatiku dengan langkah-langkah yang amat berat. Tetapi beberapa saat saja dia roboh dengan tombak masih menancap di tubuhnya. Kubiarkan sampai dia benar-benar mati. Baru kuhampiri dan kucabut tombakku. Aku segera menyingkir ke kemah karena memang benar-benar tak berminat ikut perang. Aku membunuh hanya supaya bebas dari perbudakan. Kulihat pertempuran semakin seru. Pasukan Muhammad mulai berantakan dan banyak yang terbunuh. Setelah keadaan mereda, keluarlah Hindun binti Utbah dan wanita-wanita Quraisy itu. Mereka menganiaya jenazah-jenazah muslimin yang bergeletakan di medan perang. Ada yang merobek perut, ada yang melubangi mata, memotong hidung dan telinga. Kemudian potongan-potongan tersebut dijadikan kalung dan anting-anting. Hindun memberikan kalung dan anting-antingnya kepadaku. Katanya, "Pantas ini untukmu. Simpanlah, itu barang berharga." Selesai perang, aku kembali ke Mekah bersama pasukan. Jubair ibn Mut'im memenuhi janjinya. Kini, aku seseorang yang merdeka. Namun makin hari, kejayaan Muhammad makin bertambah jua, dan jumlah kaum muslimin makin besar. Bersamaan dengan itu, aku makin gelisah dan ketakutan. Hal tersebut terus berlangsung sampai Muhammad masuk ke Mekah dengan pasukannya yang perkasa. Aku lari ke Taif dengan maksud mencari tempat yang aman. Tetapi penduduk Taif ternyata mengikuti Islam dan mempersiapkan delegasi untuk berunding dengan Muhammad dan menyatakan keislamannya. Lemas aku rasanya. Bumi terasa makin sempit saja. Aku bertarta kepada diriku sendiri. Sebaiknya larilah ke Syam, Yaman, atau negeri lainnya. Sementara dalam kebingungan, seseorang yang merasa kasihan menasihati, "Celaka engkau ya Wahsy. Muhammad bukanlah seorang pembunuh. Demi Allah, dia tidak suka membunuh orang yang mengikuti agamanya dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat pedangnya begitu melihatku. Beliau langsung memalingkan wajahnya sambil bertanya, "Engkau kah Wahsy?" "Benar Rasulullah," jawabku. "Duduk dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah." Aku duduk dan menceritakan semuanya. Setelah selesai, beliau kembali memalingkan mukanya lalu berkata, "Bodoh benar engkau ini Wahsy. Mulai saat ini, jauhkanlah wajahmu dariku dan jangan sampai memperlihatkan diri kepadaku." Jadi sejak hari itu, aku terpaksa menghindar dari penglihatan Rasulullah. Kalau beliau datang menatap para sahabat, maka aku bergeser ke belakang. Demikian terus sampai beliau wafat. Walaupun tahu bahwa Islam menghapuskan dosa yang dilakukan sebelum seseorang memeluk Islam, aku tetap merasa bahwa dosaku dulu terlampau besar. Tak habis-habisnya ku sesali perbuatanku yang tanpa pikir itu. Kini ku tunggu-tunggu kesempatan untuk menebusnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan kepemimpinan berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq, Bani Hanifah murtad. Musailamah Al-Kadzab menyatakan diri sebagai nabi yang baru, diikuti oleh sebagian besar kaumnya. Kekhalifahan segera mempersiapkan pasukan. Musailamah mesti segera dibasmi dan Bani Hanifah dikembalikan kepada dinullah. Aku berkata dalam hati, "Ini adalah kesempatanmu, Wahsy. Pergunakanlah baik-baik, jangan disia-siakan." Aku segera bergabung bersama pasukan muslimin. Kubawa tombak yang dulu kupakai untuk membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib, bapak para syuhada. Sekarang tombak ini harus bisa menewaskan Musailamah Al-Kazzab, atau aku harus mati. Beberapa waktu setelah perang berjalan, Musailamah bersama para prajuritnya lari ke kebun Al-Maut. Aku tak lepas mengawasinya. Dia berdiri dengan pedang di tangan, siap menghadapi segala kemungkinan. Tapi sementara itu, kulihat seorang Ansar juga mengincar Musailamah dengan pedangnya. Aku tak mau kehilangan buruanku. Aku mesti berlomba dengan orang Ansar itu sekarang. Begitu Musailamah berdiri pada posisi yang kuharapkan, segera ku genggam erat tombakku dan kubidikkan ke arahnya. Kena. Pada saat yang sama pula, sahabat Ansar itu juga menerkam dan menghajar Musailamah bertubi-tubi dengan pedangnya. Hanya Allah yang tahu siapa di antara kami yang menewaskannya. Kalau memang aku yang membunuhnya, maka aku sudah membunuh manusia terbaik dan membunuh manusia paling jahat sebagai gantinya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
3: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
1: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
5: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
6: Zuhud itu apa?
5: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja, mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: ...94,3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Khotel iman sahabat Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menemani sahabat Muad sekalian di kesempatan siang hari ini, dan bersama-sama kita akan kembali masuk dalam sebuah program di mana kita akan belajar agar kita tidak hanya tahu mana yang benar, tetapi juga mau mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dalam program Quran for Kids, kita akan kembali belajar di pembahasan Quran Surah Al-Bayyinah. Oleh karena itu, sahabat Muad dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tetapkan terus Radio Sahabat Muad di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muad Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
3: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids. Dan kembali kita akan belajar bersama di pembahasan Quran Surah Al-Bayyinah. Yang kemarin kita sudah belajar di pembahasan Surah Al-Bayyinah ini di ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Di mana dari ayat pertama Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Kemudian juga di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga, Allah SWT berfirman, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Dan selanjutnya, adik-adik yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk di pembahasan ayat keempat. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk di pembahasan ayat keempat ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu murotal dari Quran Surah Al-Bayyinah. Oleh karena itu, tetapkan terus radio adik-adik di 94.3 FM, karena setelah ini kita langsung masuk di pembahasan ayat keempat ini.
3: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama satu murattal dari surah Al-Bayyinah. Dan qorinya tadi adalah Syekh Maher Al-Muwakkili hafizahullahu taala. Oke, langsung saja kita akan masuk adik-adik di pembahasan ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah.

0: Tapi meskipun dia telah mengetahui hal itu, tapi dia masih bandel, dia masih ngeyel, dia masih tidak mau mengikuti apa yang seharusnya kita atau yang benar itu harusnya dilakukan. Tapi dia tidak mau ikut. Padahal kebenaran itu sudah jelas dan sudah datang dengan tanda-tanda yang terang. Tapi ketika seseorang tidak mau mengikuti kebenaran itu, bukan semakin mudah baginya, justru hatinya bisa semakin jauh. Nah, di dalam ayat ini kita sudah diinformasikan ya bahwa dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang datangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Mereka yang awalnya sudah melihat petunjuk malah menjadi berbeda-beda pendapat dan saling berpisah dan tidak lagi satu arah. Bukan karena seharusnya kebenarannya tidak jelas, tetapi karena hatinya yang tidak mau patuh, tidak mau tunduk kepada aturan. Padahal seharusnya kalau kita sudah tahu mana yang benar, kita justru harusnya semakin yakin ya, kita seharusnya semakin bersatu dan saling menguatkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua adik-adik melalui ayat ini bahwa kebenaran itu bisa menjadi cahaya, tapi juga bisa tidak memberi manfaat kalau hati kita menolaknya. Maka yang paling penting adik-adik bukan hanya melihat kebenaran, tetapi juga kita harus mau menerima dan mengikuti dengan hati yang lembut. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan pembahasan di ayat keempat dari surah Al-Baqarah ini. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Adik-Adik di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
4: Min, ini kok barangnya jelek ya?
3: Ada yang bisa dibantu, Pak?
4: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
3: Halo, Pak.
4: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
3: Halo? Iya, halo.
5: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
6: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
5: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
6: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
7: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
6: Masya Allah pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
5: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
6: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
5: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
8: Tapi antum kapan pi?
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi

0: Futsal Shop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
1: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya, betul.
2: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Quran for Kids.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih menemani adik-adik sekalian dalam program Morotal, maksud kami Quran for Kids ya. Jadi dari pembahasan surah Al-Baqarah yang telah kita bahas di ayat keempat tadi, alhamdulillah dari pembahasan kita jadi belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang orang-orang yang sebenarnya sudah mengetahui kebenaran tetapi tidak mau menerimanya. Akibatnya bukan menjadi semakin baik, justru bisa muncul perbedaan dan perpecahan di antara mereka. Dari sini kita diingatkan bahwa ketika kebenaran itu sudah datang kepada kita, maka sikap terbaik adalah kita menerimanya dengan hati yang lapang dan mau mengikutinya. Semoga adik-adik kita selalu bisa menjadi anak-anak yang mudah ya menerima kebaikan, suka mendengarkan nasihat yang baik, dan diberikan hati yang lembut untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Oleh karena itu, tetapkan terus radio adik-adik di 94.3 FM, karena inilah kita akan terus belajar di setiap pembahasan dari surah Al-Baqarah maupun surah-surah lanjutan lainnya. Dan insya Allah ta'ala, program Quran for Kids akan terus hadir setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Mazmin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
13: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
12: Memangnya ada, kah?
13: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
14: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
15: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
16: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Khotaliwan sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, sahabat Mu'adz, kita tentu ya sering berbicara dan mendengar perkataan. Dari perkataan kita bisa memahami apa yang seseorang maksud, apa yang ia perintahkan dan apa yang ia larang. Tapi kemudian pernahkah kita berpikir bagaimana dengan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalam yang tidak sama dengan perkataan makhluk. Kalam yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia yang menuntun dari kegelapan menuju cahaya. Memahami sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian dari mengenalnya dengan benar. Dan ini merupakan ilmu yang sangat penting dalam akidah seorang muslim. Karena itu sahabat Mu'adz, pada kesempatan siang hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian dalam pembahasan kitab Akidah Wasathiyah dengan pembahasan tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat kalam Allah, bersama dengan Al-Ustadz Abdullah Zain MA Hafizahullahu Ta'ala. Kita akan dibimbing dan bersama-sama kita akan mendengarkan lanjutan kajian ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Mu'adz di 94.3 FM. Dan ini dia, kami hadirkan di Ruang Dengar Sahabat Mu'adz, program acara kajian siang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله، kembali kita mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang salah satu sifat Allah Azza wa Jalla yang banyak ditolak oleh ahlul bidah dan banyak syubhat yang bertebaran terkait dengan sifat ini. Sehingga kalau kita perhatikan ayat yang dibawakan oleh penulis di sini, termasuk ayat yang paling banyak di antara bab-bab yang ada. Ada berapa ayat ini? Nah, berapa ayat? Belum dihitung. Berapa ayat? 16. Padahal biasanya berapa? 4, 5, 7, ini sampai 16 ayat. Dan wallahu a'lam, bisa jadi banyaknya syubhat yang bertebaran dalam sifat ini atau yang disebarkan oleh sebagian orang terkait dengan sifat ini dari dulu sampai sekarang, bisa jadi kalau sifat ini bisa ditolak, ya, sifat ini bisa ditolak dan berhasil diruntuhkan keyakinan kaum muslimin tentang sifat ini, maka dampak kerusakan yang akan ditimbulkan sangat besar. Efek negatif yang akan dihasilkan dengan runtuhnya sifat ini itu dahsyat. Sebab ketika Al-Quran yang merupakan kalamullah, yang aslinya merupakan kalamullah, dan itulah keyakinan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat insyaallah, keyakinan ini runtuh, maka Al-Quran bisa jadi tidak dianggap menjadi sebuah buku yang sakral. Orang akan bebas untuk menolak isi dari Al-Quran, karena ini bukan kalamnya Allah. Sehingga upaya untuk menjebol keyakinan ini dahsyat. Ya. Jadi upaya mereka luar biasa dengan segala cara dari dulu sampai sekarang. Mereka berupaya untuk meruntuhkan keyakinan ini. Maka kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Ketika ahlul batil mereka mengerahkan daya dan upayanya untuk menyebarkan kebatilannya, maka kita harus melipat gandakan daya dan upaya kita untuk menjelaskan kebenaran. Mereka berbicara satu kali, kita berbicara dua kali. Mereka berbicara dua kali, kita berbicara empat kali. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuka. Jadi batil, kebatilan itu pasti runtuh kalau kebenaran itu datang. Masalahnya apakah kita menjelaskan kebenaran itu atau tidak, dan apakah ketika kita menjelaskannya, kita menjelaskannya dengan cara yang bisa dipahami. Apakah kita menjelaskannya dengan cara yang mudah diterima? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi bukan hanya sekedar menjelaskan. Menjelaskan dinilai dari kuantitas dan kualitasnya. Kalau tadi saya ngomong, mereka ngomong sekali, kita ngomong dua kali. Mereka ngomong dua kali, kita ngomong empat kali. Ini terkait apa? Nah, kuantitas. Gak cuma kuantitasnya, tapi juga harus kualitasnya. Jadi penjelasan yang berkualitas adalah penjelasan yang mudah dipahami. Penjelasan yang didukung dengan argumen yang kuat. Makanya di sini penulis membawakan berapa ayat tadi? 16 ayat. Dan banyaknya ayat yang dibawakan itu bukan hasyu. Apa hasyu? Hah? Hasyu itu kebanyakan ngomong yang nggak ada faedahnya. Enggak. Kalau kita perhatikan, habis ini kita baca, nanti Anda minta antum untuk menganalisa bahwa sifat kalam Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan dengan beberapa lafaz. Disebutkan, diungkapkan dengan beberapa lafaz, dengan beberapa ungkapan dan beberapa redaksi. Untuk menjelaskan bahwa betul-betul Allah itu berbicara. Karena banyaknya redaksi yang digunakan untuk mengungkapkan sifat ini di dalam Al-Quran. Di sini akan dibaca dan antum jangan sekedar mendengar. Tapi mendengar dan menganalisa. Redaksi apa yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menetapkan sifat kalam ini. Siap? Siap? Siap ngapain? Hah? Mendengarkan? Mendengarkan, semuanya mendengarkan. Menganalisa. Siap? Baik. Yang lima tadi. Ya. Baik. Mana yang kerap? Mana yang kerap? Fatur.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lilmuslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi wa man asdaqu minallahi haditha wa qawlihi wa man asdaqu minallahi qila wa qawlihi wa idh qala Allahu ya 'Isa ibn Maryam wa qawlihi وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَوْلِهِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ وَقَوْلِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَقَوْلِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.
2: Sama situ nak? Cip. Ya? Di tempat yang lain ada nggak? Wa in ahadun coba
3: wa qawli وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله وقد

0: يعلمون. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
1: طيب أنا minta antum untuk menyimpulkan. Ana nggak minta antum untuk mengatakan berapa angkanya, redaksinya ada berapa, tapi ana minta antum sebutkan redaksinya saja. Nanti habis itu kita sebutkan, setelah terkumpul nanti kita baru simpulkan ada berapa redaksi di sini. Baik. Yang pertama apa? Al hadis. Wa man asdaqu minallahi haditha. Ya, ucapan. Yang kedua, Al-Qawl. Al-Qawl. Wa man asdaqu minallahi qila. Sudah berapa? Dua. Tayyib. Al-Kalam. Apa? Al-Kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Minhum man kallamallah. Sudah berapa? Tiga. Terus? An-nida wa na dayna. Terus habis al-kalam sudah, pokoknya yang satu akar sudah. Apa? An-nida udah. Empat ya. Empat dok. Nakusu. Nakusu. Allah wa'ala. Belum tahu. Terus, ada lagi? Masih ada. Apa? Auha. Enggak mesti. Hah? Ada satu lagi. Yang bisa menemukan anak kasih hadiah. Air mineral. Ah, satu lagi. Ah, santai. Mam. Ada. Al-munajat. Apa? Al-munajat. Wa qarrabnahu najiyya. Ya, wa qarrabnahu najiyya. Baik. Mari kita baca satu persatu. Berarti ada berapa ini? Ada lima. Yang pertama apa? Al-hadis. Yang kedua, al-qaul. Yang ketiga, al-kalam. Yang keempat, al-nida. Dan yang kelima, al-munajat. Baik. Mari kita baca ayat yang pertama. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Dalam surat An-Nisa ayat 87. Adakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah? Ini pertanyaan yang maksudnya adalah ingkari. Ya, istifhamun ingkari. Jadi sebuah pertanyaan yang tujuannya adalah mengingkari orang-orang yang tidak percaya dengan perkataannya Allah. Senada dengan ayat itu, ayat berikutnya yang ada dalam surat An-Nisa juga ayat 122. Waman asdaqu minallahi qila. Adakah yang lebih benar, yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah? Artinya, apapun yang disampaikan oleh Allah pasti benar. Entah itu terkait dengan berita-berita yang disampaikan dalam Al-Qur'an, berita yang telah lampau. Contohnya apa berita tentang lampau? Yang sudah lampau. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman dahulu. Misalnya apa? Kaum Nuh, terus apa lagi? Kaum 'Ad, terus kaum Tsamud, tentang Fir'aun. Sudah pernah disampaikan oleh kejadian yang sudah pernah terjadi, disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, itu pasti benar. Maka jangan termakan dengan omongan sebagian orang yang mengatakan bahwa kisahnya Nabi Lut adalah fiksi. Tidak ada fiksi. Di dalam Al-Quran, itu qasas. Bukan? Bukan? Asatir. Yang ngomong asatir siapa? Kaum musyrikin. Fiksi itu qasas atau asatir? Asatir, dongeng. Tidak ada dongeng dalam Al-Quran. Semua kisah yang disampaikan adalah nyata. Bukan kisah fiksi. Kalau seandainya ada kisah fiksi di dalam Al-Quran, dongeng, berarti itu bukan sebuah berita yang jujur, yang benar. Karena itu ngarang. Ini berita yang telah lampau, yang akan datang. Apa contohnya? Hari kiamat. Adanya surga, adanya neraka. Itu percaya ada surga dan neraka? Percaya nggak? Kamu pernah lihat? Hah? Pernah percaya? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Karena Allah yang saya tahu. Dan Allah nggak mungkin bohong. Berarti di sini syahidnya yang mana? Hadisan sama apa? Qilan. Tayyib. Kita pindah ayat yang ketiga. Di sini Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 berfirman, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ. Ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla berkata kepada Isa ibnu Maryam. Menurut mayoritas ahli tafsir, ini terjadi di hari kiamat. Terjadi di hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Nabi Isa. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Apakah engkau yang menyuruh orang-orang untuk menjadikanmu dan ibumu sebagai sesembahan selain Allah? Ini sebenarnya yang dituju siapa sih? Nabi Isa atau orang-orang yang menyembah Isa? Hah? Orang-orang yang menyembah Isa. Jadi ini yang dituju sebenarnya adalah orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalian, wahai para penyembah Isa, apa sih landasan kalian menyembah Isa? Emang Isa pernah nyuruh kalian untuk menyembah dia? Kira-kira seperti itu. Jadi ini taubih. Apa? Taubih. Mencela orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Aina syahidnya? Syahidnya di mana? Wa'id qalallah. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ. Berarti ini sudah kejadian atau belum? Sudah kejadian belum? Belum. Sudah kejadian? Belum. Kenapa belum? Karena ini cerita tentang hari kiamat. Hari kiamat sudah terjadi? Belum. Baik. Kenapa pakai fi'il madhi? Li at-tahaqquq aw at-tahqiq. Li tahqiqil wuqu', pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi peristiwa bicaranya Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Isa di hari kiamat pasti terjadi. Pasti terjadi. Baik. Kita pindah ke ayat yang keempat, yaitu surat Al-An'am ayat 115. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa 'adla." Kalimat Allah itu sangat sempurna. Apanya? Shidqan wa 'adla. Kebenaran dan keadilannya. Jadi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Allah itu sangat benar dan sangat adil. Kalau sangat benar tadi sudah kita kasih contoh peristiwa-peristiwa yang telah lampau dan peristiwa yang akan datang. Kalau adil itu adalah terkait dengan hukum, hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Azza wa Jalla menyampaikan hukum-hukum di dalam Al-Quran dengan perkataannya, dan hukum-hukum itu pasti adil? Adil enggak? Hah? Adil. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Adil? Ya, itu adil. Adil enggak? Adil. Anak laki-laki dapat 200 ribu. Anak perempuan dapat 100 ribu. Adil? Adil. Anak laki-laki dapat 2 miliar. Anak perempuan dapat 1 miliar. Adil? Nah, mulai bingung. Adil. Hukum Allah pasti adil. Kita pindah ayat yang kelima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dalam surat An-Nisa ayat 164, dan Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Nabi Musa taklima dengan sebuah pembicaraan. Taklima di sini fungsinya adalah sebagai ta'kid. Sebagai penegasan bahwa Allah benar-benar berbicara. Karena ada sebagian orang yang menganggap ini adalah majaz. Oh enggak, itu kan cuma kiasan aja. Maka di sini ditambahi dengan masdar yang fungsinya sebagai apa tadi? Ta'kid, mempertegas bahwa Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Sehingga salah satu julukan Nabi Musa apa? Kalimullah. Apa artinya kalimullah? Orang yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Jadi bukan sekedar apa? Diajak bicara. Tapi diajak bicara secara langsung oleh Allah SWT. Dan nanti kita akan baca ayat-ayat yang lain. Baik. Kita pindah ayat yang ke-6. Syahidnya tadi apa? Wa kallama, sama di akhir ada kalimat taklima. Kita pindah ayat yang ke-6 dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Minhum man kallamallah." Di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah. Mereka di sini siapa? Para anbiya. Jadi di antara para anbiya ada yang diajak bicara langsung oleh Allah. Pertanyaannya, berarti enggak semuanya ya? Enggak semuanya? Enggak semuanya. Enggak semua nabi diajak bicara langsung oleh Allah. Siapa nabi-nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus? Nabi Musa alaihissalam. Terus? Nabi Adam alaihissalam. Terus? Subhanallah. Barusan. Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Itu diantara beberapa nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Mana yang perlu digarisbawahi syahidnya? Kal lamallah. Fi'il kallama. dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'il, pelaku dari kallama adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi tadi seperti itu, qala Allah, itu fa'ilnya juga Allah. Dan subhanallah, di sini penulis memang sengaja, walaupun intinya adalah sifat kalam, tapi kadang-kadang beliau pakai fi'il. Kadang-kadang pakai apa? Fi'il. Ayat yang menggunakan redaksi fi'il madhi, kallama. Kadang-kadang ayat yang menggunakan kalimatu. Ya. Apa kalimatu? Hah? Isim. Ya. Kadang-kadang pakai masdar, taklima. Jadi penulis itu memang sengaja untuk meragamkan ayat yang beliau bawa. Walaupun intinya sama-sama menegaskan tentang sifat kalam, akan tetapi oleh penulis dicarikan ayat-ayat yang punya redaksi berbeda-beda, walaupun intinya sama. Untuk menguatkan bahwa Allah benar-benar berbicara. Allah benar-benar punya sifat kalam. Kita pindah ke ayat yang ketujuh. Dalam surat Al-A'raf ayat 143, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Dan ketika Nabi Musa datang ke tempat yang telah kami janjikan atau ke waktu yang telah kami tetapkan, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Dan Allah Azza wa Jalla mengajak bicara kepada dia. Siapa? Siapa? Musa alaihissalam. Berarti di sini, kapan Allah bicaranya kepada Nabi Musa? Kapan? Ketika? Walamma ja'a Musa limiqatina. Kapan Allah bicara kepada Nabi Musa? Ketika Musa datang. Berarti Allah itu ketika berbicara pakai masyiah. Pakai apa? Masyiah. Kapan Allah berkehendak, Allah berbicara. Kapan Allah tidak berkehendak, Allah tidak berbicara. Tapi punya kemampuan untuk berbicara. Jadi Allah Azza wa Jalla punya kemampuan untuk berbicara. Kapan berbicaranya? Ketika Allah berkehendak untuk berbicara. Buktinya apa? Buktinya Allah Azza wa Jalla mengajak bicara Nabi Musa. Kapan? Walamma ja'a limiqatina. Walamma ja'a Musa limiqatina. Ketika Musa datang, Allah ajak bicara. Berarti ketika Musa belum datang, Allah belum berbicara kepada Nabi Musa. Walaupun dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, punya sifat berbicara. Seperti kita. Antum bisa berbicara? Bisa. Apakah setiap saat antum berbicara? Bahaya. Ya. Setiap saat berbicara? Bahaya. Ada sesuatu itu. Kita ini punya sifat berbicara. Kapan bicaranya? Kapan kita mau? Kapan kita perlu berbicara? Dan tentunya sifat bicaranya Allah dengan sifat bicaranya manusia sangat jauh berbeda. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalau Allah itu yang dibicarakan pasti benar. Kalau kita? Hah? Kadang benar, kadang enggak benar. Kadang baik, kadang enggak baik. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-8. Dalam surat Maryam ayat 52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiyya." Wa nadainahu, dan kami panggil dia. Siapa? Siapa memanggil siapa? Allah. Allah memanggil Musa. Wanadaina an-nida. An-nida itu adalah sebuah panggilan dengan suara yang tinggi. Suara yang keras. Berbeda dengan najiya. Al-munajat dengan al-munadat. Kalau al-munadat itu adalah panggilan dengan suara yang tinggi. Kalau al-munajat, apa? Panggilan dengan suara yang lirih. Berarti di sini Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi Musa. Berarti Allah berkata. Dan kata-katanya terdengar. Kalau terdengar berarti ada suaranya atau tidak? Ada atau tidak? Berarti di sini juga menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla kalamnya itu ada suaranya. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Disampaikan oleh Imam As-Sijzi. Siapa? Imam As-Sijzi rahimahullah. Ulama yang wafat pada tahun 444. Berarti abad ke berapa? Abad ke-5 Hijriah. Dalam kitab beliau Risalah fi Itsbatil Harfi was-Shaut. Risalatun fi isbati al-harfi was-saut, bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara dengan huruf dan berbicara dengan suara. Apa kata beliau? Lam yakun khilafun bainal khalqi ala ikhtilafi nihalihim min annal kalama la yakunu illa harfan wa sautan. Lam yakun khilafun, tidak ada perselisihan. Bainal khalqi, di antara para manusia. Ala ikhtilafi nihalihim, walaupun mereka berbeda-beda pemahaman. Min annal kalama la yakunu illa harfan wa sautan. Kalam itu pasti ada hurufnya, ada suara. Kalam itu pasti ada hurufnya, ada suara. Kalau kalam enggak ada hurufnya, enggak ada suaranya, bagaimana akan menjadi sebuah kalam? Ya nanti kayak makhluk. Ya beda. Laisa kamitslihi syai'un. Kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk pasti beda. Berarti huruf dan sautnya juga berbeda. Tayyib. Wanadainahu, dan kami panggil siapa tadi? Musa. Min janibi turil aiman, dari samping kanan Bukit Tur. Bukit apa? Tur. Bukit Tur adalah sebuah bukit atau gunung yang berada di antara Mesir dan Madian. Mesir sama Madian, di antara dua kota ini ada bukit namanya Bukit Tur. Dari mana Allah manggilnya? Dari mana Allah manggilnya? Sebelah min janibit turil aiman. Sebelah kanannya Bukit Tur. Iya. Bukit itu kanan kirinya sih gimana? Hah? Kanan kiri. Sebelah kanannya bukit itu mana? Ini bukit ya. Yang kanan yang mana? Tergantung orangnya kan. Terus gimana? Kanan menurut siapa? Makanya para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud di sini bukan kanannya bukit, tapi kanannya Musa. Dari sebelah apa? Kanannya Musa. Setelah itu, setelah dipanggil, apa yang dilakukan oleh Allah? Waqarrabnahu. Waqarrabnahu. Kami minta Musa untuk mendekat. Kami bikin Musa dekat kepada Allah Azza wa Jalla najiyah. untuk kami ajak bicara dengan lirih, dengan suara yang lirih. Berarti ayat ini mengandung penetapan dua jenis bicara Allah Azza wa Jalla. Yang pertama an-nida, yang kedua al-munajat. Kita pindah ayat yang ke-9. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 10 ya. 10 apa 11? Berapa? 10. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 10 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumal zalimin." Dan ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla memanggil Musa, datanglah kepada orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Musa dipanggil oleh Allah, dikasih tugas. Apa tugasnya? Disuruh mendatangi orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Fir'aun dan para tentaranya. Mereka oleh Allah Azza wa Jalla dijuluki dengan orang yang zalim karena kesyirikannya dan juga karena perbuatan jahat mereka kepada rakyat. Jadi mereka menggabungkan antara dua jenis kezaliman. Ya. Kezaliman yang berupa kesyirikan, inna syirka la zulmun azim, dan juga kezaliman yang berupa perbuatan jahat kepada sesama makhluk. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka menyembelih anak-anak rakyatnya ya, dan membiarkan hidup para wanitanya. Kita pindah ke ayat yang ke-10, yaitu surat Al-A'raf ayat 22, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nadahuma rabbuhuma, dan Allah memanggil dua orang itu. Siapa dua orang itu? Siapa? Adam dan Hawa. Wa nadahuma rabbuhuma, dan Rabb beliau berdua memanggil beliau berdua, yaitu memanggil siapa? Adam dan Hawa. Alam anhakuma an tilkumas syajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Inilah teguran keras dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla kepada Adam dan Hawa yang sudah melanggar. Yang sudah melanggar. Kenapa kalian dekati pohon itu? Dan memang karakternya manusia itu sukanya penasaran. Jangan tengok kanan, malah nengok. Kepo. Pengen tahu. Ini kalau sekedar sesuatu yang mubah, no problem. Tapi kalau sesuatu yang haram, maka jangan. Kalau Allah katakan tidak, maka jangan. Itu kedinginan ya? Enggak. Ayo kita pindah ke ayat yang 11. Surat Al-Qasas ayat 65. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yawma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursal." Dan pada hari itu Allah memanggil mereka. Allah memanggil mereka pada hari itu. Kapan? Di hari kiamat. Allah memanggil mereka. Siapa mereka? Kaum musyrikin. Jadi di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan memanggil kaum musyrikin, "Madza ajabtumul mursalin?" Apakah kalian sudah menaati, mengikuti para rasul? Jawabannya apa? Hah? Belum, enggak. Berarti ini adalah tawbih sebagai bentuk celaan kepada kaum musyrikin. Madza ajabtumul mursalin? Apakah kalian sudah mengikuti para rasul yang telah mendakwahi kalian, yang kami utus kepada kalian untuk mengajak kalian kepada kebaikan? Ajaran rasul mana yang sudah kalian kerjakan? Madza ajabtumul mursalin? Dan ini tentu akan memberikan efek siksa kepada mereka. Siksaan secara siksa.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari.

0: 3.
1: Informa Furnitur dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Natabrak meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: 94,3 FM.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: 94,3 FM.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang
3: supaya dibantu.
2: Supaya dibantu.
3: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
2: Baik, cuma anak saya sakit.
3: Supaya apa?
2: Supaya orang pada bantu, anaknya sakit.
3: Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia.
3: Menghinakan diri pada manusia.
2: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah.
3: Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia, itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawayh, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu. kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlus sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa?
6: Al-Quran.
5: Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
7: 94,3 FM.
8: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
9: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
8: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
9: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
8: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
10: Maka dia akan menjawab, Allah.
8: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
10: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
8: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: نور من القرآن.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayo gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayo, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari, saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri, apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
4: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan, aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekadar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu ia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'ad bin Jabal. Labbaik
0: Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ath Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ath Tour. Mu'ath Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: 94,3 FM, Radio Mu'ath bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Qudwatun nabawiyah. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
9: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
13: Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
14: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
12: kalau pekerjaannya kita lancar, Ji?
6: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
12: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak.
6: Astagfirullah. Cepat pada kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
12: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
13: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
14: Aduh, nggak diangkat.
15: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
14: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
15: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
16: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
14: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
15: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
14: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
16: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
13: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.
17: Adhkarul Masa. A'u.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
3: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada kah?
3: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu.
5: Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
5: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali bersua tentunya di ruang dengar sahabat Muaz sekalian di sore hari yang penuh keberkahan ini. Di mana pada waktu sore kita ini saat ini telah menunjukkan pukul 16 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kembali juga kami doakan semoga sahabat Muaz sekalian senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk sahabat Muaz yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja seharian di tempat kerja, ataupun juga bagi sahabat Muaz yang baru saja selesai belajar di kampus seharian. Kembali juga kami doakan semoga Allah menjaga setiap langkah kita, melindungi dari mara bahaya dan mengganti setiap lelah menjadi pahala. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, sore hari seperti ini tentunya adalah waktu yang sangat pas, waktu yang sangat cocok untuk kembali kita menurunkan tensi kita, ataupun juga kita kembali merelaksasikan diri dengan segala hal-hal yang bermanfaat dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin setelah kita lelah dengan aktivitas kita di siang dan juga pagi hari tadi, maka sore hari merupakan biasanya waktu yang pas untuk kita rileks. Namun sahabat Muaz perlu kita ingat, sore hari tentunya bukan sekedar waktu istirahat saja dari lelahnya dunia, tapi ya juga waktu yang sangat terbaik untuk memperbanyak syukur dan segala nikmat yang seringkali luput dari perhatian kita. Terlebih lagi sahabat Muaz, di sore ini kita jangan sampai lupa untuk senantiasa memanjatkan doa-doa terbaik kita pada Ba'da Asyar di hari Jumat. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya, pada hari Jumat ada 12 jam. Di antaranya ada satu waktu, apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya Allah akan berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karenanya sahabat Muaz, mungkin di antara padatnya aktivitas kita di siang tadi, mari sejenak di sore ini kembali kita tenangkan hati, rehatkan pikiran dan kita isi waktu dengan sesuatu yang bermakna. Bagi sahabat Muaz yang mungkin saat ini sedang berada di rumah sembari menikmati teh ataupun kopi hangat, mari kembali sejenak kita duduk sebentar dan juga rilekskan diri. Dan kembali juga kami ingatkan bagi yang di perjalanan, tetaplah fokus saat berkendara dan berhati-hati selalu. Ataupun juga mungkin bagi sahabat Muaz yang masih menuntaskan pekerjaan di tempat kerja, maka kembali bersama sore ini kita jangan sampai lupa untuk senantiasa menyertakan dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, bismillah, kembali dengan saya Khiyat yang akan kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz dalam pertemuan kita tentunya dalam kurun waktu 3 jam ke depan. Dan tentunya insya Allah ta'ala kembali kami akan menghadirkan beberapa program-program menarik sebagai peneman aktivitas sore hari kita semua. Dan tentu seperti biasa, sebentar lagi bersama kita akan mendengarkan program Murotal by Request. Oleh karenanya sahabat Muaz, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sahabat Muaz. Bahkan pada kesempatan kita di sore hari ini dapat kembali bersama kita menyegarkan hati dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tentunya dalam program Murotal by Request. Yang dimana sahabat Muaz dalam program ini kami akan menghadirkan indahnya firman Allah yang akan dilantunkan oleh para qori terbaik pilihan sahabat Muaz sendiri yang tentunya akan menemani aktivitas sore hari kita semua. Jadi kembali sahabat Muaz sekalian, kami memberi ataupun juga mengajak sahabat Muaz untuk bersama kita merequestkan murotal-murotal pilihan sahabat Muaz yang spesifik ingin didengarkan, tapi jusnya kami batasi, tepatnya pada jus 27, 28, 29, 30. Sahabat Muas kirim murotalnya, kemudian bisa langsung kirimkan langsung ke nomor media kami di 0852-55500-943 dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama Kori. Kembali kami ulangi, sahabat muat sekalian, mari bersama kita kirimkan murotal-murotal requestan dan juga murotal spesifik favorit sahabat muas yang ingin didengarkan sore ini. Tepatnya sahabat muas dapat pilih di jus 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat muas kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama Kori pada nomor media kami di 0852-55500-943. Taib, untuk mewali program Rotal by Request kita di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini, langsung saja bersama terlebih dahulu kita dengarkan dua murotal nih untuk pengantar, yakni murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga murotal Quran Surah Al-Muzammil yang akan dilantunkan oleh Qori pilihan kami, yakni Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizallahu Ta'ala. Taib sahabat muas, ingat kami tunggu requestannya. Selamat mendengarkan program Murotal by Request. Barakallahu Fikum.
2: Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Toib sahabat muas yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih bersama kami dalam program Murotal by request. Dan alhamdulillah telah bersama kita awali program Murotal by request dengan mendengarkan lantunan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Quran Surah Al-Muzammil. Yang tentunya sahabat muat sekalian, secara spesifik Murotal Quran Surah Al-Muzammil ini telah memberikan kita begitu banyak pelajaran penting. Salah satunya adalah keutamaan untuk sholat malam ataupun qiyamul lail, Masya Allah. Tentunya sahabat muas, bangun di sepertiga malam adalah fondasi spiritual untuk menguatkan hati dan mempersiapkan diri kita semua dalam menghadapi aktivitas yang berat. Nah, berdasarkan ayat 1 hingga 6 dari surah Al-Muzammil tentunya, memberikan informasi bahwasannya ibadah sunnah itu menjadi pembekal utama bagi penguat jiwa-jiwa kita semua. Masya Allah. Dan alhamdulillah sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah, telah kembali bergabung nih beberapa requestan dari sahabat muas sekalian yang akan kami bacakan terlebih dahulu requestannya sebelum kami putarkan murotal pilihannya. Tapi kita beralih ke requestan pertama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request surah An-Naba untuk korinya Syekh Muhammad Toha Al-Junaid versi cilik dari Asman di Baruga. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan atas requestannya Asman di Baruga. Kita beralih ke requestan berikutnya. Dari Yakias Nur di Perdos, merequest Murotal Quran Surah Al-Hasyr. Untuk korinya mohon dipilihkan. Masya Allah, taib. Untuk Akhias Nur di Perdos, kami pilihkan korinya itu Syekh Muhammad Al-Ghazali Hafizullahu Ta'ala. Semoga sesuai dengan tipikal kori yang biasa didengarkan oleh Akhias Nur. Dan kita beralih ke requestan berikutnya yang baru saja masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ade Sidik di Anggoya, Masya Allah, udah kembali merequest nih di sore ini Ade Sidik di Anggoya. Gimana kabarnya Ade Sidik? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Ade Sidik dan juga bagi keluarga tercinta, Masya Allah. Tapi kembali kami bacakan requestannya. Ade Sidik di Anggoya merequest Murotal Quran Surah Al-Mujadilah untuk korinya Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizallahu Ta'ala. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fikum barakallahu hadis sidik. Taib, insyaallah kami akan putarkan requestannya sebentar lagi. Dan kembali kami informasikan kepada sahabat muat sekalian yang mungkin baru saja bergabung dalam program Murotal by Request edisi sore ini. Sahabat muas bisa langsung kirimkan murotal pilihan sahabat muas yang tentunya spesifik ingin didengarkan. Sahabat muas bisa pilih di juz 27, 28, 29, dan 30. Dan kemudian sahabat muas kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama kori pada nomor interaktif WhatsApp Radio Muas Bin Jabal di 0852-5550943. Dan sembari kita menunggu requestan dari sahabat muas yang lainnya, mari terlebih dahulu kita dengarkan beberapa requestan yang telah masuk berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, masih bersama kami dalam program Murotal by request. Dan alhamdulillah sahabat Muas, setelah bersama kita dengarkan 3 requestan yang telah dikirimkan oleh sahabat Muas sekalian, yakni ada requestan dari Azman di Baruga yang telah mengirimkan Murotal Quran Surah Naba, yang dimana Azman memilih syekhnya itu untuk korinya Syekh Muhammad Toha Al-Junaid versi ciliknya. Kemudian juga ada Akhi Asnur nih di Perdos yang telah mengirimkan requestan Murotal Quran Surah Al-Hasyr, yang dimana korinya kami pilihkan itu Syekh Muhammad Al-Ghazali Hafizallahu Ta'ala. Dan juga ada requestan dari perequest setia kita yakni Ade Sidik di Anggoea yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Mujadilah yang dilantunkan oleh Qori Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizallahu Ta'ala. Dan alhamdulillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah, telah kembali bergabung nih berapa requestan dari sahabat Muas. Namun sebelum kami bacakan dan kami putarkan requestannya, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami dalam program Murotal by Request. Barakallahu fikum.
0: Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Masuk.
4: Yeah.
5: Ada apa ini kanda tiba-tiba datang?
4: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
5: Belum pi, nanti mi kalau sudah agak besar.
4: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
5: Sudah kelas 5 SD.
4: Sudah besar itu.
5: Iya betul, hanya sama secarikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
4: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
5: Ada juga. Pasti mahal itu.
4: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
5: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
4: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
5: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
4: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah, saya bawa juga anakku.
6: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
7: Lembaga Amil Zakat, Infak dan

0: Dan sedekah Lazis Mu'az menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
1: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
0: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
1: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
0: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Mu'az, kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
2: Hadrati Sada, yurja al-intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: 94,3 FM.
7: Murotal by request.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat Mu'az yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Mu'az sekalian di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Gimana nih kabar bagi sahabat Mu'az sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan yang terpenting adalah dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga sahabat Mu'az yang dimuliakan Allah, kembali juga tentunya kami menyapa bagi sahabat Mu'az sekalian yang mungkin sekarang sedang berada di rumah, untuk mari bersama kita duduk sejenak, istirahatkan diri, dan juga kembali kita rilekskan diri kita. Dan kembali juga bagi yang di perjalanan, tetaplah fokus saat berkendara dan berhati-hati selalu. Serta mungkin sahabat Mu'az yang mungkin saat ini sedang mengendarai sembari bermain gadget, mungkin bisa disimpan dulu gadgetnya sahabat Mu'az agar lebih fokus ketika berkendara. Tentunya gadget dapat menjadi hal yang berbahaya ataupun bermasalah bagi kita jika gadget itu kita mainkan saat sedang mengemudi. Dan juga kembali kami menyapa sahabat Mu'az sekalian yang mungkin di waktu-waktu sore seperti ini masih bekerja untuk keluarga tercinta di rumah. Ingat sahabat Mu'az, apapun aktivitas kita semua, mari untuk senantiasa kita ikhlaskan dan juga kita ridokan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala aktivitas yang dimana kita sertakan Allah, maka akan mendapatkan ganjaran pahala di sisinya. Masya Allah. Dan tentunya sahabat Mu'az sekalian, untuk senantiasa dekat dengan Allah, ada beberapa hal yang bisa kita terapkan. Di antaranya mungkin bagi sahabat Mu'az yang belum mengamalkan zikir petang, untuk mari bersama kita amalkan amalan yang sangat luar biasa ini. Karena sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita semua, bahwasanya orang yang melaksanakan zikir pagi ataupun juga zikir petang, maka ia seumpama orang yang menggunakan baju zirah yang terbuat dari besi seharian itu. Jadi sahabat Muas, kita akan terhindar dari berbagai jenis gangguan, baik itu dari orang-orang yang tidak menyukai kita, dan juga baik itu dari gangguan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan salah satu hal yang bisa sahabat Muas lakukan untuk senantiasa dekat dengan kalamullah adalah dengan merequestkan murotal pilihan sahabat Muas, yang bisa dipilih tentunya sendiri di juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian juga sahabat Muas bisa langsung kirimkan requestannya dengan format nama, spasi alamat, spasi nama kori ke nomor media kami di 0852 555 943. Dan alhamdulillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah, dalam program Rotel by Request kali ini telah kembali bergabung nih beberapa requestan dari sahabat Muas yang akan kami bacakan terlebih dahulu sebelum kami putarkan requestannya. Toib, kita beralih ke requestan pertama dari Umair di Hombis. Izin request dua surah. Toib, silahkan. Surah yang direquestkan Umair itu adalah Murotal Quran Surah Al-Munafikun dan juga Murotal Quran Surah An-Naba. Untuk korinya Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizullah Ta'ala. Masya Allah, syukran jazakullah khairan untuk Umair atas requestannya. Kita beralih ke requestan berikutnya yang telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdul di Andonohu, request Surah Al-Qiyamah, korinya Syekh Yasir Al-Dosari Hafizullah Ta'ala. Dapat salam dari Andonohu nih, dari Abdul. Masya Allah, syukran telah mengirimkan requestannya untuk Akhi Abdul di Andonohu. Dan telah berkembali bergabung nih requestan dari Masya Allah, Ade Sidik di Anggoya merequest kembali. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau request lagi, Toib, silahkan. Dari Ade Sidik di Anggoya merequest Murotal Quran Surah Al-Kafirun, untuk korinya Syekh Ziyad Patel Hafizallahu Ta'ala. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Taib sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, langsung saja kita dengarkan 3 requestan yang telah masuk berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Murotal by request.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

تسمع لقولهم تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami dalam program Murotal by request. Dan alhamdulillah sahabat Muas telah bersama kita mendengarkan 3 requestan terakhir yang telah dikirimkan tentunya. Maka sahabat Muas sekalian, kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan atas semua requestan sahabat Muas yang telah dikirimkan di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Dan insya Allah ta'ala kita akan kembali berjumpa dalam program Murotal by Request edisi selanjutnya di waktu yang sama. Oleh karenanya sahabat Muas, tetaplah dengarkan selalu program-program yang disiarkan hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
3: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
4: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
4: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah, itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
4: Nah, kalau gitu sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
6: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Ahibati filah sahabat Muaz, alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan juga menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Gimana nih kabar sahabat muat sekalian di sore ini? Mungkin sebagian dari kita sudah mulai beraktivitasnya nih di rumah ataupun juga di keluarga-keluarga tercinta kita. Dan mungkin tentunya sahabat muat sekalian tidak menutup kemungkinan di sore hari seperti ini masih ada sebagian dari kita yang masih sibuk. Mungkin diantaranya masih bekerja di kantor, di kebun, di pasar ataupun di jalan, maupun juga di berbagai tempat lainnya. Apapun profesi sahabat muas dan pekerjaan yang sedang kita jalani, mari untuk senantiasa kita ikhlas dan juga kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat sahabat muas, setiap tetes keringat yang kita curahkan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran untuk menafkahi anggota keluarga kita adalah bentuk tanggung jawab yang mulia di sisi Allah. Tentunya juga pasti perlu kita ingat saat telah mulai terasa, ingatlah bahwa ada keluarga tercinta yang menanti kita di rumah, ada senyum pasangan kita, ada doa orang-orang tua kita, dan juga ada harapan dari buah hati kita yang menjadi penyemangat dalam setiap perjuangan yang tengah kita tempuh. Semoga setiap langkah yang dilakukan oleh sahabat muat sekalian untuk mencari rezeki yang halal dapat menjadi jalan datangnya keberkahan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. By the way, untuk sahabat muas kalian yang mungkin saat ini sedang membangun keluarga yang kuat tentunya dengan kesabaran dan kasih sayang, tentunya juga kita perlu ingat bahwasannya rumah tempat mereka bernaung pun perlu dibangun dengan material yang kokoh dan terpercaya. Untuk itu sahabat muas, kami punya solusi terbaik untuk kita. Karena saat ini telah hadir yang tentunya dapat sahabat muas jadikan solusi terbaik adalah rangka atap rumah masjid ataupun juga bangunan keluarga sahabat muas dengan memilih produk dari Kencana. Dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana. Mungkin sahabat muas bertanya-tanya nih, mengapa harus memilih Kencana? Perlu sahabat muas ketahui, karena baja ringan Kencana dikenal terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh dan juga aman digunakan untuk jangka panjang. Dan yang terpenting adalah lebih efisien dibandingkan dengan material konvensional lainnya. Wah, ini sangat cocok nih, apalagi dengan tingkat cuaca di kota Kendari kan yang biasa nggak jelas, kadang hujan, kadang tiba-tiba panas, kadang tiba-tiba hujan kembali. Ini juga tentunya dapat menjadi solusi pilihan terbaik untuk membangun rumah impian sahabat muas. Dan tentu sahabat muas sekalian, ini juga dapat sahabat muas dapatkan jika sahabat muas langsung segera ke toko bangunan terdekat ataupun juga bisa sahabat muas kunjungi cabang dari Kencana tepatnya di Jalan Raden Suprato nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Ataupun untuk pemesanan juga sahabat muas bisa langsung hubungi kontak Kencana di 0811-3338-6767. Kembali kami ulangi, 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah bersama kita mendengarkan program Murotal Pilihan ataupun juga Murotal By Request tentunya, di sore ini akan kembali bersama kita mendengarkan program yang senantiasa menemani ruang dengar sahabat muas sebelum tiba datangnya waktu sholat maghrib untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Apalagi jika bukan program kisah sahabat cilik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sahabat muas jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan kita di sore hari yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa lusan kita juga curahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau dan juga kepada para sahabat beliau. Dan tentu kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentu sahabat muat sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasannya Rasulullah SAW adalah teladan terbaik sepanjang masa. apalagi para sahabatnya. Maka kembali sahabat Muas, mari bersama kita dengarkan juga kajian sahabat cilik Rasulullah SAW yang akan senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian sebelum kita tiba di waktu masuknya sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kajian ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Abdul Tuasikal MSC Hafizullah Ta'ala yang akan memberikan kita begitu banyak pemahaman dan juga siroh-siroh yang penting untuk kita dengarkan dan juga untuk buah hati kita. Maka kembali bersama sahabat Muas, kami ingatkan untuk mari bersama kita ajak anak-anak kita, bersama-sama kita dengarkan kajian yang penuh ilmu dan juga sirah hikmah ini. Dan berikut program kajian sahabat cilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Pendengar Radio Muas, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muas Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Subhanallah 33 hitung pakai jari, alhamdulillah 33 hitung pakai jari, Allahu Akbar 33. Terus digenapin jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca ayat kursi, terus al-ikhlas, al-falaq, sama an-nas. Baik, semua buka buku 10 sahabat cilik Rasulullah. Masih sahabat Jabir. Lihat di halaman 12. Halaman 12. Halaman 12. Kemarin sampai apa dicatat? Kemarin? Poin berapa? 11. Sekarang poin 12. Nah, lihat. Jabir bertanya, "Ayah, apakah itu surga?" Berarti Jabir bertanya tentang apa? Surga. Jabir bertanya pada ayahnya tentang surga. Maka dijawab, surga itu kenikmatan abadi. Surga itu kenikmatan abadi. Nikmatnya tidak pernah dilihat oleh mata. Sebentar, tak tulis di atas ya. Pengapas mana? Surga itu kenikmatan abadi. Nikmatnya tidak pernah dilihat mata, terus tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat mata, terus tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terlintas dalam benak. Benak itu maksudnya pikiran ya. Catat, ayo. Surga itu penuh kenikmatan, kenikmatan abadi. Nikmatnya tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terlintas dalam benak. Maka yang ada di dunia ini itu tidak bisa mengalahkan surga. Diingat, yang ada di dunia itu tidak bisa mengalahkan surga. Wah Ustadz, nanti saya bisa makan enak enggak? Wah bisa. Di dunia itu makanannya biasa, kalau di surga makanannya lebih enak. Wah Ustadz, besok saya bisa naik kendaraan enggak? Naik mobil enggak? Di surga lebih hebat lagi nanti kendaraannya. Ustadz, saya nanti bisa lihat kartun-kartun enggak? Wah kartun-kartun cuma ngapusi, bohong. Surga nanti lebih nikmat lagi, ada bidadari dan lainnya. Wah saya bisa ketemu teman-teman saya di Free Fire enggak? Wah itu mah gampang. Itu enggak ada apa-apanya, di surga lebih nikmat lagi. Di surga serba nikmat. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Yang penting jangan masuk neraka. Ada yang mau cita-citanya masuk neraka? Coba. Ada yang mau cita-citanya, ah saya masuk neraka saja biar sebentar. Saya pengen lihat neraka itu gimana. Ada yang mau masuk neraka? Ada? Ada yang masuk neraka? Semua pingin masuk surga. Terus dengar lagi kata Jabir berikutnya. Jabir akhirnya baca lagi rukanya.
1: Jabir akhirnya bertanya kepada ayahnya dengan hati kecilnya yang bergetar. Bagaimana ayah bisa tahu itu? Ayahnya menjawab, dari seorang pemuda Mekah yang bernama Mus'ab bin Umar.
0: Umair.
1: Ia merupakan seorang
0: Mukri.
1: Ahli ilmu bacaan Al-Quran. yang diutus Rasulullah untuk mengajari dan membimbing kita menghafalkan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang ia turunkan melalui perantara malaikat yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu ke hati
0: Sayyidina
1: Muhammad
0: Sallallahu alaihi
1: wasallam.
0: Baik, sekarang catat lagi. Ayahnya Jabir bisa tahu tentang surga dari siapa? Nabi Muhammad. Maka kita tulis lagi 13. Ayah Jabir bisa mendapat berita tentang surga dari Mus'ab bin Umair. Dia seorang mukrik ya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Jabir bisa mendapat berita tentang apa tadi? Surga. Dari mana? Mus'ab bin Umair. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat. Jadi sumber beritanya jelas dari Nabi Muhammad. Jadi di sumber beritanya jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Coba. Ayah Jabir bisa mendapat berita tentang apa tadi? Surga. Dari siapa? Mus'ab bin Umair. Dari siapa? Nabi Muhammad. Sekarang baca tentang ada info tentang Mus'ab bin Umair. Baca. Nah, sekarang coba lihat beritanya dapat dari siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Dari siapa lagi? Nabi Muhammad. Berarti berita yang jelas itu harus ada sumbernya. Enggak boleh cerita sembarangan. Terus baca lagi. Mus'ab bin Umair. Perhatikan. Mus'ab bin Umair itu duta pertama dalam Islam yang diutus Nabi Muhammad. Beliau yang berhijrah ke Madinah untuk menyeru manusia masuk ke dalam Islam. Mus'ab mengajarkan persoalan agama dan membimbing mereka menghafalkan Al-Quran hingga banyak yang masuk Islam termasuk Ayah Jabir. Jadi tulis, Ayah Jabir masuk Islam lewat Mus'ab bin Umair. Nomor berapa? 15 ya. Ayah Jabir. Tadi berapa? 14 berarti. Ayah Jabir masuk Islam lewat perantara Mus'ab bin Umair. Berarti Mus'ab itu dapat pahala karena ngajak Ayah Jabir masuk Islam. Maka kalau kalian ngajak yang lain ngaji juga nanti dapat pahala karena ngajak orang dalam kebaikan. Mus'ab bin Umair. Nah, satu lagi, buka lagi halaman 14. Bertemu Rasulullah. Baca ruqayah.
1: bertemu Rasulullah.
0: Bertemu siapa? Rasulullah. Ngapain? Coba tadi lempar apa tadi? Coba. Lempar apa tadi? Enggak boleh. Enggak boleh nakal-nakal. Ulang. Adik-adik yang dirahmati Allah.
1: Adik-adik yang dirahmati Allah, setelah susah payah membujuk ayahnya, akhirnya Jabir diizinkan ikut pergi bersama rombongan untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Insyaallah. Terus Rasulullah.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Mekah selama 10 tahun.
0: Nah, kemudian Jabir bertemu Rasulullah. Catat terakhir ini. Jabir bertemu siapa? Rasulullah. Dan beliau menetap di Mekah selama 10 tahun. Wis. Baik, semuanya diam tenang. Silakan dari Zoom ada yang mau bertanya, kami buka pertanyaan. Baik, Keanu dulu. Terus nanti Sofia ya. Keanu dulu, Keanu, silakan Keanu. Keanu dulu. Ya, silakan Keanu. Ya, Keanu dulu, silakan Keanu.
2: Kameranya dihadapin ke papan tulis lagi dong.
0: Ah, sebentar. Coba papan tulis dulu, papan tulis. Dah. Tadi apa Keanu, diulang? Seragamnya?
2: Seragamnya harganya berapaan?
0: Oh, nanti. Ini lagi dibuat ini dulu ya. Sebentar lagi dibuat size-nya dulu. Biar size-nya standar ya. Tunggu aja infonya di grup Telegram.
2: Saya mau berusaha.
0: Insya Allah segera ya. Nanti seragamnya kayak gini. Coba Revi. Rukoya. Rukoya.
1: Iya, Pak.
0: Coba seragamnya kayak gini ya. Bagus ini. Batian. Nah. Itu kelihatan. Nah, itu ya. Balik. Nah, ada tulisan rumah iso. Balik. Nah, di sini ada jilbabnya rumah iso. Nanti ada ukurannya. Celananya juga ada satu style kalau laki-laki. Ya, gitu ya. Makasih. Baik, berikutnya siapa lagi? Nanti tunggu ya infonya.
3: Sofia mau tanya, Ustaz.
0: Silakan Sofia dan Gozia. Iya, Sofia silakan. Iya, silakan Sofia. Sofia dulu, Sofia. Ayo.
3: Ustaz, Sofia mau tanya. Iya. Ini kan kata-kata yang di buku ini kan
0: anak-anak kecil disebut sahabat. Kalau sahabat Nabi itu siapapun yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Gitu. Yang lainnya tenang dulu, Nji. Aisyah Nadia tenang. Yang lainnya tenang dulu, ngantri. Bentar ya. Kalau nggak banyak gerak, mic-nya. Maaf, mic-nya saya matikan dulu kalau nggak bertanya ya. Ini kok berisik banget. Tolong nggak dinyalain dulu. Baik, gitu ya Sofia ya. Jadi siapapun yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman disebut sahabat walaupun masih kecil. Gitu ya.
3: Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan.
0: Baik, berikutnya siapa lagi?
4: Aisyah.
0: Ya, Aisyah Nadia silakan. Aisyah Nadia silakan.
5: Ustaz.
0: Aisyah Nadia silakan.
3: membuka.
0: Aisyah Nadia silakan.
4: Ustaz, maksudnya yang itu yang siapa yang mau memberikan naungan kepadaku, siapa mau membelaku itu loh yang Rasulullah menetap di Makkah selama 10 tahun, maksudnya apa Ustaz?
0: Tinggal di Makkah 10 tahun, Rasul tinggal di Makkah 10 baru hijrah nanti. Nanti ada keterangannya ya, sebenarnya nanti ada jumlah tahunnya nanti khusus, nanti saya tambahkan lagi insya Allah. Terus, iya, Uwais dulu, Uwais, habis itu Fiona. Ya.
5: Ustaz, apakah benar kalau kain kotoran kambing itu suci? Apakah benar kalau kotoran kambing itu najis?
0: Kotoran kambing yang benar tidak najis, masih suci.
6: Aira silakan.
0: Mbak Fiona dulu, Fiona tadi saya sebut Fiona. Fiona silakan.
7: Ustaz, apa benar enggak itu menetapkan sama emang di surga juga ada sungai susu? Ibu aku yang bilang itu.
0: Iya, di surga mau apa saja ada. Sungai ada, yang hijau-hijau banyak, wah semuanya serba nikmat gitu. Yang Fiona bayangkan itu masih tetap lebih banyak daripada yang dibayangkan. Gitu Nji?
6: Aira silakan. Ustaz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafatnya di mana Ustaz?
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimana?

0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu, yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah, saya kira mobil kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, di mana kita poles ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: 94,3 FM.
7: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang berhubungan transaksi dengan bank, dan di antara transaksi tersebut ada yang termasuk hubungan haram, seperti riba misalnya. Apakah pada harta tersebut ada zakatnya? Bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Haram hukumnya berhubungan atau bertransaksi dengan bank yang berbau riba dan sejenisnya. Dan seluruh keuntungan yang dihasilkan dari riba itu haram dan bukan harta pemiliknya. Tapi ia wajib disalurkan ke berbagai jenis lapangan kebaikan jika ia telah menerimanya dan ia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Adapun jika belum menerimanya, maka tidak ada haknya selain modalnya saja, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Adapun jika telah menerimanya sebelum ia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tentang itu, maka itu menjadi miliknya dan ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari hartanya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat hartanya yang tidak dari keuntungan riba, seperti harta lainnya yang ada kewajiban zakat, termasuk keuntungan riba yang diperoleh sebelum ia mengetahui hukumnya, karena ia termasuk hartanya, berdasarkan ayat tersebut di atas. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber Kitab Tanya Jawab tentang Rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki 100 ekor unta, tapi dalam kebanyakan hari-hari dalam setahunnya itu ia memberinya makan. Apakah ada zakat di dalamnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Jika ternak itu dari unta, sapi atau kambing tidak dilepas sepanjang tahun atau kebanyakannya, maka tidak wajib ada zakat di dalamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan harus dilepas atau dibiarkan di padang rumput. Maka jika pemiliknya memberinya makan di kebanyakan hari-hari dalam setahun itu atau setengah tahun, maka tidak ada zakat padanya, kecuali untuk diperdagangkan. Ia termasuk barang dagangan seperti tanah yang disiapkan untuk dijual, mobil dan sebagainya. Jika harta yang ada padanya telah mencapai nisab emas dan perak. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tersebar dewasa ini istilah go public pada perusahaan-perusahaan melalui sistem saham. Apakah pada saham-saham ini ada zakatnya? Bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pemilik saham-saham yang disiapkan untuk diperdagangkan diwajibkan mengeluarkan zakatnya jika telah genap setahun, sama seperti tanah, mobil, dan lain-lainnya yang disiapkan untuk dagang. Adapun jika saham-saham itu berupa barang-barang untuk disewa, bukan untuk dijual, seperti tanah, mobil, maka itu semua tidak ada zakatnya. Zakat itu wajib pada barang yang disewa jika telah genap setahun dan telah mencapai nisab sebagaimana barang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman sekarang ini, telah beredar beraneka ragam jenis perhiasan seperti emas, platina, dan lain-lainnya yang disiapkan untuk dipakai atau untuk keperluan lainnya. Apakah hal ini ada zakatnya? Walaupun perhiasan tersebut berupa perangkat makan atau hiasan atau untuk dipakai? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Jika perhiasan itu terdiri dari emas dan perak, maka itu ada zakatnya. Jika telah mencapai nisab dan telah genap setahun, sekalipun ia untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama berdasarkan hadis-hadis sahih yang meriwayatkan dalam masalah ini. Adapun jika perhiasan itu selain dari emas dan perak seperti almas dan batu akik dan sebagainya, maka tidak ada zakat di dalamnya, kecuali jika dimaksudkan untuk diperdagangkan, maka ketika itu ia termasuk barang dagangan, wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana barang dagangan yang lain, dan tidak boleh memakai bejana atau perangkat makan yang terdiri dari emas dan perak sekalipun untuk hiasan, karena menjadikannya sebagai hiasan menjadi sarana untuk dipakai sebagai tempat makan dan minum. Dan telah diriwayatkan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum ya'ni al-kuffar fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kamu minum dari bejana yang terdiri dari emas dan perak, dan janganlah kamu makan dari piringnya, piring emas dan perak, karena hal itu untuk mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, dan untukmu di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Dan orang yang memakainya wajib mengeluarkan zakatnya serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia wajib pula untuk mengganti atau merubah bejana-bejana tersebut ke bentuk lain yang tidak menyerupai bejana, seperti perhiasan atau semacamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: natabrak maki. Eh, kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Eh, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu, Dede, rantasana kuliah.
1: Kami itu eh. Di sana kone, di bypass. Di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana mi kau, pa. Cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
2: 94,3 FM, Radio Mu'ad Bin Jabal.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Qudwatun Nabawiyah. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
8: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
7: قدوات نبوية.
8: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
7: قدوات نبوية.
9: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: قدوات نبوية.
9: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyah.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Masuk.
12: Ye.
13: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
12: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
13: Belum pi. Nanti-nanti mi kalau sudah agak besar.
12: Hah? Memangnya kelas berapa, Mika?
13: Sudah kelas 5 SD.
12: Sudah besar itu.
13: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
12: Tapi sekarang toh, sudah banyak sih metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
13: Ada juga. Pasti mahal itu.
12: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
13: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
12: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
13: Astagfirullah, jadi? Oke, Mimpale, sini kita gas.
12: Oke, kita sama-sama mis aja pergi, nah. Saya bawa juga anakku.
14: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
15: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian limpahan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni sholat maghrib secara berjamaah. Tentunya inilah kewajiban yang begitu besar bagi kita sekalian sebagai umat manusia, tentunya sahabat muat sekalian. Dan seperti biasa di hari Jumat atau di malam Sabtu, kembali kita akan mendengarkan kajian rutin kita yang sering dibawakan oleh guru kita. Tapi qadarullah wa syafa'al, di kesempatan malam hari ini digantikan oleh salah satu guru kita juga, yakni Al-Ustaz Amrullah LC MPDI PhD Hafizullah Ta'ala, dengan pembahasan yang beda, yakni dengan tema Ta'amulat ayat Al-Quran. Dan tentunya pembahasan ini begitu bermanfaat untuk kita sekalian, banyak faedah, pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita petik dari pembahasan-pembahasan yang dibawakan oleh guru kita. Oleh karenanya sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita dapatkan. Teruslah menggali, mencari dan mengambil semua ilmu-ilmu yang guru kita sampaikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian telah dimulai. Kajian ini live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM, dan tentunya tempat dimulai kajian ini adalah di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita langsung saja bergabung di Masjid Jami Islamic Center Muaz bin Jabal untuk mendengarkan kajian berikut ini. Barakallahu fikum, selamat mendengarkan.
3: Nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Adda al-amanata wa ballaghur risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqo jihadi fajazallahu bi afdali ma jazaa bihi nabiyan an ummati salawatullahi wa salamuhu alaihi wa laman tabi'ahum bi ihsani faqala jalla jalalu ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatan liman a'azzani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tengah-tengah kemudian kesibukan kita bersama, Allah Subhanahu wa taala kemudian senggangkan waktu kita untuk kemudian mendengarkan beberapa ayat yang dibaca, yang kemudian harapannya adalah menjadi manfaat buat kita semua di kehidupan dunia, terlebih lagi kemudian di kehidupan akhirat. Allah berfirman dalam sebuah ayat yang ma'ruf dan kemudian masyhur kita dengar, fadzakir, maka beri peringatan, fa inna dzikra, karena peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberikan manfaat buat orang mukmin. Kalau hari ini dia tidak rasakan manfaatnya, bisa jadi kelak suatu hari nanti kemudian apa yang diingatkan di hari ini manfaatnya mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang baru bermanfaat. Kalau hari ini tidak diterima, jangan berputus asa bahwa peringatan dan kemudian ingatkan kita sesama yang lain itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Salawat dan salam untuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Insyaallah taala, di waktu yang kemudian terbatas ini kita kemudian akan membahas beberapa ayat tergantung kemudian dari waktu jika masih senggang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kemudian menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai kemudian panutan dalam semua aktivitas. Maka apapun keputusan kita di kehidupan dunia ini itu tidak jauh-jauh dari kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang namanya sejarah, ikhwatal iman a'azzanillahu wa iyyakum, sebab dan akibatnya itu tetap sama. Yang namanya sejarah, sekali lagi, sebab dan akibatnya tetap sama. Hari ini mungkin saat kemudian kita melihat bahwa banyaknya orang-orang munafik yang bercokol di negeri ini dan kemudian memberikan kerusakan pada negeri ini, sebenarnya Jika kemudian kita mau berkaca dalam sejarah dan menjadikan Al-Quran sekali lagi panutan dan panduan dalam mengambil setiap keputusan, maka kemudian solusi dari semua masalah sudah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan secara umum dalam Al-Quran. InsyaAllah ta'ala kita kemudian akan menyebutkan ayat pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tepatnya dalam surat Ar-Rum. Allah mengatakan, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un." Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala kutip di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Zaharul fasad." Zahara dalam istilah bahasa artinya adalah nampak. Irtifa'u syai'an makanihi, terangkatnya sesuatu dari tempat yang semula, itu namanya zuhur. Yang awalnya mungkin dia rata, saat kemudian terjadi pergolakan naik yang rata itu sehingga kelihatan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, nampak fasad, kerusakan fil bahri, fil barri wal bahar, di daratan dan kemudian di lautan. Bima kasabat, kerusakan yang terjadi ini permulaannya asal muasalnya bukan karena fenomena alam. Fenomena alam semua kita kemudian tahu bahwa mungkin ada pergeseran bumi, ada kemudian yang lainnya, ada kemudian tsunami dan yang lainnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, bima kasabat aydin nas, cikal muasalnya kerusakan yang terjadi ini adalah karena tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah kepada mereka, orang-orang yang hidup di daratan ini, dengan kerusakan yang terjadi di daratan ataupun di lautan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Perbuatan mereka menghasilkan kemudian dampak dan efek yang kemudian mereka nikmati dan rasakan sendiri dari perbuatan sekarang. Ikhwata liman a'azzanillahu wa iyyakum. Zaman ini teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, motret dari ayat ini bahwa kita melihat berbagai macam ujian di negeri kita, terkhusus di Indonesia ini, mulai dari harga kebutuhan yang semakin hari semakin sulit, kemudian kebutuhan hidup semakin hari semakin naik, keadilan hampir kemudian sangat sulit kita dapatkan di mana-mana, lalu kemudian kezaliman, pengkhianatan, orang yang baik disangka pengkhianat, orang yang kemudian culas, curang mendapatkan posisi yang bagus. Maka dalam keadaan seperti ini teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau merujuk kepada ayat yang tadi yang kita sebutkan dalam surat Ar-Rum, maka seorang mukmin itu tidak hanya melihat masalah dari cover luarnya saja. Seorang mukmin tidak cukup hanya berkata, ini salahnya pemerintah, ini salahnya pemimpin, ini salahnya pejabat, ini salahnya orang kaya. Kalau Anda adalah orang mukmin, maka kalau Anda melihat kepada ayat yang tadi yang kita bacakan, maka bisa jadi kerusakan yang selama ini terjadi di kalangan orang atas, cikal bakalnya adalah karena orang-orang yang berada di bawah juga masih melanggengkan dengan yang namanya kerusakan. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga harus bertanya kepada diri kita masing-masing di waktu yang sama bahwa jangan-jangan musibah yang selama ini menimpa kita, keluarga, kerjaan, bisnis kita masing-masing, bisa jadi karena dosa individu masing-masing. Bisa jadi kemudian kerusakan yang selama ini kita rasakan itu tumbuh dari kecurangan kecil yang kita anggap biasa. Maka ayat yang tadi yang kemudian kita sebutkan dalam surat Ar-Rum ini mengajarkan kita bahwa kerusakan yang ada di bumi ini itu bukan hanya fenomena alam semata. Ada sebab dosa, ada sebab moral, ada sebab karena meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meremehkan kejujuran, lalu kemudian melanggengkan yang namanya kecurangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan akibatnya untuk kita nikmati bersama. Maka kalau ada orang yang kemudian banyak mengeluhkan pemimpin yang zalim, tetapi lupa bahwa masyarakat pun sering melakukan kezaliman dari bawah. Orang benci dengan kemudian korupsi yang terjadi di negeri ini, tetapi saat kemudian terjadi pemilu dan pemilihan, masih terima kemudian serangan fajar, terima sogok untuk dibeli suaramu. Maka ikhwata liman a'azzanillahu wa iyyakum, sekali lagi, sebagian masyarakat kita itu hanya kemudian berkaca ke atas tetapi tidak pernah berkaca kepada dirinya sendiri. Maka jangan heran jika Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangkan pemimpin yang keras kepada masyarakatnya jika masyarakat sudah terbiasa dengan kecurangan itu sendiri. Jangan heran bila Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan dari negeri ini jika kejujuran adalah barang yang sangat langka untuk kita temui. Jangan cuma kemudian kita mengeluh pada ini langka, ini susah, ini kemudian mahal dan seterusnya, tetapi dari kita masing-masing adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dan tidak merasa bahwa dia diuji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang lain, tepatnya dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Asy-Syura di ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa ma asabakum min musibatin, tidak ada musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, sebab utamanya adalah tangan kalian sendiri. Ayat ini kalau kita fahami baik-baik hampir sama dengan ayat yang tadi dalam surat Ar-Rum, bukan untuk membuat kita putus asa, bukan, tetapi hendaknya membuat kita sadar ada yang salah dari pribadi kita masing-masing. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa kalau kalian berharap bahwa khilafah akan tegak di negeri kalian sementara kalian pendosa, mustahil terjadi. Kalian berharap bahwa negeri kalian, pemimpin kalian itu akan dipimpin sebagaimana Abu Bakar memimpin kota Madinah, sebagaimana Umar memimpin kota Madinah, mustahil terjadi, kata Ibnu Taimiyah. Kata beliau bahwa aqamul khilafata fi nufusikum aqamallahu fi biladikum. Kalian hanya bisa menegakkan yang namanya kekhalifahan di muka bumi ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala minta dalam surat Al-Baqarah. Itu hanya bisa tegak di negeri kalian jika kemudian kalian menegakkan khilafah itu pada diri kalian sendiri. Tidak perlu meminta khilafah. Cukup tegakkan kekhalifahan pada diri kalian sendiri, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka dengan sendirinya khilafah itu akan tegak di negeri kalian. Beliau kemudian mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa'adallahu alladziina aamanu, dan kami janjikan kepada orang-orang yang beriman, wa'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum, mereka akan kemudian dikaruniakan, ditundukkan kepada mereka bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bumi ini kepada orang-orang sebelum mereka. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi kunci bahwa orang itu mendapatkan yang baik dari kehidupan dirinya, negerinya, keluarganya dan sekitarnya adalah berkaca pada dirinya masing-masing. Maka jangan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian A, ujian B, ujian C sampai mungkin ujian Z. Tetapi mungkin sesekali kita bertanya, dosa apa yang belum kita tinggalkan? Kecurangan apa yang masih hari ini kita pelihara dan kita anggap itu biasa? Kezaliman apa yang masih merajalela di sekitar kita lalu kemudian kita bermasa bodoh? Coba tanya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghukum kita kecuali karena sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Singa itu tidak akan pernah memimpin yang namanya tikus. Tikus hanya akan dipimpin oleh tikus. Kalau singa hanya akan kemudian memimpin gerombolan singa, maka jangan kemudian berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita pemimpin yang soleh, pejabat yang baik, kalau kita sendiri adalah orang-orang yang culas, orang-orang yang kemudian buruk dalam perangainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat yang sahih yang mungkin juga masyhur kita dengar, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat, ya Rasul, anuhliku wa fina as-salihun, apa mungkin Allah Subhanahu wa taala membinasakan kita, menghukum kita, mengazab kita sementara banyak sebenarnya orang soleh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, itu mungkin terjadi. Kalau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kasural khabas, kalau keburukan, kalau maksiat sudah dianggap barang konsumsi biasa. Jika kemudian keburukan sudah merajalela, maka kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala halalkan azab itu secara merata. Kita tidak mengatakan bahwa orang yang ditimpa musibah adalah orang yang paling buruk, tidak. Karena para nabi, para rasul, orang-orang soleh sebelum kita, mereka juga ada musibahnya. Tetapi jika musibah itu berlaku umum, khawatiman azanallahu ayakum, musibah itu berlaku umum dan dinikmati hampir semua oleh penduduk negeri itu, maka kita perlu memuhasabah diri kita masing-masing. Semua tingkatan, mulai dari pemimpinnya, masyarakatnya, pejabatnya, keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, jangan sampai masalahnya terletak dari bawah. Karena khawatiman azanallahu ayakum, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am menjadikan pemimpin adalah cerminan dari masyarakat. Allah mengatakan bahwa kadzalikan walli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim sebagai wali dan pemimpin untuk orang zalim yang lainnya. Berarti mungkin kalau hari ini kita dapatkan bahwa banyak kebijakan yang menzalimi rakyatnya, banyak keburukan dan banyak kemudian madorot yang diterima rakyatnya, maka bisa jadi kitalah cerminan dari pemimpin tersebut. Maka mari kemudian memperbaiki diri kita masing-masing. Mari kemudian memuhasabah diri kita masing-masing. Percuma kemudian kita meminta diganti pemimpin kalau kita tidak pernah berubah. Kalau kebiasaan kita, ikhwatal iman a'azzanallahu wa iyyakum, itu tidak pernah kemudian kita perbaiki. Ketahuilah bahwa di antara penyakit sosial terbesar yang hari ini kemudian merajalela di negeri ini hingga Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan ujian dalam surat Ar-Rum tadi. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan bahwa dalam surat Al-Mutaffifin, semua ayatnya kita hafal. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mengurangi takaran timbangan. Lalu kemudian di ayat setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa siapa yang mengurangi timbangan ini? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang kemudian saat bermuamalah dengan orang lain dia meminta digenapkan, dicukupkan takaran timbangannya. Ini tipe yang pertama. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi kebalikannya kata Allah Subhanahu wa taala, saat orang lain yang bermuamalah kepada dirinya, apa yang dia lakukan? Dia kurangi timbangan. Ayat ini memang berbicara tentang kemudian larangan culas dan curan dalam kemudian jual beli. Tetapi jangan hanya kau tuduhkan dan kau tujukan kepada orang-orang yang jualan di pasar. Ini adalah simbol dari semua kecurangan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dalam surat Al-Mutaffifin. Tapi ingat, ayat itu kata para ulama, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang

sementara dia kerjanya malas-malasan. Seorang pemimpin contohnya, dia kemudian berjanji kepada rakyatnya akan mensejahterakan, akan memakmurkannya, akan berlaku adil, setelah itu dia khianati. Semua ini berlaku. Dan contoh yang paling bisa kita lihat ikhwat aliman azanillah wa yakum dalam kasus surat Al-Mutaffifin itu adalah ada orang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pasangan yang menyejukkan pandangan, anak keturunan yang soleh yang bisa menjadi imam dan panutan orang lain. Dia meminta perkara itu. Dia meminta untuk kemudian diberikan rizki yang halal, rizki yang banyak, kemudian usaha yang lancar, kehidupan yang baik, kesehatan yang kemudian tidak penuh dengan penyakit. Itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi coba tanya kepada dirinya, ada dari kewajibannya dia tunaikan semestinya untuk Allah Subhanahu wa taala? Panggilan sholat masih kemudian aras-arasan kalau orang Jawa bilang, malas-malasan. Dia memiliki kelebihan harta untuk dia wajib sedekah, wajib kemudian zakat, tapi dia juga masa bodoh. Ini juga masuk dalam kategori orang yang curang. Dia hanya minta untuk dipenuhi kebutuhannya, tetapi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kemudian dia tunaikan semestinya. Maka ikhwatal iman a'azzanallahu wa iyyakum, dari ayat yang tadi kita korelasikan kemudian dengan ayat yang lain agar kemudian musibah yang menimpa negeri ini Allah Subhanahu wa taala berikan solusi. Ketika Allah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahr, kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan, Allah Subhanahu wa taala berikan solusi pertama. Tepatnya dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan ayat yang juga familiar kita dengar, faqultu astaghfiru rabbakum. Maka katakanlah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbakum innahu kana kuffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Yursilis sama'a 'alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mengirimkan air dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan harta untuk kalian dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kebun-kebun dan memberikan sungai untuk kalian nikmati. Maka ikhwat aliman a'azzanillah wa iyyakum, selalulah istighfar kita adalah solusi pertama kemudian untuk melihat bahwa masalah itu harusnya diselesaikan dengan taubat yang paling pertama. Memuhasabah diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan dari semua aktivitas yang mendatangkan madarat untuk negeri ini. Kata para ulama bahwa sebagaimana amal soleh mampu menarik amal soleh yang lain, amal soleh yang satu dikerjakan maka akan mendatangkan amal soleh yang lain untuk dirinya dan keluarganya, lingkungan sekitarnya dan negerinya. Maka begitu pula keburukan, keburukan yang dianggap biasa, keburukan yang dianggap bahwa itu adalah perkara rumlah akan mendatangkan keburukan yang lain. Maka hentikan keburukan itu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian maslahat datang setelahnya. Poin kedua yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita belajar dari kemudian ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kerusakan yang terjadi di lautan ataupun di daratan itu, hendaknya antum, saya dan kita semua tidak bermasa modok dengan kemudian apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita melihat bahwa ada orang lain yang melakukan kesalahan lalu kita memilih diam, ada orang yang dizalimi kita diam, ada kecurangan kemudian kita memilih diam, ada kemudian kepalsuan dan terjadi dosa dan maksiat kita memilih diam, walau sebenarnya kemaksiatan itu kecil tetapi orang baiknya memilih diam, maka kemaksiatan yang dilakukan oleh para pendosa ini mereka anggap bahwa itu adalah perkara yang boleh. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aku tidak pernah khawatir dengan yang namanya dosa dan kemudian kebaikan. Pelaku dosa dan kebaikan itu mesti ada untuk selamanya. Tetapi yang aku khawatirkan adalah ketika pelaku dosa didiamkan oleh orang-orang yang justru mengetahui bahwa itu dosa, pelaku dosa menganggap bahwa dirinya berada dalam kebenaran. Maka ikhwata liman a'azzanallahu wa iyyakum, ini adalah ayat pertama yang insyaallah taala kita sebutkan. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang diri kita masing-masing, bahwa Allah berfirman wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala wa min ayatihi, dan di

0: antara tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala an khalaqalakum min anfusikum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari diri kalian sendiri. Kita tahu semua bahwa cikal basal muasal manusia itu ada adalah Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kemudian penciptaan Adam alaihi salam, bahwa Hawa yaitu ibu kita semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tulang rusuknya Adam ketika Adam alaihi salam di beberapa riwayat dalam keadaan tidur. Lalu kemudian dari dua orang inilah Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan anak keturunannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan min anfusikum, dari diri kalian. Ulama kemudian menyebutkan kata anfusikum, diri kalian, itu dua, yaitu min anfusikum, yang pertama, makna yang pertama adalah dia adalah keturunannya Adam alaihissalam. Karena Hawa itu berasal dari Adam, maka semua yang turun ke bawahnya adalah masih keturunannya Adam alaihissalam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ahli tafsir adalah min jinsikum. Anfusikum adalah min jinsikum, dari jenis kalian, yaitu jenisnya adalah manusia. Dan inilah yang kemudian kita fahami bahwa walau sebagian ada orang yang mengatakan bahwa, dan disebutkan di beberapa kemudian riwayat, bahwa manusia bisa menikah dengan jin, tetapi berdasarkan zahirnya ayat maka ini tidak diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya kemudian menurunkan anak keturunannya Adam dari jenisnya mereka sendiri, bukan dari jenis jin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayat ini khuatul iman azan yallahu wa yakum, walau sering dikutip dalam bab pernikahan, tetapi tema utamanya dalam ayat ini berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan atau kemudian keluarga itu kunci besarnya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan ayatnya di awal adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yaitu dari kemudian istri kalian, litaskunu ilaiha, agar kemudian kalian bisa kembali kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian mawaddah, yaitu kasih sayang dan rahmat. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pada hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Ayat ini ikhwatal iman a'azzanallahu wa iyyakum, kalau kemudian kita cermin baik-baik, kita perhatikan baik-baik dan kita baca di kitab tafsir, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan dan kemudian mewajibkan kita untuk mencari pasangan dari jenis kita yang pertama. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa memang tujuan awal keluarga itu ada dua hal, mawaddatan warahmah, yaitu kasih sayang dan rahmat, tetapi tidak lazim dan tidak kemudian mengharuskan selalu ada. Memang di awal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahwa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Ini memang konteksnya di awal Allah Subhanahu wa taala mengharapkan itu terjadi, tetapi tidak selamanya itu terjadi. Bahwa yang namanya mawaddah warahmah bisa jadi kemudian tidak didapatkan pada keluarga tertentu, dan sehingga kemudian kita mencela apa yang terjadi pada keluarga orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kemudian Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu anha sering kemudian cemburu dengan pujiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha disebutkan dalam riwayat yang sahih mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha kanat ajuzan fil qabirin, alaysat kanat ajuzan fil qabirin, qad abdallahu khairan minha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bukankah Khadijah radhiyallahu anha istrimu itu yang di awal itu adalah hanya orang tua yang sudah usang di masa lalu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak pernah terganti. Di akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan aku rizki anak melalui dirinya, dia mengorbankan hartanya, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepadaku cintanya Khadijah. Ayat ini memang di awal sejalan dengan afwan, hadis ini memang sejalan dengan ayat yang tadi kita sebutkan, tetapi sekali lagi ini tidak mesti dan tidak selamanya terjadi. Kita ambil contoh kasus ikhwatul iman a'azzanallahu wa iyyakum berkaitan dengan hal ini. Ada salah seorang sahabiah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Barirah. Barirah ini adalah seorang budak. Kemudian dia menikah dengan budak yang lain yang bernama Mughis radhiyallahu anhu. Mughis ini juga adalah seorang budak. Ketika dua-duanya budak, Barirah radhiyallahu anhu ingin mukatabah. Mukatabah itu adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya melalui caranya sendiri. Jadi bukan dibeli orang lain lalu dibebaskan, tetapi dia membeli dirinya sendiri. Itu namanya mukatabah. Dengan cara dia bekerja di luar kewajibannya terhadap tuannya. Mughis ini adalah suaminya Barirah. Saat kemudian Barirah ingin memerdekakan dirinya, mukatabah, dia datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, "Ya Aisyah, saya ingin kau membantu saya untuk membebaskan diri saya dari perbudakan." Aisyah radhiyallahu anha memberikan tawaran yang kedua, yaitu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aku akan bayarkan bukan cuma sekedar bantu kau, aku bayarkan untuk membebaskanmu, tetapi wala'mu atau loyalitasmu aku yang pegang." Sampai Nabi SAW mengatakan bahwa innamal wala'u liman a'taq. Wali itu kepada orang yang memerdekakan si budak. Kalau dia seandainya nanti dia tidak memiliki ahli waris dalam bab warisan, kalau seandainya ada orang yang dia meninggal dunia dan tidak satupun dari ahli warisnya hidup, maka kalau dia adalah mantan seorang budak, maka orang yang pernah membebaskan dia yang mendapat warisannya. Lalu kemudian Barirah radhiyallahu anha mengatakan, "Baik, saya setuju." Akhirnya si Barirah ini bebas karena dibayarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia bebas, suaminya Mughis masih berada dalam kondisi budak. Saat satu budak dan satu kemudian merdeka, maka si istri berhak atas dirinya, dia masih mau tetap menjadi istrinya atau kemudian berpisah karena status suaminya adalah budak. Ketika itu Barirah radhiyallahu anha meminta untuk firaq, untuk menyelesaikan kasusnya dan perkaranya dia dengan cara cerai. Lalu kemudian Mughis berharap bahwa itu tidak terjadi. Ketika Mughis radhiyallahu anhu mengikuti Barirah di sudut kota Madinah, berharap bahwa dia tidak meminta cerai, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kemudian Abbas radhiyallahu anhu, yaitu pamannya. Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau melihat Barirah dan Mughis di ujung kota Madinah itu, Nabi bersabda kepadanya, "Ya Abbas, ala tara shiddatu hubbiha li Barirah wa shiddatu bughdiha lahu." Wahai Abbas, tidakkah kau lihat bagaimana cintanya Mughis kepada Barirah dan bagaimana tidak sukanya Barirah kepada Mughis? Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kondisinya Mughis yang menangis terisak-isak, dia datang kepada Barirah radhiyallahu anha dengan mengatakan, "Ya Barirah, alla rajati, tidak maukah kau pulang ke rumahnya?" Itu ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Mughis. "Fa huwa abu waladaki, dia adalah bapak anak-anakmu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barirah bertanya, "Ya Rasul, atak muruni, kau perintah saya untuk kembali kepada Mughis?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Tidak. Innama ana syafi," kata beliau. "Aku hanya menjadi pemberi syafaat." Ada hal yang perlu kita fahami, ikhwata liman azani Allah wa iyyakum. Berdasarkan kasus ini dan ayat yang tadi kita sebutkan, siapa orang yang paling baik dalam menasihati? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saran karena beliau adalah orang yang paling tahu maslahat dan madarat kepada para sahabatnya. Dan Barirah adalah seorang sahabiah, suaminya adalah seorang sahabat. Tetapi di saat yang sama, apa jawaban Barirah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak mau kau pulang ke rumahnya? Dia adalah bapak anak-anakmu. Barirah radhiyallahu anha mengatakan bahwa la hajatu li ilai. Aku tidak punya lagi keperluan dari dia. Aku tidak sanggup berada di bawah menjadi kemudian istrinya sementara aku orang merdeka, dia budak. Maka ikhwat aliman azani Allah wa iyakum, dari sini kita faham bahwa yang namanya kebaikan, yang namanya kesolehan, yang namanya kemudian ketaatan, bisa jadi kita sanggup melakukannya, orang lain tidak sanggup melakukannya. Maka jangan pernah paksakan orang lain harus sama seperti dirimu. Kita bapak-bapak bisa mungkin bangun di sepertiga malam, jangan cela istrimu ketika mungkin dia tidak bisa bangun. Kita mungkin bisa puasa Senin Kamis, orang lain tidak bisa puasa Senin Kamis. Jangan kau tutup pintu kebaikan itu dan kau mengatakan bahwa dia adalah orang yang buruk hanya karena ada amal soleh yang kau lakukan sementara dia tidak sanggup. Kurang baik apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat memberikan petunjuk kepada Barirah? Dan dia adalah orang yang sangat faham, Barirah sangat faham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin memberikan aku saran untuk kembali kepada Mugis jika itu adalah keburukan untukku. Tetapi di saat yang sama tidak bisa. Dia budak, saya merdeka. Dari sinilah kita faham, ikhwat aliman azani Allahu wa iyyakum, kadang-kadang pilihan seorang ayah, pilihan seorang kakak untuk putrinya, untuk saudarinya, terhadap orang yang menikahinya, mungkin bisa saja kita lihat bahwa ada sisi dari kebaikan yang hari ini kita lihat, sementara belum terlihat sisi buruknya yang mungkin anak kita, anak perempuan kita sudah melihat sisi keburukannya dan dia tidak bisa menerima, jangan paksakan dia untuk hal itu. Dan di sinilah kita faham, sekali lagi ikhwat aliman azani Allahu wa iyyakum, Sofia radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dirinya bahwa saudaramu yaitu Abdullah itu adalah orang yang baik, hanya saja dia tidak bisa bangun di sepertiga malam untuk sholat. Kecintaannya Sofia datang kemudian kepada Abdullah dan kemudian berkata kepada Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dirimu adalah rojulun soleh, hanya saja kamu tidak bisa bangun di sepertiga malam. Saat itu motivasi dari saudarinya ini membuat dia akhirnya mau bangun sholat malam. Sampai akhir hayatnya kemudian Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma kemudian tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tetapi ikhwat aliman a'azani Allah wa iyyakum, sekali lagi bahwa yang mungkin kita lihat bahwa dia adalah amal soleh belum tentu sanggup dilakukan oleh semua orang. Bisa jadi kemudian kita sanggup melakukan amal soleh, tetapi kemudian di sisi yang lain kita kemudian terjatuh. Kita mungkin bisa puasa Senin Kamis, tapi mungkin kita bukan orang yang lapang dalam masalah rezeki. Orang lain mungkin kemudian lapang dalam rezekinya, tetapi kemudian kurang baca Qurannya. Maka selalulah kemudian bersangka baik kepada orang lain. Ini kasus cinta sesama makhluk. Kita pindah kemudian di dalam pembahasan. Ketika membahas tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala juga kemudian mengaitkan bahwa yang namanya cinta itu bisa berlaku untuk kemudian barang atau kemudian benda di sekitar kita. Disebutkan dalam riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa uhibbul al-ala al-hadrami radhiyallahu anhu, aku mencintai al-ala al-hadrami radhiyallahu anhu li salasati asbab. Karena tiga sebab. Dan tiga sebab ini semuanya berkaitan dengan air. Berkaitan dengan air. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa adapun yang pertama yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu memimpin saria yaitu pasukan kecil menuju ke Bahrain. Salah satu dari pasukan yang ada adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa saat Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu berada di teluk, beliau hanya menyebutkan kalimat bismillah. Setelah itu kudanya beliau, dan ini salah satu yang disebutkan oleh para ulama di antara karomahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kudanya Al-Ala Al-Hadrami bisa berjalan di atas air. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beberapa tahun kemudian saat kemudian kami dipimpin oleh Al-Ala Al-Hadrami dalam sebuah peperangan, kami singgah di sebuah Ardul Qafs. Dia adalah sebuah negeri yang kering, tidak ada airnya sama sekali. Saat kemudian sampai di negeri itu, kami kehausan dan tidak ada perbekalan air. Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu cuma sholat dua rakaat lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikirimkan bantuan. Setelah itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mendung dan kemudian hujan. Saat kemudian mereka telah berwudu dan minum secukupnya, mereka melanjutkan perjalanan. Qaddarullah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat bahwa salah satu dari kemudian pasukan itu melupakan barang bawaannya sehingga dia pulang lagi. Tetapi ketika pulang di tempat yang sama tidak ada tanda pernah hujan dan tidak ada tanda pernah mendung. Pada saat itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ini murni karena berkahnya doanya Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Dan kasus yang ketiga kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu meninggal dunia dan kami berada di negeri yang tidak ada air untuk memandikan jenazahnya serta kemudian tanah terlalu keras. Setelah beliau meninggal dunia, tiba-tiba mendung dan hujan seketika itu. Lalu kemudian kami bisa memandikan jenazahnya dan kemudian tanah menjadi lembek dan kami kemudian bisa menguburkannya. Kata para ulama bahwa tidaklah Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala karuniakan dengan kehormatan sedemikian rupa mulianya kecuali karena ada kecintaan Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu dengan Allah Subhanahu wa taala yang hanya dirinya yang tahu dengan penciptanya, dan itulah yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu semua Imam Malik rahimahullahu taala, ikhwata liman azani Allah wa iyyakum, disebutkan dalam riwayat, silahkan baca biografi beliau, bahwa beliau adalah termasuk ulama yang tidak suka kalau ada muridnya yang datang dalam keadaan sangat mengenaskan. Maksudnya mengenaskan, pakaiannya seadanya, kemudian mungkin lusuh, kemudian bau belum mandi. Imam Malik tidak menerima tipe murid seperti ini. Imam Malik disebutkan bahwa ketika beliau masuk di dalam majelisnya, beliau memakai pakaian yang paling bagus, sendalnya sendal yang paling mahal, imamahnya yang biasa beliau simpan di atas kepala adalah imamah yang paling mahal. Sebutkan bahwa posisi duduk beliau itu seperti raja. Secara zahir dia nampak adalah orang kemudian yang sombong. Tetapi bagaimana mungkin ikhwata liman a'azzani Allah wa iyyakum, ini ditujukan kepada Imam Malik sementara Allah Subhanahu wa taala telah menerima amal solehnya. Salah satu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal solehnya Imam Malik adalah tidak ada buku yang hari ini antum sama saya baca yang berkaitan dalam agama yang lebih dahulu ditulis ketimbang muwatta'nya Imam Malik rahimahullahu taala. Dan itu menunjukkan bahwa ada rahasia besar tentang kecintaannya Imam Malik kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kemudian kita lihat dari zahirnya penampilan beliau. Tinggal kemudian penutup khata liman azan Allah wa iyakum, berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian mencintai kita dan bagaimana kemudian Allah mencintai kita dan bagaimana kemudian kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah dengan kalimat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang-orang musyrik ini, orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mereka melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka lakukan. Sehingga datang fase yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Lalu bagaimanakah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka? Dalam hadis qudsi yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku mendekatkan dirinya kepada diriku hingga aku mencintai dia dengan perkara-perkara sunnah, dan perkara sunnah tidak akan boleh dilakukan sehingga kemudian yang wajib telah kamu tunaikan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bahwa tolak ukurmu bahwa engkau diciptakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal solehmu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Malik ibn Anas radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, sebagian ulama mengatakan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innallaha idza ahabba abdan istamalahu. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, Allah akan mempergunakannya dia. Kapan dia dipergunakan? Waffaqallahu bi amalin salihin qabla ay yamut. Allah Subhanahu wa taala membuat dia mudah melakukan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Jika kemudian kita mau mengukur bahwa kita adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah amal soleh yang kita lakukan, dan pada saat amal soleh itu kita lakukan, berharaplah bahwa amal soleh itulah yang menutup usia kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar menginginkan kebaikan kepada kita, apa yang kita niatkan dari awal membuat kita menutup usia dengan amal soleh tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kita semua tahu dan mungkin sering mendengar nama beliau. Beliau adalah salah satu imam dalam ilmu tafsir yang kemudian kontemporer belakangan. Beliau kemudian saat sakit parahnya beliau, beliau kemudian disarankan oleh beberapa orang untuk berobat di London. Beliau berangkat. Saat kemudian pulang dari London, ada penyesalan beliau, kenapa saya harus ke tempat yang banyak kekafiran di sana? Kenapa tidak cari negeri muslimin untuk berobat? Saat kemudian beliau pulang ke negerinya, Syekh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kemudian azam dan masuk di bulan-bulan haram, yaitu di bulan haji. Dia azam dan meniatkan bahwa saya mau melaksanakan haji walaupun dengan kondisi yang sangat sakit. Akhirnya sebagian orang mengatakan jangan laksanakan haji karena penyakitnya bisa tambah parah. Tetapi beliau memaksakan diri untuk melaksanakan haji di tahun itu. Beliau berangkat haji. Setelah beliau kemudian mengikuti semua rangkaian haji, melempar jumroh dan seterusnya, di tanggal 11, 12, 13, beliau kemudian menyelesaikan semua tata cara haji, dan di hari ke-14-nya beliau masuk rumah sakit karena sakitnya semakin parah. Di pagi hari sebelum subuh beliau meninggal dunia di rumah sakit dengan penyakit yang beliau bawa. Maka ikhwata liman a'azanallahu wa iyyakum, selalu niatkan dirimu untuk melaksanakan kebaikan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kecintaan kepada dirimu dan menutup usiamu dengan amal soleh yang kemudian kita lakukan di akhir kehidupan kita. Hadza wa nasallahu yang fa'ala ma sami'na qulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum.
1: Baik, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan, dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, dan terlebih dahulu kami persilahkan kepada para jamaah yang memiliki pertanyaan. Baik, terlebih dahulu kami bacakan dari pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, bagaimana cara menasihati keluarga saya yang masih teguh dengan tradisi yang menurut saya melanggar syariat agama, seperti percaya dengan berdoa di kuburan, meminta-minta di pohon, dan saya sudah coba untuk memberi nasihat, tapi kata keluarga saya ini tradisi yang sudah lama mereka lakukan, dan mohon pencerahannya Ustaz. Syukran, barakallahu fikum.
0: Wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Ikhwata liman azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa wad'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah orang lain kemudian kepada jalan Tuhanmu dengan mau'izah hasanah, dengan cara yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan debat mereka dengan cara yang jauh lebih baik daripada kemudian mau'izah hasanah di awal. Maka ikhwata liman a'azanallahu wa iyyakum, terkhusus untuk kemudian yang bertanya, kita semua Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan ujian. Tetapi ujian itu saat dia telah ditunaikan semestinya, bagaimana kita harus bersikap? Maka kemudian kita bari bimma yaf'alun. Kita berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Untuk kondisi yang pertama yang perlu dilakukan adalah perbanyak mendoakan mereka hidayah dan petunjuk. Perbanyak mendoakan mereka hidayah dan petunjuk. Yang kedua, perlakukan mereka sebaik-baik yang bisa antum lakukan sebagaimana kemudian sosialnya Luqman alaihi salam saat berwasiat kepada anaknya jika kemudian orang tuanya syirik. Mereka tetap diperlakukan dengan baik, tetap kemudian diingatkan, jangan jauhi mereka. Dalam urusan masalah sosial yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah semestinya, jadilah saudara yang baik, jadilah kemudian kakak, jadilah kemudian anak, jadilah kemudian ibu yang baik untuk kemudian orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu dan orang-orang di sekitarmu. Bisa jadi ayat yang kemudian kita bacakan tidak ada manfaatnya, tetapi kemudian baiknya kita bersikap, itulah yang meruntuhkan ego dan kemudian keangkuhan mereka. Maka ikhwata liman a'azanallahu wa iyyakum, jangan berputus asa dari kondisi itu. Kalaulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendakwahi kaumnya, ayat yang kemudian idza jaa nasrullahi wal fath, itu turun kapan? 23 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan dirinya bahwa dia adalah seorang nabi. Apa yang bisa kita fahami? Yang namanya kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mendakwahi kaumnya butuh 23 tahun sehingga kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk kepada agama Islam. Jangan hanya karena satu hari, dua hari Anda menyerah. Anda kemudian berputus asa dengan kondisi itu. Kalau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang doanya makbul, yang ketaatannya dan kesolehannya sudah berada di level maksimal, beliau membutuhkan 23 tahun agar kemudian Allah memenangkan beliau di antara semua agama, bagaimana pula dengan kita. Maka selalu bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab.
1: Baik. Selanjutnya kami bacakan lagi dari pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Afwan, dari penjelasan Ustaz saat ini dengan kondisi masyarakat dan sistem pemilihan demikian, apa yang harus kita atau apa yang harus dapat kita lakukan untuk mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah?
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Yang pertama, ikhwata liman a'azanallahu wa iyyakum, islahul fardi muqaddamun ala islahil mujtama'. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu memperbaiki personal kita masing-masing, branding dirimu masing-masing bahwa kau adalah orang yang layak mendapatkan pemimpin yang baik sehingga Allah Subhanahu wa taala kirimkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu bukan hasil tuntutan, tetapi dia adalah hasil dari kesolehan kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghukum kita dengan kezaliman yang sifatnya merata jika kemudian kita adalah kebanyakannya adalah orang yang baik yang melakukan islah. Maka perbaiki diri kita, setelah diri kita anak, istri, keluarga, bapak, ibu, dian perbaiki. Ingatkan mereka yang untuk hampir sama kasus yang tadi, untuk menjauhi perkara-perkara khurafat yang dianggap bahwa dia adalah tradisi yang sudah turun-temurun, itu yang diperbaiki. Dengan senantiasa mengingatkan mereka, setidaknya jika tidak putus perkara itu, maka kemudian kita menjadi adalah orang-orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berkahi. Begini ikhwat aliman azani Allah wa iyakum. Seseorang itu kalau dia melaksanakan kebaikan dan tidak kemudian melakukan keburukan, dia adalah masyarakat yang adil, maka percaya keadilan itu pasti dia akan rasakan dari pemimpinnya dan pada dirinya. Walau dia bukan orang beriman. Silakan baca dalam sejarah ikhwat aliman azani Allah wa iyakum dalam kasusnya Balqis yang kemudian bertentangan pemahaman dengan Sulaiman alaihissalam. Allah mengatakan dalam surat Saba, laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh pada negeri Saba ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, jannatani ayyamin wa shimal, yaitu kebun di sisi kiri dan sisi kanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannatani ayyamin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayat ini ikhwat aliman azani Allah wa yakum, Allah sebutkan masih di awal-awal saat kemudian kesyirikannya Balqis masih dipelihara sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Keadilannya Balqis, keadilan kemudian penduduknya. Penduduknya orang-orang adil, mereka mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa dua buah kemudian tempat yang kemudian menghasilkan buah yang cukup untuk mereka nikmati. Maka ikhwatul iman, perbaiki diri kita, start dari diri kita masing-masing. Kalau kita adalah statusnya cuma sebagai seorang ayah, maka anak, istri, kemudian orang tua yang berusaha kemudian kita nasihati dan kembali kepada jalan yang benar. Ingatkan mereka sholat berjamaah, ingatkan mereka sholat lima waktu, ingatkan mereka menutup aurat, berkata yang baik, jauhi perkara-perkara yang sifatnya merusak. Ingatkan mereka dalam hal itu. Jika masyarakat sudah terbiasa dengan perkara yang baik, maka kemudian akan melahirkan masyarakat yang kelak akan kemudian memimpin mereka, bahwa masyarakat, orang yang memimpin kita lahir dari mana? Dari masyarakat tengah-tengah kita. Pak RT, Pak RW, kemudian Pak Bupati, Pak Wali Kota, itu semua dari masyarakat kita. Jika masyarakat kita adalah orang-orang yang biasa dengan kebaikan, mereka lah yang memimpin kita kelak. Tetapi kalau masyarakat kita adalah terbiasa culas, menipu, kemudian menzalimi, nah itu juga yang akan memimpin kita nanti. Allah Ta'ala alam bissawab.
1: Baik, mungkin demikian pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan di kesempatan malam hari ini, dan kita cukupkan kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam, sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
3: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan?
5: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, awsini. Qala la taghdab. Faraddada mirara, qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: Al-amr bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu, 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, "Inna Allah kataba al-ihsan 'ala kulli shay. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum فأحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
14: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
15: رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
14: Dari Abu Zar, Jundub bin Junada, dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
12: قدوات نبوية.
15: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال:

0: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
1: dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bala kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
0: قدوات نبوية. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
1: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
9: Ustadz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud Allah dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
14: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama ibu, asal hukumnya aurat wanita muslimah. Di hadapan wanita muslimah secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan yang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu, kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain, ya, yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya. Seperti itu. Wallahu a'lam.
15: Bagaimana cara menghilangkan

0: dia perbuat, terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha Tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya, Allah yang membalasnya, baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui, tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan, kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya, tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu, sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kitab kita para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya, tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya tentu saja dilihat banyak orang, ya. Ini termasuk berkhulwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhulwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah, ini baru berkhulwat. Banyak orang ini tidak berkhulwat. Cuman yang jadi masalah, ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khalwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khalwat.
2: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir, ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia itu, kan. Ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah, curhat. Minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lauhil mahfud, tidak. Enggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya. Ikhtiarkah? Ikhtiarnya. Kalau mutlak, mustahil. Kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali. Nggak mungkin terjadi. Itu mutlak, nggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri. Lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu. Nah, itu Allah kabulkan. Allah kasih kepada dia. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat, semua ikhtiar dia, gitu kan?
3: Izin bertanya Ustaz, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Iya, bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa,

0: Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa, sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya, kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
5: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu.
5: Pen, hubungi saja mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya. Indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari. Melayani desain penggam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. 2091-4499 0822-2091-4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
5: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
10: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: Kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
1: Aina al-iman? Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
0: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita.
1: Di sisi sebagian besar umat Islam.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Masih bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:31 di cuaca yang cukup dingin dikarenakan mungkin di sebagian wilayah di Kota Kendari tadi sore sempat diguyur hujan, dan semoga dengan cuaca apapun itu kita selalu diberikan kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada dari kita yang pernah mendengar sebuah perkataan bahwa semakin banyak ilmu akan semakin sedikit menyalahkan. Jadi sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah perkataan ini benar? Jadi perkataan ini sebenarnya bukanlah ayat Al-Quran, bukan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan pula perkataan para sahabat. Akan tetapi memang dikatakan oleh sebagian ulama, baik secara tekstual ataupun secara maknawi, dan juga perkataan ini sebenarnya bisa bernilai benar dan juga bisa bernilai keliru, tergantung apakah sesuai dengan dalil atau tidak sahabat Mu'adz. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling banyak ilmunya di muka bumi ini sejak awal hingga akhir dengan sepakat ulama. Akan tetapi, apakah beliau sedikit mengingkari kemungkaran? Jawabannya tidak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim nomor 49. Bahkan beliau yang paling semangat dalam ingkarul mungkar tentu disertai dengan ilmu dan cara yang hikmah. Nah, jadi sahabat Mu'adz, apabila misalnya kita melihat sebuah kemungkaran, hendaknya kita menasihatinya atau menegur. Kalau misalnya tidak bisa sahabat Mu'adz, hendaknya kita berdoa kepadanya agar diberikan hidayah. Masya Allah. Baik sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat luar biasa tentunya, yaitu program Iqra atau Store Hafalan Khusus Akhwat bersama guru kita Al-Ustadz Septian Muharram SKMI Hafizahullahu Ta'ala, yang akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Kesempatan malam ini kita memuja, puji dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat muat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan program Iqra khusus untuk setoran hafalan Al-Qur'an. Dan pada malam hari ini itu setoran dikhususkan untuk akhwat. Bagi para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa langsung bergabung melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, insyaallah kita akan mulai untuk peserta pertama yaitu Ummu Nurul. Pada Ummu Nurul disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Ummu Nurul.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان

يحسب أن

0: Oke, untuk Ummu Nurul, alhamdulillah setorannya sudah bagus ya. Tadi surat Al-Qari'ah, Takatsur dengan Al-Asr sudah bagus. Ada sedikit catatan di surat Al-Humazah, itu di ayat-ayat terakhir ketika menyebutkan fi amadim. Nah, di sini ainnya harus jelas, jangan fi amadim, seolah-olah kayak huruf hamzah, tapi fi amadim a ya. Kemudian yang kedua fi amadim mumaddadah, jadi tidak dipanjangkan ya, tidak boleh panjang sedikit pun. Sekali lagi di ayat terakhir 1, 2, 3
1: ya.
2: Allati taqtalu 'alal afidah inna 'alaihim muqsada fi 'amalin mujadada.
0: Oke, ya begitu. Sudah bagus. Ya, bisa selanjutnya di store di surat berikutnya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selanjutnya Nanda Akila, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Taib, Ananda Akila storannya sudah lumayan bagus ya. Cuma masih ada catatan sini. Ini ayat yang pertama ya. Di ayat yang pertama ini kol-kolahnya harus lebih besar ya. Tabbat yada abi lahabin watab ya. Terus ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi perbedaan ayat 1 dengan ayat yang lainnya itu nampak. Yang satu, yang ayat pertama harus lebih besar. Coba sekali lagi dari ayat yang pertama dan bismillahnya, ingat ya, bismillahnya mat tobi'inya jangan terlalu panjang ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba diulangi lagi sekali lagi. Start lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas ya abi lahabin watab.
0: Jangan cepat dulu. Watab, watab. Jadi ditasdidkan dulu baru dipantulkan. Sekali lagi.
1: Tabbas ya abi lahabin watab.
0: Oke, lanjut.

0: Kasar.
1: Lanjut.
0: Saya selana omzatal hab wa mra'atuhu hammatal hab fi habrum min masad.
1: Baik, masya Allah. Barakallahu fiik untuk Ananda Akila, setorannya sudah bagus. Baik. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu Yani. Ibu Yani di Maluku. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yani.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qul insana min 'alaq. Iqra wa bukal akram allati allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam.

0: Sekali lagi,
1: ya.
0: Ulangi, ara'aita in kana 'alal.
1: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kasaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Masyaallah, untuk Ibu Yani storannya sudah lumayan ya. Namun masih ada catatan. Yang pertama tadi ada dua kesalahan, yaitu yang kesalahan huruf, yang ini perlu diluruskan ya. Yaitu di ayat 11, ara'aita in kana 'alal. 'Alal ini tadi ala huda ya. Di alif lamnya ketinggalan. Kemudian selanjutnya di ayat 16. Di ayat 16 itu bukan nasibah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Oke. Bukan nasibah ya, bukan nasibah tapi nasiyah. Oke. Itu kesalahan yang perlu diperbaiki. Yang kedua ini kesalahan-kesalahan ringan dalam penyebutan ya, tapi aro aita ya, bukan a.

0: Aro'aita, bukan ke e ya, tapi ke i. Aro'aita, bukan aro'aita. Nah, itu kurang tepat. Nah, ini kana 'alal huda. Kemudian aro'aita, aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ini perlu di perbaiki ya. Jadi ke i di bawahnya. Kemudian yang terakhir wa rabbukal ak. Di sini k-nya sedikit ada hamasnya ya. Wa rabbukal akram. Ya, itu yang perlu diperbaiki. Jadi diharap nanti setorannya masih sekali lagi di surat Al-Alaq ya, untuk menghindari kesalahan yang fatal dan juga kesalahan yang ringan. Tapi itu saja untuk Ibu Yani. Ya, insyaallah berikutnya masih sekali lagi supaya lebih mantap ya hafalannya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Juwariah, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu Juwariah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma

0: الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: طيب untuk Ibu Juwaria ya, setorannya sih sudah lancar ya, cuman ada beberapa penyebutan yang perlu diperbaiki ya. Yang pertama, jangan dibaca terlalu qadar ya, tapi qadr, qadr ya, antara dal dengan ro-nya itu bukan tidak dipanjangkan, bukan fi lailatil qadar ya, atau qadar, qadar ya, tapi qadr, qadr ya, lebih disingkatkan lagi seolah-olah da dengan ro itu bersambung ya. Sama juga wama adraka ma lailatul qadr, jadi bukan qadar ya, bukan qadar tapi qadr ya. Kemudian yang berikutnya itu di ayat yang ketiga ya, lailatul qadri khairum min, di situ jangan ditahan ya, jangan min al, itu salah, min al fi syahr ya, min di situ idhar, min al fi syahr. Nah, kalimat syahr di sini syahr, syahr ya, syahr ya, jadi ha dengan ro-nya ini seolah-olah berdempetan, syahr ya. Kemudian yang berikutnya di ayat yang keempat, biidni rabbihim min kulli amr, min ditahan dulu ya, rabbihim, rihim ditahan dulu, min dua ditahan di situ, baru amr, jangan ditekan, amr jangan ditekan, tapi amr, amr ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir sudah bagus. Coba sekali lagi kita coba surat Al-Qadr-nya. Jangan qadar tapi qadr ya. Coba sekali lagi. Bismillah.

0: ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
1: ليلة تل بكن ليلة تل
0: ليلة

0: ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر begitu Ustaz.
1: Jangan syahur tapi syahr ke bawah. Ya, syahr. Coba.
0: Lailatul Qadri.
1: Lailatul.
0: Lailatul Qadri khairun min albi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Oke, sudah bagus ya. Untuk setorannya perhatikan, perhatikan harokatnya, jangan sampai terbulak-balik ya. Perhatikan harokatnya, jangan sampai terbulak-balik. Itu saja untuk Ibu Juwaria ya. Barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjut di peserta yang lain.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Aisyah. Silakan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Perhatikan huruf dza dengan huruf sya, Ibu Aisyah. Kembali lagi nih. Kemarin sudah bagus. A'udzu billahi minasy syaiton. Coba.

0: Alim.
1: Kurang masuk ke ba. Rob, rob, rapatkan bibirnya.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Oke, untuk Ibu Aisyah sekarang sudah mulai sedikit ya, tinggal sedikit lagi nih. Yang masalahnya sekarang di ayat yang kedua tadi, Robbil dirapatkan, kemudian catatannya huruf Ain sedikit lagi. Ya, huruf Ain ini perlu diperhatikan sedikit lagi. Robbil Alamin, ini. Robbil Alamin, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ainnya sedikit lagi. Ya. Coba sekali lagi kita coba dari bismillah, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abrahmane Rohim Malik Yaumiddin.
1: Masukkan mid mid ya.
0: Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Hai, kenapa jadi salah di sini? Tadi sudah betul. Iyyaka na'budu wa iyya.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masukkan
1: tas. Ainnya tambah lagi, nasta'in.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Terus
0: ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Baik, alhamdulillah untuk Ibu Aisyah ya, surat Al-Fatihahnya sudah lumayan ya. Ya, perlu dilatih ini huruf ain. Huruf ain itu perlu dilatih ya, karena kalau sebatas pengucapan di sini ini masih kurang sedikit lagi. Jadi perlu dilatih huruf ainnya. A I, U, A, I, U. Terus dilatih agar huruf ainnya menjadi lebih baik. Barusan ya setidaknya sudah terdengar ainnya walaupun masih kurang. Yang penting tidak mengeluarkan hurufnya seperti hamzah. Itu saja yang perlu diperhatikan. Tapi untuk selanjutnya bisa di surat An-Nas. Barakallahu fiik untuk Ibu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Ratu. Silakan Ibu Ratu.
2: Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wajah
2: Rabbuka wal malaku soffan soffan. jia yauma idin bi jahannam yauma idin yatadakkarul insanu wa anna lahul dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
1: Ni-nya panjang. Yaqulu ya laitani.
2: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
1: Baik, insyaallah untuk Ibu Ratu, alhamdulillah untuk surat Al-Fajrnya sudah bagus ya. Catatan masih ada tapi sedikit, yaitu di ayat 24 tadi, ya laitani, ini di sini mat tabi'i ya, dua harokat, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ya. Kemudian tadi di ayat 22 ya agak sedikit ya apa namanya tersendat ya, waja rabbuka, tapi secara umum sudah bagus dan bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta terakhir itu Ummu Anisa. Silakan Ummu Anisa. Ummu Anisa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Umar Nisa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyar wasyafi wal watar wal laili idza yasar.
1: Cukup dulu Ummu Anisa ya, di empat ayat ini perhatikan ya, wal fajr ya, walayalin asyar asyar ya, wasyafi wal watar, coba sekali lagi,
3: wal fajr walayalin asyar.
1: Jangan asyar, bukan asyar, tapi asyar, asyar ya. Coba sekali lagi.
3: Roknya tetap tipis, tebal ya, Ustaz.
1: Iya, tapi bukan miring ke E ya. Jadi wal fajr walayalin asyar. Jadi roknya itu bukan dimiringkan ke E-nya, asyar ya. Begitu, bukan. Tapi tebal, tapi tidak miring ke E. Coba sekali lagi.
3: Walayalin
1: asyar. Coba sekali lagi. Wal fajr dari awal.
3: Wal fajr. Walayalin asyar.
1: Kayak ini suaranya terputus-putus ya. Wal fajr. Walayalin asyar. Asyar. Coba.
3: Wal fajr walayalin asyar wassafi wal watar wassafi wal watar yasar.
1: Terus
3: wal layli idza yasar hal fi dzalika qasamul lidzi fijr alam taro kaifa ta'ala rabbuka bi'ad iroma zatikil imad
1: Terus terus.
3: Allati lam tukhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabu sahra bil baad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad wa aktharu fiha al fasad fasabta alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad.
1: Tahan dulu.
3: Inna rabbaka labil mirsad.
1: Terus? Iya, terus.
3: Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman wa'amma idza mabtalahu faqadara 'alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan.
1: Oke.
3: Kenapa ini jemur? Ya Ustaz?
1: Sudah?
3: Lanjut Ustaz?
1: Kita masih lanjut atau sudah sampai sini?
3: Sebentar Ustaz, ini habis saya kok error Pak Ustaz. Sebentar di sini saja Pak Ustaz, di error habis saya sendiri dapat Pak Ustaz.
1: Oke okay, ya. Cukup sampai ayat 16, nanti bisa dilanjutkan di ayat berikutnya ya, sampai selesai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya ada peserta terakhir ya, Umu Ainun, silakan Umu Ainun.
4: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu thaqib.
1: Coba dikulangi Umu Ainun. Diulangi kullu nafsin.
4: فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَالْمَآءُ بِالْحَزْمِ إِنَّهُ يَكِيدُ كَيْدًا innahu yakiduna kaida.
1: Sekali lagi.
4: Wa akid innahu yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahil kafirina amhilhum ruwaida.
1: Baik, untuk Umu Ainun, alhamdulillah suaranya sudah bagus ya, cuman kayaknya faktor jaringan ini jadi terputus-putus, jadi tidak jelas tadi seperti di ayat 4, di ayat ya 14, 15, 16. Jadi kurang jelas, tapi secara umum tadi ketika diulangi sudah bagus ya. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjut di surat Al-Buruj insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk setoran kali ini kita cukupkan, dan kami informasikan kepada seluruh sahabat Mu'ad bahwa untuk setoran hafalan ya di malam Jumat ini kita akan liburkan selama ya bulan Ramadan, dan insya Allah ini pertemuan terakhir, dan nanti insya Allah ketemu lagi setelah bulan Ramadan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya. Mudah-mudahan apa yang disetorkan ini tentunya bisa memberikan manfaat nanti ketika memasuki bulan Ramadan. Barakallahu fiik, jazakumullah khair, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Pejabat goblok, siap di doa.
7: Kita dapat BBM gratis, kan di tamat kan?
8: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
9: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
11: Min, ini kok barangnya jelek ya?
10: Ada yang bisa dibantu, Pak?
11: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
10: Halo, Pak.
11: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
10: Halo? Iya, halo?
12: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
13: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
12: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
13: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
14: Sakinah Indonesia. Wedding CRE and Event Organizer. Walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
13: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
12: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
13: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
12: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
15: Tapi antum kapan pi?
16: Halo sobat fitness.
17: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
15: Eh Pis, apa kau bikin itu?
17: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
15: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym Pis?
17: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
15: Oh, kau datang saja di MGC Pis, Muaz Gym Club. Di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
18: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
17: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
5: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf yaitu tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
1: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
0: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
1: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala Atta ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
0: Betul sekali Mito Hai.
2: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
2: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
1: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal, 94,3 FM.
3: Astagfirullah.
4: Kenapa, bro?
3: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
4: Mana-mana?
3: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
4: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
0: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad Bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
5: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
9: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
12: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: La yu'minu ahadukum. Hatta yuhibba li akhi.
14: Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi."
15: Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak mencintai saudaranya
16: sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muda dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya, tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muaz bin Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muaz bin Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muaz bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Saat setelah pembina membakar jatuh presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka ya Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin merugi kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاز من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
4: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

orang yang berpacaran itu, para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan, yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS kan, atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: قرآن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Kita dikagetkan oleh para pembawa jenazah yang datang melintas. Namun kita main-main ketika jenazah itu sudah pergi tanpa bekas. Seperti takutnya segerombolan kambing dari serangan serigala. Serigala pergi, mereka pun kembali lagi bersukaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah Orang-orang Bertaubat kembali hadir menghadirkan kisah sebagai pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Berikut petikan kisahnya. Pada tahun ajaran pertama, aku masih tinggal bersama ayahku dalam sebuah lingkungan yang baik. Sekembali dari begadang, di akhir malam aku mendengar ibuku berdoa. Aku juga mendengar doa ayahku dalam solatnya yang panjang. Aku hampir berdiri termangu melihat betapa panjang solatnya. Terutama ketika aku sedang enak-enak tidur di musim dingin yang amat menggigit. Aku terheran memandang diriku sendiri. Betapa sabarnya ia melakukan hal tersebut setiap hari. Sungguh amat menakjubkan. Aku belum menyadari bahwa perbuatan itu adalah kesenangan seorang mukmin. Itu adalah solat orang-orang pilihan. Mereka biasa meninggalkan pembaringan demi bermunajat kepada Allah. Setelah menyelesaikan satu fase dalam akademik ketentaraan, aku mulai tumbuh besar dan dewasa. Tapi bersamaan dengan itu pula, aku pun semakin jauh dari Allah. Meskipun aku sering mendengar berbagai nasihat yang mengetuk kedua telingaku dari waktu ke waktu. Setelah lulus, aku ditugaskan di sebuah kota di luar kotaku. Dan jaraknya amat jauh. Akan tetapi, karena aku sudah mengenal terlebih dahulu rekan-rekanku di sana, hal itu meringankan bagi diriku untuk susahnya hidup di perantauan. Saat itu sudah tidak terdengar lagi di telingaku suara lantunan Al-Quran. Sudah tidak terdengar lagi suara ibuku yang membangunkan diriku untuk sholat dan mendorongku untuk terus melaksanakannya. Aku kini hidup seorang diri, jauh dari suasana kekeluargaan di mana aku pernah hidup sebelumnya. Aku pun ditempatkan dalam pekerjaanku untuk mengawasi jalan raya yang bebas hambatan dan di pinggir-pinggir kota. Tugasku menjaga keamanan, mengawasi jalan-jalan, dan melayani orang-orang yang memerlukan bantuan. Pekerjaanku berganti-ganti dan aku pun hidup dengan nyaman. Aku melaksanakan pekerjaanku dengan rajin dan penuh dengan keikhlasan. Namun, aku mulai memasuki kehidupan yang penuh gelombang. Aku diombang-ambingkan oleh kebingungan hendak kemana aku berorientasi. Karena banyaknya waktu luangku dan dangkalnya ilmu yang kumiliki, aku pun merasa bosan. Tak kudapati seorang pun yang menolong kembali kepada agamaku. Yang ada justru adalah kebalikannya. Yang kerap kali tersaksikan dalam kehidupanku sehari-hari adalah munculnya berbagai musibah dan kecelakaan. Namun datanglah suatu hari yang berbeda dari biasanya. Di tengah-tengah pekerjaan, aku dan seorang rekanku berdiri di pinggir jalan. Kami terlibat pembicaraan menarik. Secara tiba-tiba terdengar benturan keras. Kami melayangkan pandangan kami. Tiba-tiba terlihat sebuah mobil yang bertabrakan dengan mobil lain yang datang dari arah berlawanan. Kami beranjak dengan cepat menuju lokasi. Kejadian ini sungguh merupakan kejadian yang begitu memilukan, dan kami segera menolong korban kecelakaan tersebut. Sebuah musibah yang sulit digambarkan. Terdapat dua orang dalam mobil tersebut dalam kondisi yang mengenaskan. Kami mengeluarkan mereka dari mobil dan meletakkan tubuh mereka dengan membujur. Dengan cepat kami mengeluarkan penghuni mobil kedua yang kami dapati sudah meninggal dunia. Kami kembali menemui kedua orang yang pertama. Ternyata mereka juga sudah dalam kondisi sekarat. Dan saat itu rekanku sibuk membimbing mereka berdua untuk mengucapkan syahadat. Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Demikian kata rekanku. Namun mereka malah dengan keras melantunkan nyanyian. Kejadian ini sungguh memiriskan hatiku. Kebalikannya, rekanku itu sudah mengerti kondisi mendekati kematian seperti itu. Ia segera mengulang mengajarkan mereka mengucapkan kalimat syahadat. Aku berdiri mematung. Tidak bergeming sedikit pun. Dengan mata melotot kupandangi kejadian itu. Belum pernah aku merasakan kondisi semacam itu sebelumnya. Rekanku berulang-ulang membimbing mengucapkan kalimat syahadat. Namun, keduanya juga terus saja menyanyi. Seakan-akan tak berguna sama sekali. Suara nyanyian itu pun kian melemah. Sedikit demi sedikit. Yang pertama mulai terdiam. Diikuti oleh teman keduanya. Tak bergerak sama sekali keduanya pun. Pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami menggotong mereka ke dalam mobil. Rekanku terlihat tidak membuka mulutnya. Kami berjalan dalam keadaan diam seribu bahasa. Keheningan itu pun diputus oleh rekanku yang menceritakan kepadaku kondisi kematian dan su'ul khotimah. Sesungguhnya, manusia itu akan ditutup kehidupannya dengan kebaikan atau keburukan. Penutup kehidupannya itu menunjukkan apa yang diamalkan selama hidupnya secara umum. Ia menceritakan kepadaku berbagai kisah yang disebutkan dalam berbagai buku-buku Islam. Bagaimana setiap orang itu akan menutup hidupnya dengan amalan zahir maupun batin yang selama ini ia lakukan. Kami menghabiskan waktu perjalanan menuju rumah sakit dengan membicarakan kematian dan su'ul khatimah. Gambaran pembicaraan kami semakin lengkap ketika kami menyadari bahwa kami tengah membawa orang-orang yang mati di sisi kami. Aku sungguh takut dengan kematian. Kejadian itu sungguh menyadarkan diriku. Sehingga hari itu aku sholat sedemikian khusyuknya. Namun kejadian itu sedikit demi sedikit mulai kulupakan. Aku pun kembali kepada kehidupanku semula. Seolah-olah aku belum pernah menyaksikan kedua orang itu menghadapi kematian. Tetapi terus terang, semenjak itu aku tidak lagi menyukai nyanyian. Aku tidak lagi keranjingan mendengar lagu-lagu seperti pada masa-masa sebelumnya. Kemungkinan hal itu disebabkan pendengaranku masih terpengaruh erat oleh nyanyian yang dilantunkan kedua laki-laki tersebut kala keduanya menghadapi kematian. Namun secara tidak dinyana muncul hari yang penuh keajaiban. Setelah 6 bulan berlalu, terjadilah peristiwa mengejutkan. Ada seorang lelaki mengendarai mobilnya dengan perlahan. Namun tiba-tiba mobilnya itu mogok, yakni di sebuah terowongan yang menuju ke kota. Ia berjalan kaki keluar mobilnya untuk memperbaiki kerusakan pada salah satu ban mobilnya. Ketika ia sedang berdiri di belakang mobilnya untuk menurunkan ban serep yang masih baik, tiba-tiba datang mobil yang berjalan kencang dan menabraknya dari arah belakang. Ia pun jatuh tersungkur amat kerasnya. Aku segera mendatanginya bersama temanku yang lain. Kami segera menggotongnya menuju mobil. Kami juga segera menghubungi rumah sakit untuk segera menjemputnya. Ia adalah seorang pemuda yang berusia belia. Dari tampangnya terlihat bahwa ia seorang pemuda yang baik agamanya. Ketika kami menggotongnya, terdengar pemuda itu bergumam. Kami mempercepat langkah membawanya tanpa dapat mendengar dengan jelas apa yang diucapkannya. Tetapi ketika kami meletakkannya di dalam mobil dan mobil pun mulai berjalan, tiba-tiba kami mendengar suara yang amat berbeda. Ternyata pemuda itu sedang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Subhanallah. Tak mungkin kita mengatakan bahwa pemuda itu sedang mengalami musibah. Darah sudah membasahi sekujur tubuhnya. Tulang-tulangnya berpatahan, bahkan terlihat sekali bahwa ia sedang menghadapi kematian. Namun ia terus membaca Al-Quran dengan suaranya yang merdu. Ia membacanya dengan tartil. Sungguh, seumur hidup aku belum pernah mendengar bacaan Al-Quran semacam itu. Aku berkata kepada diriku sendiri, aku akan membimbingnya membaca syahadat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh rekanku dahulu. Apalagi aku sudah memiliki pengalaman dalam hal itu. Aku terdiam bersama rekanku itu sambil mendengar suara nan merdu tersebut. Kurasakan bahwa sekujur tubuhku merinding hebat. Tiba-tiba ia terhenti, Ternyata ia mengacungkan jari telunjuknya ke arah langit sambil membaca syahadat. Kemudian, ia memiringkan kepalanya. Aku pun melompat ke belakang. Kusentuh nadinya, jantungnya dan nafasnya. Sudah tidak ada lagi. Ia telah meninggal dunia. Aku memandanginya lama sekali. Air mata menetes dari mataku. Namun, aku berusaha menyembunyikannya di hadapan rekanku tersebut. Aku menoleh kepadanya dan memberitahukan bahwa lelaki itu sudah meninggal dunia. Spontan rekanku menangis. Aku pun sendiri langsung terseguk-seguk menangis. Air mataku mengalir tak terbendung lagi. Pemandangan kami dalam mobil itu menjadi begitu miris. Kami pun sampai di rumah sakit. Setiap orang yang kami jumpai bercerita tentang laki-laki tersebut. Banyak di antara mereka yang tersentuh. Air mata mereka pun menetes. Bahkan ada seorang di antara mereka ketika mendengar kisah laki-laki itu segera mencium keningnya. Semua orang tidak ada yang beranjak sampai mengetahui dengan jelas kapan laki-laki itu akan disolatkan, sehingga mereka bisa ikut mensolatkannya. Salah seorang petugas rumah sakit menghubungi rumah korban tersebut. Yang menerima telepon adalah saudaranya. Ia menceritakan bahwa saudaranya itu biasa pergi pada hari Senin untuk mengunjungi neneknya yang tinggal seorang diri di desa. Saudaranya itu biasa memberikan perhatian terhadap janda-janda, anak-anak yatim, serta orang-orang miskin. Orang-orang di kampung itu sudah mengenalnya karena ia biasa membagikan kaset dan buku-buku Islam kepada mereka. Ia juga biasa pergi dengan membawa mobil yang penuh dengan beras dan gula untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia juga tidak pernah lupa membawa kembang gula untuk

0: Keesokan harinya, masjid pun penuh sesak oleh orang-orang yang mensolatkannya. Aku turut mensolatkannya bersama jamaah kaum muslimin yang banyak jumlahnya. Usai mensolatkannya, kami membawanya untuk dikebumikan. Kami pun memasukkannya ke dalam liang yang sempit tersebut. Mereka menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah, kami pun mulai menaburkan tanah di atas tubuhnya. Mohonkanlah keteguhan untuk saudaramu ini, karena sekarang ia sedang ditanya. Demikian kata salah seorang di antara hadirin yang menyaksikan dan mengikuti prosesi pekuburan. Ia sudah memasuki hari pertamanya di alam akhirat. Sementara aku seolah-olah baru memasuki hari pertamaku di dunia ini. Aku bertobat dari apa yang selama ini aku lakukan. Semoga Allah memberi ampunan terhadap perbuatanku di masa lalu dan meneguhkan diriku untuk selalu taat kepadanya, lalu menutup kehidupan dengan kebaikan, kemudian menjadikan kuburanku dan kuburan setiap muslim sebagai salah satu taman-taman surga. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya manusia itu akan menutup kehidupannya dengan kebaikan atau keburukan. Penutup kehidupannya itu menunjukkan apa yang diamalkan selama hidupnya secara umum. Setiap orang akan menutup hidupnya dengan amalan zahir ataupun batin yang selama ini ia lakukan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Marilah segera kita menuju pintu tobat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala pintu-pintu keburukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

0: Sakaratul Maut.
1: Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك بطاعة.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa,

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang tema tak kenal maka tak sayang. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari, bahwa saat itu kita sudah mempelajari beberapa poin. Di antaranya adalah mengapa kita harus mengenal Allah. Saat itu kita sampaikan 4 alasan. Yang pertama apa? Dengan mengenal Allah hidup akan nyaman. Yang kedua? Akan membangkitkan rasa cinta kepada Allah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Yang keempat, itu adalah merupakan jalan ke surga. Kemudian setelah itu kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Apa itu? Mengenal nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita membahas tentang cara untuk mengenal Allah. Ada dua, apa itu? Memahami dan merenungi Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Yang kedua, merenungi alam semesta. Hari ini, insyaAllah pagi hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang ma'rifatullah, dan akan kita bahas dua tema sekaligus insyaAllah. Yang pertama, poin tentang apa yang mesti dikenal dari Allah. Jadi ketika kita berbicara mengenal Allah, apanya aja yang perlu dikenal? Ya, seperti yang kemarin kita sampaikan, kalau kita bicara mengenal manusia, maka kita akan tanya nama, alamat, nomor HP, pekerjaan, bapaknya siapa, kakeknya siapa. Nah, itu kalau kita pengen mengenal manusia. Mengenal Allah tentunya beda. Tidak seperti itu maksudnya. Ya. Mengenal Allah yang perlu kita kenal dari Allah minimal 4. Minimal berapa? 4. Yang pertama, saya akan sebutkan secara ringkas, nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah. Yang pertama, mengenal keberadaan Allah. Mengenal keberadaan Allah. Atau dengan kata lain, meyakini bahwa Allah itu ada. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, mengenal rububiyah Allah. Apa? Rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga, mengenal uluhiyah Allah. Mengenal uluhiyah Allah. Dan yang keempat, tentunya bisa ditebak, mengenal apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin tema ini sering didengar, ya, sering Anda dengar, maka saya akan menyampaikan secara ringkas insya Allah. Yang pertama adalah mengenal keberadaan Allah, meyakini bahwa Allah itu ada. Buat kita, itu adalah sesuatu yang sudah final. Masa sih ada manusia yang ragu? Masa sih ada manusia yang ragu bahwa Allah itu ada? Tapi kenyataannya, kalau kita baca, kita perhatikan manusia di zaman kita ini, apalagi dengan semakin gencarnya pendewaan terhadap materi, alias materialisme itu sangat dominan di kehidupan masyarakat, banyak di antara mereka tidak lagi percaya bahwa Allah itu ada. Tuhan mereka adalah uang. Menurut mereka dengan uang bisa melakukan apa-apa. Dengan uang bisa membeli apa-apa. Termasuk juga keadilan bisa dibeli dengan uang. Sehingga imbasnya ketika mereka meyakini bahwa Allah itu tidak ada, imbasnya mereka juga akan meyakini bahwa surga dan neraka tidak ada. Ya. Bahkan sampai mereka membuat orang-orang yang beriman dibikin ragu sama mereka. Kadang-kadang mereka mengatakan, kamu itu capek-capek beribadah, capek-capek sholat, capek-capek puasa, apa-apa haram, istilah mereka, minuman haram, zina haram, riba haram, bohong haram. Kamu tuh mau bisnis atau mau apa? Semuanya serba haram. Ketika aku tanya kepada kamu, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu zakat, kenapa kamu mau ninggalkan yang enak-enak. Ketika aku tanya kepadamu, engkau akan menjawab, karena aku cinta kepada Allah, aku pengen surga, aku takut neraka. Itu jawabanmu. Kalau memang itu jawabanmu, maka saya akan bertanya kepadamu, kalau seandainya setelah kamu capek begini dan begitu, ninggalin ini, ninggalin ini, ninggalin ini, harus ngerjain ini dan itu, pengen surga takut neraka, ternyata ketika kamu nanti mati, surga itu gak ada, neraka gak ada, gimana? Kata dia. Kalau antum ditanya gitu gimana? Hah? Qadarullah. Udah gitu, pasrah aja gitu. Kalau antum ditanya gitu gimana? Dan itu sangat mungkin. Jadi karena kita ini kan bergaulnya dengan manusia yang sangat heterogen. Kita kan bergaul gak cuma sama ikhwan yang sesama ngaji kan. Kalau ikhwan sama ngaji gak mungkin tanya kayak gitu kan. Tapi kan di dunia pekerjaan kita, di dunia kuliah kita, tetangga-tetangga kita, sangat besar kemungkinan suatu saat kita akan menghadapi pertanyaan seperti itu. Apalagi menurut mereka kita ini aneh. Ya, penampilan beda. Orang gak pada ke masjid ini, ke masjid. Ya. Orang pada ke mall ini malah ngaji. Ya.
7: Orang ini pada liburan kayak gini waktunya santai malah ngaji lagi. Ini orang kerjaannya setiap hari ngaji mulu. Mungkin menurut dia aneh. Maka dia bertanya kepada Anda, ngapain kamu capek-capek kayak gitu? Pengen surga, pengen neraka? Kalau ternyata nanti gak ada surga, gak ada neraka, gimana? Itu jawabnya apa coba? Gak apa-apa gitu. Apa? Nah, kita balik bertanya. Emang yang boleh bertanya cuma dia? Kita balik bertanya kepada dia. Apa pertanyaan kita? Kalau ternyata ada gimana? Kalau ternyata nggak ada, nih ya, berarti kan ada kemungkinan ada atau tidak ada. Kalau ternyata ada, kalau ternyata tidak ada, ini kita cari yang pahit dulu. Kalau ternyata tidak ada, apa yang sudah kita lakukan, sholat, puasa, berbuat baik sama orang lain, ketika ternyata surga nggak ada, rugi nggak Anda? Masa nggak rugi? Capek-capek sholat nggak rugi? Hah? Gak rugi? Gak ruginya di mana? Bagus. Dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan beribadah, dengan meninggalkan yang haram-haram tadi, di dunia kita hidupnya apa? Tenang. Dan ketenangan batin itu gak bisa dibeli dengan uang, bahkan dengan dunia seisi. Dan itu sudah merupakan keuntungan yang luar biasa. Bahwa dengan sholat, dengan kita berbagi sama orang lain, karena konsep berbagi sama orang lain, sebagian orang itu gak bisa masuk gitu loh. Kita yang capek kerja, orang lain yang menikmati itu gak masuk sama logika mereka. Tapi dia belum merasakan gimana nikmatnya kita itu berbagi gitu loh. Dia pikir dengan dia tahan itu semuanya dengan alasan ana yang capek, ente yang nikmatin. Dia pikir dengan seperti itu hidupnya akan bahagia. Kebalikannya, justru dengan berbagi kita berbahagia. Melihat senyumannya anak-anak miskin, melihat senyumannya anak-anak yatim, ketawanya mereka bahagia ketika ada yang peduli sama mereka. Itu kebahagiaan yang luar biasa di dalam hati kita. Jadi toh seandainya ternyata surga gak ada, gak rugi. Karena kita sudah mendapatkan apa? Ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati yang luar biasa. Ya. Bukan hanya itu. Di dunianya kita juga dapat apa itu? Nama yang baik. Ya. Nama yang harum. Ya. Orang kalau setiap si fulan, ya Allah, Pak Anu, Masya Allah, kita ini rasanya kehilangan banget di kampung ini. Pak Anu itu meninggal dunia. Itu bisa cerita beberapa keturunan, beberapa generasi. Oh, Pak Anu ya. Oh, kamu kakek kamu apa? Cucunya ya. Kakek kamu, Nak. Ceritanya itu luar biasa, Nak. Berbeda dengan orang tadi yang tidak percaya surga dan neraka. Kalau ternyata surga dan neraka ternyata tidak ada, mereka rugi juga kok. Namanya apa? Jelek. Ya, yang suka minum, yang suka bikin onar, na'udzubillah min dzalik, yang suka selingkuh. Ketika cucunya mengenalkan, Nak, kamu siapa kakeknya? Si Fulan. Oh, itu ya, yang suka mabok itu ya? Itu ya, yang gak tanggung jawab itu ya? Sukanya kawin lari. Ya. Kawin di sini tinggalin, kawin di sini tinggalin. Itu kakek kamu itu emang gak bener itu. Namanya apa? Jelek. Belum lagi ketenangan yang tidak ada. Itu kalau surga dan neraka tidak ada. Nah, kalau ada apa tuh? Ya, tambah lebih gak enak lagi. Orang akan mengatakan mampus lu kalau ternyata ada surga dan neraka. Kalau kita, alhamdulillah, ada surga, enggak ada neraka, kita telah mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Walaupun sebenarnya orang Islam enggak boleh dia ragu tentang surga dan neraka. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Mereka yang enggak percaya bahwa dunia ini ada penciptanya. Mereka yang tidak percaya dengan adanya Nabi Adam alaihi salam, sehingga mereka meyakini adanya teori evolusi Darwin. Ya. Katanya nenek moyang kita apa? Monyet. Nah, bilang nenek moyang antum aja deh. Kalau nenek moyang ana bukan. Kalau antum tetap percaya, ya silakan, itu nenek moyang kamu tuh sana. Ya. Kalau ana sih enggak, ana nenek moyang ana alhamdulillah siapa? Nabi Adam sama Hawa insyaallah. Kalau anda silakan itu. Walaupun itulah keyakinan yang menyimpang. Ya. Jadi ini hal yang pertama, poin yang pertama, bahwa kita meyakini Allah itu ada. Dari mana kita bisa yakin Allah itu ada padahal kita enggak pernah ketemu, enggak pernah megang, enggak pernah ngobrol. Dari mana kita yakin bahwa Allah itu ada? Dari ciptaannya. Bahwa adanya ciptaan itu menunjukkan adanya pencipta. Adanya bumi yang selalu berputar, adanya matahari yang selalu terbit dari barat, kebalik. Terbit dari timur, terbenam di barat. Itu menunjukkan bahwa alam semesta ini mesti ada yang menciptakan. Tidak seperti sekali lagi yang dimasukkan oleh orang-orang barat di dalam film-film, ada teori Big Bang. Yeah. Bahwa dunia ini terjadi karena benturan anu dan anu. Yeah. Sehingga mereka berusaha untuk menanamkan keraguan di dalam akal anak-anak kita tentang adanya Allah itu enggak ada menurut mereka. Dan ini kita perlu waspadai. Jadi kita meyakini Allah itu ada, dilihat dari apanya? Dari makhluk ciptaannya. Dari makhluk ciptaannya kita jadi yakin bahwa Allah itu ada. Makanya Imam Abu Hanifah ini terkenal seorang imam yang rasionya itu main banget. Yeah. Sehingga beliau terkenal dengan Imamu Ahli Ra'i. Imamnya para ulama yang sangat memperhatikan yang namanya logika dan rasio. Itu Imam Abu Hanifah. Tapi logika dan rasio mereka tidak menyebabkan mereka menolak Quran dan Sunnah. Yeah. Suatu saat Imam Abu Hanifah diajak debat sama seorang ateis. Orang yang gak percaya Tuhan. Diajak debat sama seorang ateis. Ateis tadi mengatakan Tuhan tuh gak ada. Tuhan tuh gak ada. Nah, terus alam semesta ini gimana? Ya udah jalan aja, otomatis gitu ya. Tinggal on, off. Padahal yang nyalain on off siapa? Pokoknya dunia ini ya gitu aja lah, mengalir begitu saja. Yeah. Akhirnya Imam Abu Hanifah, karena beliau adalah seorang yang sangat piawai dalam masalah tadi itu rasio, kemudian logika, dia katakan kayak gini, Fulan, gak tahu namanya siapa, Fulan, kemarin saya dengar berita, katanya di sungai Efrat, sebuah sungai di sana daerah Irak atau apa, sungai Efrat yang sedemikian luasnya, ada sebuah sampan. Sebuah apa? Sampan, perahu. Ada sebuah perahu yang katanya jalan sendiri dari tepi sungai sebelah sana ke tepi sungai yang sebelah sini. Gak cuma jalan sendiri, perahu itu bawa barang, muatin barang sendiri, terus nurunin barang sendiri. Katanya kemarin ada perahu kayak gitu. Bawa dari tepi sungai sana, ngambilin barang, sayur-sayuran, buah-buahan, yang lain-lainnya. Muat sendiri, terus jalan sendiri sampai kemana? Sampai ke tepi yang satunya, terus nurunin sendiri. Katanya kemarin ada kejadian kayak gitu. Imam Abu Hanifah ngomong sama orang ateis. Apa kata si ateis? Ngimpi kamu. Gak mungkin. Masa ada kapal muat barang sendiri, jalan sendiri, nurunin sendiri? Gak mungkin itu. Pasti ada apanya? Ada pengemudinya, pasti. Gak mungkin itu, mustahil. Kita ini orang yang punya rasio. Orang yang punya rasio, yang punya logika, yang punya akal, gak akan percaya dengan kejadian seperti itu. Gak percaya nih? Gak percaya. Yakin? Yakin gak percaya. Kalau misalnya kamu gak percaya, ada kapal sekecil itu jalan sendiri, muat barang sendiri, nurunin sendiri. Masa kamu percaya dunia sebesar ini gak ada yang? Ya gak ada yang ngatur. Lebih gak logis mana? Ya. Antara meyakini perahu jalan sendiri sama bumi jalan sendiri. Lebih gak logis kamu yang meyakini bahwasannya bumi ini jalan sendiri, gak ada yang ngatur. Maka dia pun apa? Terdiam. Ya. Iya ya katanya. Itulah logika yang dipakai oleh para ulama kita untuk membuktikan keberadaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah mengenali rububiyah Allah. Apa? Rububiyah Allah. Ini istilah mungkin sering kita dengar ya. Secara ringkas, rububiyah itu adalah kita meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta. Harus digarisbawahi kata-kata satu-satunya. Jadi bukan meyakini Allah pencipta, tapi meyakini Allah satu-satunya pencipta, kemudian pemberi rizki, dan pengatur alam semesta ini. Saya ulangi, apa arti rububiyah Allah? Meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta alam semesta ini, terus pemberi rizki dan pengatur alam semesta ini. Ada pencipta, ada pemberi rizki, ada pengatur. Satu-satunya. Sekali lagi apa? Satu-satunya. Kenapa saya kasih garis bawah tadi satu-satunya? Karena ada orang yang ketika dia meyakini ada pemberi rezeki lain selain Allah, itu akan merusak rububiyah, tauhid rububiyah tadi. Contoh misalnya, ada orang meyakini bahwa yang ngasih rezeki para nelayan di pantai laut selatan adalah siapa? Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Sehingga setiap setiap bulan Sura, atau tahu Sura? Suro, tahu Suro? Muharram. Ya, kalau antum dengar istilah bulan Suro, itu maksudnya adalah bulan Muharram. Setiap bulan Muharram, setiap tanggal 1 mereka melakukan ritual namanya larung. Kok tahu, Bu? Ya. Masya Allah. Larung. Apa namanya? Larung. Larung itu kira-kira definisi secara bahasanya ya, itu adalah menghanyutkan. Ya, menghanyutkan. Ada sesuatu yang dihanyutkan. Yang dihanyutkan itu adalah kepala kerbau. Dan kerbaunya adalah kerbau pilihan. Ya, kerbau pilihan. Jadi bukan kerbau-kerbau yang biasa apa? Buat bajak sawah, enggak. Ini kerbaunya kerbau spesial. Mungkin dipijetin dulu gitu ya. Kemudian dikasih makanan yang enggak tahu yang istimewa kerbau apa? Kentucky atau apa? Pokoknya istimewa lah intinya, istimewa. Makanya ketika dilarung, ketika dihanyutkan itu kerbaunya di kepalanya dihias segala sesuatunya, dibikin pokoknya indah lah. Tapi yang namanya kepala kerbau ya seindah apapun tetap mengerikan. Kepala udah lepas dari apanya? dari badannya. Ah, mereka meyakini kalau misalnya dalam ritual tadi setiap tanggal satu surah, satu Muharram, ketika itu dilarungkan, di apa? Dihanyutkan. Kemudian beberapa saat kemudian tahu-tahu ombak itu menggulung ya, kepala kerbau tadi, mereka katakan alhamdulillah. Sembah-sembahnya ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah sesaji kami diterima. Bayangkan syirik pakai ucapan alhamdulillah pula. Enggak cukup sampai di situ. Kalau keesokan harinya hasil tangkapan ikannya itu melimpah, maka mereka akan mengatakan betul-betul sesaji yang kita persembahkan betul-betul diterima. Buktinya Nyi Roro Kidul ridho, ngasih rezeki kepada kita. Tapi kalau ternyata kepalanya itu balik kemana? Ke daratan. Wah, ini mesti ada yang nggak benar nih niatnya nih. Ayo kita ulangi lagi sampai diterima. Atau kalau misalnya sudah kesana tapi besoknya hasil lautnya tetap sedikit, malah nggak dapat apa-apa, maka mereka, waduh, ini kayaknya nih persembahan kita nggak diterima. Secara tidak langsung atau secara langsung, mereka meyakini bahwa yang menentukan banyak sedikitnya hasil tangkapan ikan mereka adalah siapa? Nyi Roro Kidul. Ya. Dari mana kita bisa mengatakan seperti itu? Buktinya ketika mereka dapat hasil banyak, mereka katakan kami diterima sesajinya oleh Nyi Roro Kidul. Ketika dapat hasil yang sedikit, mereka katakan gak diterima. Berarti kan mereka meyakini bahwa yang menentukan banyak sedikitnya rizki dari laut yang mereka cari adalah siapa? Nyi Roro Kidul. Dan ini merusak keyakinan rububiyah seseorang kepada Allah. Alhamdulillah Ustaz, kalau kita ini insya Allah gak ada gitu-gituan Ustaz. Alhamdulillah. Tapi coba, di antara kita mungkin ada yang masih mengatakan, gimana perusahaannya? Alhamdulillah lancar. Nih tahun ini labanya lagi tinggi. Kok bisa? Iyalah, siapa yang gak tahu ana? Nah, lihat tuh. Siapa yang gak tahu ana? Ana kan SE, sarjana apa? Sarjana ekonomi. Masa sarjana ekonomi kayak ana bakalan gagal? Kadang-kadang bukan sarjana ekonomi, ya iyalah, saya kan udah malang melintang dalam masalah apa? Bisnis ini. Ana kan udah mbahnya, udah seniornya bisnis ini, masa gagal? Gak mungkin. Nah, atau mungkin ada sebagian orang, Masya Allah, ini rumah ini bagus banget, ini gede banget, tanah ini luas banget. Ya iyalah, anaknya ningrat. Anaknya kolong. Anaknya konglomerat. Masa? Nah, lihat. Ini yang kayak gini nih, kadang-kadang kita enggak kerasa. Dan itu menciderai keyakinan kita akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana seharusnya Ustaz? Kalau seandainya orang nanya, ini gimana labanya kemarin? Alhamdulillah. Kok bisa? Ya itu berkat apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman membiasakan itu keluar dari mulut itu memang gak gampang. Butuh apa? Butuh latihan, butuh waktu. Ya, dan kadang-kadang butuh paksaan. Masya Allah ibu, anak ibu ini Masya Allah ya nurut-nurut banget, gak kayak anak saya. Gak kayak anak saya ibu nih, Masya Allah anaknya disuruh sholat langsung berangkat, disuruh mandi cepat mandi. Siapa dulu ibunya? Lihat tuh. Ya. Seharusnya apa bu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini semuanya berkat bantuan dari Allah. Ya. Ini yang harus kita biasakan. Ini adalah bagian dari mengenal rububiyah Allah. Dan mengenal rububiyah Allah sebagaimana nanti kita akan tegaskan di poin yang terakhir, bukan sekedar teori yang ada di kepala, tapi harus ada apanya? Aplikasinya dalam kehidupan nyata. Ya tadi salah satu aplikasinya, segala sesuatu dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Sudah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, mengenal apa tadi? Uluhiyah. Apa itu uluhiyah Allah? Meyakini bahwa Allah satu-satunya. Lagi-lagi harus pakai kata apa? Satu-satunya. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Apa? Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Disembah itu maksudnya adalah kita ibadahi. Ibadah kita hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Ibadah apa sih? Ibadah apa? Ada sebagian orang ditanya ibadah apa? Sholat. Bukan. Sholat itu contoh ibadah. Kalau kita tanya ibadah itu apa, berarti yang diminta definisi. Apa coba definisi ibadah? Melakukan sesuatu yang merupakan syariat dari Allah. Kalau Anda kerja, cari nafkah. Kewajiban. Nah, kewajiban sama siapa? Keluarga. Kalau enggak punya keluarga? Buat diri sendiri. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngasih definisi ibadah. Kata beliau, ibadah itu adalah setiap perkataan. Setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Udah? Saya ulangi, setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Coba diulangi, apa tadi definisi ibadah? Setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itulah definisi ibadah. Insya Allah ibadah apapun masuk ke situ. Setiap perkataan, ibadah itu ada yang sifatnya perkataan. Contohnya apa? Zikir, terus? Baca Quran, terus?
8: Salawat,
7: doa, terus? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu perkataan. Kalau perbuatan? Sholat, puasa, naik haji. Itu doang? Nyingkirin sesuatu yang mengganggu. Ya, gak mesti duri. Ya, sesuatu yang mengganggu, apapun itu. Maaf, termasuk kotoran. Ya, termasuk kotoran. Kalau misalnya kita punya ayam, kadang-kadang ayam itu kan suka apa? Suka buang sembarangan, ya, suka buang hajat sembarangan. Itu kadang-kadang orang itu nanti kan dibersihin sama ibu. Nanti ibunya ngomong, nanti kan dibersihin sama bapak. Anak lewat, nanti kan dibersihin sama, akhirnya seharian sampai dua hari itu gak ada yang bersihin. Ya. Itu termasuk sesuatu yang mengganggu. Polisi tidur? Ganggu gak di jalan? Tidur di jalan. Ya tergantung. Kalau ketinggian, ada sebagian orang bikin polisi tidur tuh masya Allah ya. Sampai kalau kita naik lewat itu perut tuh mau, kasihan itu yang hamil tua itu. Ya, jadi sesuatu yang mengganggu di jalan kita singkirkan. Itu adalah perbuatan. Yang kelihatan atau yang enggak kelihatan. Yang kelihatan tadi contohnya sudah disebutkan baca Quran itu kan kelihatan, haji kelihatan semua. Yang enggak kelihatan apa contohnya? Niat bagus. Terus husnudzon. Terus pokoknya semua yang kelihatan yang amalannya hati apa? Husnudzon, niat apa? Sabar. Terus ikhlas. Udah itu dong. Takut sama Allah, cinta sama Allah banyak banget. Roja, mengharap kepada Allah, ya. Itu semuanya ibadah yang sifatnya enggak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dicintai dan diridhoi sama Allah berarti harus sesuai dengan aturan. Kalau enggak sesuai aturan berarti enggak dicintai dan diridhoi sama Allah. Seluruh ibadah itu harus kita persembahkan hanya kepada siapa? Allah. Saya kasih contoh yang real, ya. Menyembelih, kurban, ibadah atau bukan? Ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah. Wanhar, dan bersembelihlah, nyembelihlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya, seperti yang tadi saya contohkan, tadi kejadian namanya larung. Sekarang saya kasih contoh yang lainnya namanya labuhan. Apa? Labuhan. Kalau labuhan itu biasanya di lereng gunung, di puncak gunung Merapi. Ya, ketika Merapi mulai batuk-batuk, dan batuk-batuknya agak sering dan serius batuknya, ya, karena batuknya keras, ya, berarti itu kan serius, maka mulailah dari beberapa kalangan berusaha untuk bagaimana caranya supaya ini enggak batuk. Mereka meyakini bahwa yang ya gunung Merapi ini ada yang bau rekso. Bau rekso itu artinya apa? Nunggu penguasanya. Siapa ustaz namanya? Katanya namanya Ki Sapu Jagat. Siapa namanya? Ki Sapu Jagat. Itu temennya Nyi Roro Kidul. Ya, temenan. Cuman yang itu laki, yang ini perempuan. Ya. Nah, Ki Sapu Jagat ini yang menguasai Gunung Merapi. Bagaimana caranya supaya Gunung Merapi ini enggak batuk-batuk? Maka perlu kita membuat lagi-lagi tadi persembahan berupa kepala seekor kerbau atau sapi yang paling istimewa. Kemudian mereka gotong lalu ditanam di mana? Di puncaknya Gunung Merapi. Ritualnya biasanya diliput oleh media dan disiarin di media kaca televisi, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal sebenarnya itu adalah apa? Kesyirikan yang paling besar. Karena dia menyembelih untuk selain Allah. Enggak mesti kita ngasih contoh harus ke sana. Di kampung-kampung juga banyak. Kalau misalnya habis panen, biasanya di pojok-pojok sawah itu apa? Ada sesaji. Macam-macam isinya. Ada ayam, ada kelapa muda, ada jisamsu. Ya. Kemudian ada beras merah, ada beras putih, macam-macam. Ditaruh di situ semuanya. Ketika ditanya ini buat siapa? Apa mereka ngomong ini buat Allah? Enggak. Buat siapa? Buat Dewi Sri. Buat Dewi Sri. Kenapa? Karena sudah memberikan panenan yang melimpah tahun ini. Itu adalah termasuk sesuatu yang merusak. Apa tadi? Uluhiyah. Keyakinan kita akan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amat disayangkan di negeri kita, apalagi di daerah Jawa, itu masih sangat kental. Cuma di Jawa aja Ustaz. Enggak. Saya tesis kami untuk ngambil S2 di Madinah, pembahasannya tentang kesyirikan-kesyirikan di Indonesia. Karena saking banyaknya, akhirnya saya lupa saat itu sekitar 1600 halaman lah. Saking apanya? Saking banyaknya, itu pun belum masuk semua. Ya. Saya sampai keliling ke beberapa daerah, ke Aceh, ke Kalimantan, untuk nyari apa? Nyari syirik. Sampai datang ke kuburan-kuburan itu. Ya ngapain sih orang di kuburan nih? Oh, kuburannya wali Songo sebagian.
6: ya ke kuburannya apa namanya yang di Surabaya itu Ampel, terus yang di daerah sini Sunan Kudus, ya anak datang ke situ ada lihati ngapain sih pada mereka di situ? Ternyata tidak sedikit di antara mereka yang minta kepada siapa? Kepada kuburannya. Bukan berarti nggak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur itu disyariatkan. Cuman ketika ziarah kubur kita disuruh ngapain? Disuruh mendoakan. Tapi orang banyak salah niat. Datang ke kuburan bukan mendoakan, malah minta. Macam-macam, ada yang minta istri, ada yang minta anak, ada yang minta mobil. Karena itu bisa bayangin, dia yang dikubur lagi pusing mikirin diri sendiri, disuruh ngasih apa? Mobil, mintanya BMW lagi. Itu kan kasihan banget. Makanya ziarah kubur yang enggak sesuai tuntunan merugikan yang ziarah dan merugikan yang diziarahi. Ngerepotin. Dia ini lagi mikirin nasibnya di kuburan, masih disuruh mikirin orang yang masih hidup di dunia. Tapi kalau ziarah kubur yang sesuai dengan syariat, menguntungkan yang berziarah dan menguntungkan yang diziarahi. Yang berziarah dapat pahala, yang diziarahi dapat doa. Dan itu kenyataan di Indonesia. Banyak sekali praktek-praktek ziarah kubur salah niat. Tapi gak semuanya. Kalau di Jakarta yang terkenal apa? Kuburan siapa? Priok ya. Mbah Priok. Terus apa lagi? Luar Batang. Luar Batang ada kuburannya? Apa masih doang? Ada kuburannya? Iya. Biasanya rame kan? Terutama politisi-politisi yang mau apa? Yang mau nyalon atau ketangkep? Terindikasi KPK. Subhanallah. Pas lagi rame-ramenya ada seorang tokoh nasional. Ya, terkenal lah. Dia ini terkenal orang yang logis gitu ya. Kemudian, ya terkenal lah. Maksudnya pandangan-pandangannya yang Masya Allah itu tentang politik. Tahu-tahu begitu mau ketangkap KPK, dia nyempatin semalaman di mana? Di kuburan. Ya Allah, Nabi bilang subhanallah. Jadi selama ini image-nya dia seorang yang ilmiah itu runtuh sudah. Ternyata dia juga percaya sama kuburan-kuburan yang kayak gitu-gitu. Kenapa dia gak ke masjid aja? Dan orang itu kadang-kadang lebih khusyuk ibadah di mana? Di kuburan daripada di masjid. Ana pernah melakukan. Kemarin ketika penelitian itu, pergi ke suatu daerah, gak usah saya sebutkan daerahnya, ke sebuah pesantren besar, salah satu pesantren tertua di Indonesia. Yang namanya masjid, rata-rata santri-santri yang ke masjid di situ yang ngobrol, tiduran, ya, sekedar santai-santai, itu yang mereka lakukan di masjid. Begitu ke kuburan, ana lihat apa yang mereka lakukan? Baca Quran sampai khatam Al-Quran. Ketika di kuburan luar biasa baca Qurannya, tapi ketika di masjid malah tiduran. Itu kan kebalik. Yang lebih miris lagi, di sebuah daerah di Sumatera, ana masuk ke perkampungan itu, perkampungan yang terkenal penganut sufi ya. Sampai ke situ, ini masjidnya mana? Ana pikir begitu masuk itu langsung ini yang kubahnya gede, yang keramiknya bagus ya. Ini masjidnya, bukan. Ini kuburan. Terus masjidnya mana? Itu masjidnya. Subhanallah. Dari kayu masjidnya. Dan kotor. Bukan hanya dari kayu, kotor. Begitu anak naik ke atas, debunya banyak. Dan itu sangat kontras dengan apa? Dengan kuburannya. Kuburannya gede. Gerbangnya gede. Di dalamnya keramik bersih. Yeah. Subhanallah. Beginikah yang benar di dalam menyikapi uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah yang keberapa? Yang kok kedua? Yang ketiga. Ya. Yang keempat, yang terakhir adalah mengenal apa tadi? Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat semalam saya sampaikan bahwa setiap halaman di Al-Quran mesti apa? Ada nama atau sifat Allah. Itu pasti.
7: ya. Dan di situ Allah pengen mengenalkan dirinya kepada kita. Dan biasanya kalau Allah menutup suatu ayat, biasanya banyak ayat yang ditutup dengan nama atau sifat. Biasanya itu hubungannya sama awal ayatnya. Ada korelasinya. Ya, misalnya habis Allah menceritakan tentang, misalnya, cuma misal saja, Allah menceritakan tentang perintah untuk bertaubat. Maka nanti di ujungnya, belakangnya apa? Innallaha kana tawwaba, misalnya. Allah sungguhnya Maha penerima taubat. Contohnya, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat apa itu? Subhanallah. Ini bukan, ana bukan tanya juz 1, juz 5, mungkin ini juz 30 ana tanya sama antum. Bagus. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Terus apa? Innahu kana tawwaba. Ditutup dengan nama Allah apa? Tawwab. Apa artinya tawwab? Maha penerima tobat. Apa hubungannya? Sebelumnya wastaghfirhu. Minta ampunlah kalian kepada Allah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat. Ada korelasinya enggak? Ada, suruh minta ampun. Enggak usah malu, enggak usah jengah, enggak usah gimana. Allah itu Maha penerima tobat. Ya. Yeah. Jadi itulah sarana atau cara kita untuk mengenal Allah, nama-nama Allah seperti itu. Makanya perlu kita gali terus. Yeah. Alhamdulillah saya punya kajian judulnya Fikih Asma'ul Husna. Apa judulnya? Fikih Asma'ul Husna. Satu-satu kita kupas. Ar-Rahman apa, Ar-Rahim apa, Al-Malik, Al-Quddus, As-Sami', Al-Aziz, Al-Muhaimin, Al-Jabbar. Itu kadang-kadang ada sebagian kita enggak tahu. Ya. Bahkan kadang-kadang nama yang selalu kita baca kita enggak tahu. As-Somad. As-Somad. Sering kita baca enggak? Dalam surat Al-Ikhlas. Masa lupa? Hah? Qul huwallahu ahad. Allahus Somad. Apa coba As-Somad? Hah? Allah yang maha sempurna, tempat bergantung seluruh makhluknya. Itu kadang-kadang ada di antara kita sudah baca surat Ikhlas berapa tahun? Berapa tahun? Sejak kita TK kita udah hafal surat Ikhlas, tapi gak tahu makna As-Somad. Itu kan kebangetan. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyu, yang maha hidup. Apa artinya yang maha hidup? Tidak akan mati. Itu toh. Antum hidup enggak? Hidup. Bedanya apa hidupnya kita sama hidupnya Allah?

0: Masih alhamdulillah. Siapa yang bapaknya udah meninggal? Tahun berapa? 32.
1: Masuk.
0: Enggak, meninggalnya
1: 86.
0: Setelah itu bapak antum masih ada? Setelah 86 bapak antum masih ada? Enggak ada. Berarti kan kita kalau manusia hidupnya itu ada? Ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Allah, hidupnya Allah itu sempurna. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itu saja? Enggak. Allah Maha Hidup. Karena kehidupan Allah enggak tergantung sama siapa-siapa. Kalau kita hidup ini tergantung kepada Allah dan tergantung pada makanan sama minuman. Kalau antum enggak makan gimana? Ya jelas lapar lah. Tapi kelanjutannya lemes. Setelah itu lama-lama mati. Tapi kalau Allah enggak butuh makanan, enggak butuh minuman. Itu saja? Enggak. Kehidupan kita pasti akan diselipi dengan ngantuk dan tidur. Kalau kita enggak ngantuk, enggak tidur gimana? Sebentar, ngantuk sama tidur itu nikmat atau bukan?
1: Nikmat,
0: tapi bukan pas pengajian ya. Jadi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu juga kekurangan. Ngantuk dan tidur adalah kekurangan. Makanya maling kebanyakan nyolong ketika kita sedang tidur. Itu kekurangan. Kehidupan kita ini banyak kekurangannya. Ngantuk, tidur, sakit. Kalau Allah, kelanjutannya la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Apa artinya? Allah itu enggak pernah ngantuk, wa la naum, enggak pernah tidur. Antum bisa bayangkan kalau Allah ngantuk atau tidur? Coba. Ini suami lagi kepepet, istrinya mau bersalin, ya, anak mau lahiran, divonis sama dokter harus operasi sesar. Padahal saat itu biaya lagi nggak ada, ya, kesana kemari, istri sudah disuruh sujud dari tadi, ya, karena sesarnya karena bayinya sungsang, tahu sungsang, kakinya di bawah. Seharusnya kan kalau mau lahir apanya yang di bawah? Kepalanya. Ini bocah ini kok sempat-sempatnya mau lahiran ngulet. Tau ngulet? Apa nah? Ngulet itu bahasa Indonesianya? Menggeliat. Jadi dia ngulet, oh, tahu-tahu dia balik. Seharusnya kepalanya udah di bawah, dia balik kakinya di bawah. Kata dokter, "Udah Bu, sujud aja Bu, sujud." Ya, posisinya kayak orang sujud supaya apa? Supaya balik gitu. Ternyata udah lama sujud enggak balik-balik. Sudah Bu, ini sudah bahaya ini. Ini kalau enggak segera nanti bisa anak ibu mati. Akhirnya duit enggak ada. Ya sudah. Saat itu kita menghadap ke kiblat, kita berdoa kepada Allah. Khusyuk enggak saat itu? Khusyuk banget. Dan mungkin baru seumur-umur hidup kita itu doa sekhusyuk itu. Dan itu mungkin salah satu hikmahnya. Salah satu hikmahnya istri kita harus sesar, kita jadi ya Bang, khusyuk dalam berdoa. Karena tidak sedikit orang yang berdoa itu yang penting amin, amin, amin, amin, dipimpin sama imamnya. Ketika ditanya tadi doanya apa? Gak tahu. Yang penting apa?
1: Amin,
0: amin. Kalau yang doa orang udah tua, ya Allah mudah-mudahan cepat mati, husnul khotimah, yang di belakang masih muda, amin, amin. Atau kebalik, yang doa orang masih muda, belum nikah, ya Allah aku pengen nikah, amin. Yang belakang kakek-kakek udah mau... Masih amin, amin juga. Sendiri-sendiri. Ini lagi doa, lagi khusus-khususnya minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan. Tahu-tahu Allah tidur. Bisa enggak? Enggak bisa, ini kita kepepet. Misalnya Allah, na'udzubillah min dzalik, Allah kayak misalnya manusia. Manusia tidur jam 9, bangun jam 4. Masih nunggu, nanti belum bangun Allah. Nanti bisa bayangkan gimana coba keadaannya. Makanya Allah itu kehidupannya sempurna. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Itu adalah nama Allah Al-Hayy. Itu baru satu kita bahas. Bagaimana Allah kita bahas Al-Qayyum? Bagaimana kalau kita bahas Al-Malik, Al-Quddus, As-Sami', Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir? Bagaimana kalau semuanya itu kita kupas? Makanya yang perlu kita pelajari dari Allah setelah keberadaan Allah. Terus apa tadi? Rububiyah Allah. Terus uluhiyah Allah. Selain itu kita perlu

0: pelajari apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah poin yang keberapa ini? Keempat. Yang terakhir. Selesai juga akhirnya. Ya. Yang terakhir bahwa mengenal Allah itu bukan apa? Sekedar teori. Ketika saya katakan mengenal Allah itu bukan sekedar teori, bukan berarti mengenal Allah itu enggak butuh teori. Ya. Kadang-kadang ada orang keliru paham. Mengenal Allah bukan sekedar teori, bukan berarti kita itu enggak butuh teori. Teori itu penting, tapi tidak cukup hanya sekedar teori. Ya. Kita sering temukan ada orang paham Allah itu pencipta, pemberi rezeki dan seterusnya. Allah itu maha mendengar, Allah itu rahman, Allah itu rahim. Tapi gak ada praktiknya dalam kehidupan keseharian. Contoh misalnya, ketika kita mengetahui Allah itu ar-rahman sama apa? Ar-rahim. Ar-rahman sama ar-rahim bedanya apa? Bagus. Ar-rahman apa? Kalau Ar-Rahman apa? Kasih sayangnya untuk semua makhluknya. Kalau Ar-Rahim, kasih sayangnya khusus untuk orang yang beriman. Itu bedanya sama Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Terus aplikasinya apa Ustaz dalam kehidupan kita sehari-hari? Di antara aplikasinya, kalau kita tahu bahwa Ar-Rahman itu seluruh makhluk dapat, Ar-Rahim hanya untuk kaum mukminin, maka saat itu kita tidak terlalu silau dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir berupa kekayaan. Karena orang-orang kafir itu cuma dapat kasih sayang Allah apa? Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim jangan harap mereka mendapatkan walaupun hanya secuil dari kasih sayang Allah yang terkandung dalam sifatnya Ar-Rahim. Apalagi nanti pada hari kiamat. Makanya orang-orang kafir nanti pada hari kiamat, mereka akan mengucapkan, ya laitani kuntu turoba. Apa artinya ya laitani kuntu turoba? Andaikan aku dahulu adalah tanah, adalah debu. Itulah cita-citanya orang kafir nanti pada hari kiamat. Padahal ketika di dunianya dia dihormati. Kalau datang di, apa namanya, digelarin karpet merah, antum karpet apa nih? Karpet hijau. Kalau mau datang kemana-mana digelarin karpet merah, disambut dengan limosin. Ya. Kalau perlu disambut dengan pagar, pagar betis. Ya. Bukan pagar ayu. Ya. Semuanya baru wah, disambut dengan drum band. Ya. Dielu-elukan di mana-mana. Ketika nanti dari kiamat datang, dia hanya mengatakan, andaikan dahulu aku adalah tanah yang diinjek-injek sama orang. Mendingan jadi tanah, kenapa? Tidak ada pertanggungjawabannya. Ya. Nah, ketika kita mengetahui Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tidak silau dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Mereka cuma itu yang mereka dapatkan ketika di dunianya. Nanti di akhirat mereka enggak dapat apa-apa. Karena mereka sudah dapat yang 1%. Yang 1% itu pun sudah dibagi-bagi. Sedangkan yang 99% untuk mendapatkan sedikit aja enggak. Bahkan subhanallah disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah bercerita tentang penghuni neraka dan penghuni surga. Ada obrolan. Jadi penghuni neraka sama penghuni surga bisa apa? Bisa ngobrol. Apa obrolannya? Wanada ashabun nari ashabal jannah. Para penghuni neraka mereka manggil-manggil penghuni surga. Apa isi panggilannya? Apa isi permohonannya? An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Wahai para penghuni surga, bagikan kepada kami air. Kami haus. Kami pengen minum. Di sini panas. Kami pengen minum. Au mimma razaqakumullah, atau kasihlah kepada kami rezeki yang Allah nikmati, yang Allah berikan kepada kalian, yang sudah kalian nikmati, bagi kepada kami makanan, minuman, apalah, kami pengin, kami lapar. Ketika minta seperti itu, apa jawabannya para penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Gak bisa, Allah ini sudah mengharamkan air tersebut bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir nanti pada hari kiamatnya, walaupun di dunianya dia bisa minta apa-apa, minum apa-apa, makan apa-apa, tapi nanti pada hari kiamat, na'udzubillahi min dzalik, sekedar setetes air aja gak bisa. Itu aplikasi namanya. Jadi setelah kita memahami Allah Maha Rahman Maha Rahim, kemudian kita lihat sekeliling kita bagaimana manusia-manusia itu lupa dengan Rahman dan Rahimnya Allah, kita jangan sampai terpengaruh. Karena kadang-kadang kalau ngelihat berita, oh, transfer pemain bola dari satu klub ke klub yang lainnya sekian, nggak tahu, tahu nggak tuh? Ya, yang biasa ngikutin perkembangan apa? Persepak bolaan. Siapa pemain yang terkenal itu? Ya, gajinya satu musim sekian. Kalau dibagi satu hari penghasilannya sekian ratus juta. Itu bisa bayangin, sehari bisa menghasilkan sekian. Kita ini kerja sampai lama dapatnya. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin yang imannya lemah. Enak banget ya, kayak siapa? Besoknya lagi, ada kabar pindah dari klub anu ke klub anu, harga transaksinya sekian. Ya Allah, enak banget ya kayak dia. Subhanallah. Kalau mereka kafir sampai apanya? Sampai meninggalnya, maka nanti pada hari kiamat mereka akan bercita-cita, lebih baik aku menjadi apa tadi? Menjadi tanah, debu yang tidak ada harganya. Itulah aplikasi di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang pengin ditanyakan, bisa ditanyakan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita sering menyampaikan dua fenomena yang bertolak belakang. Ada orang kafir tapi perilakunya baik. Ada muslim tapi perilakunya jelek. Makanya sekarang ada ungkapan, lebih baik pemimpin kafir yang adil daripada pemimpin muslim yang korup. Tapi ngomong-ngomong, emang gak ada pemimpin muslim yang adil? Ya. Emang pemimpin kafir yang adil itu benar-benar adil atau hasil dari pencitraan dari media? Ya, ini yang kadang-kadang kurang dipahami dengan baik. Kadang-kadang kurang dipahami dengan baik. Apa yang salah ketika ada seorang muslim perilakunya tidak baik? Yang salah dia tidak mengamalkan dalil di dalam kitab dan sunnah. Alias dia itu memahami Islam hanya sekedar hablum minallah, dan kurang memahami bahwa Islam itu selain hablum minallah juga hablum minannas. Sehingga terjadilah apa yang terjadi karena ketimpangan pemahaman. Makanya tadi saya sampaikan, teori itu penting enggak? Penting. Tapi teori saja gak cukup, harus ada prakteknya. Kalau teorinya salah, biasanya prakteknya salah. Tadi teorinya keliru, dia anggap Islam itu hablum minallah doang, sholat, puasa, haji, umroh. Tapi dia lupa bahwa selain hablum minallah, Islam juga mengajarkan hablum minannas, birrul walidain, menghormati tetangga, berbuat baik sama mereka, bahkan sesama manusia, bahkan sampai binatang sekalipun. Ketika teorinya salah, praktiknya juga salah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya terancam neraka. Ustaz, masa muslim masih terancam neraka? Iya. Emang kalau sudah Islam terus apa? Langsung masuk surga. Ada terancam nerakanya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya sama seorang sahabat, ya Rasulullah, inna fulanata. Wahai Rasul, fulanah. Fulanah, kalau fulanah berarti perempuan. Kanat tusallil lail wa tasumun nahar, rajin salat tahajud, puasa sunnahnya rutin. Kalau sudah dikatakan salat tahajud rajin, berarti lima waktunya juga udah masuk itu. Kalau dikatakan di situ puasa sunnah, berarti yang wajibnya udah, berarti ini orang istimewa ibadah hablum minallahnya. Kekurangannya satu, wahai Rasul, illa annaha kanat tu'zi jiranaha. Kekurangannya satu, wahai Rasul, wanita ini suka menyakiti tetangganya. Dijelaskan apa bentuknya, salitah. Di situ lisannya itu pedes. Kalau ngomong itu sekeluarnya. Gak dipikirin dulu ini nyinggung perasaan atau tidak. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Ini wanita calon penghuni neraka. Bayangkan. Padahal udah sholat malam, udah puasa sunnah. Kekurangannya satu, suka menyakiti orang. Apa kata Nabi? Finnar, calon penghuni neraka. Disampaikan lagi, wahai Rasul, fulana, ada wanita yang lain, wahai Rasul, dia ini ya sholat lima waktu, alhamdulillah, tapi gak terlalu banyak amalan yang sunnah. Puasa-puasa Ramadan, tapi gak terlalu banyak. Kelebihannya satu, wahai Rasul, innaha la tu'zi ahadan. Wanita ini, wahai Rasul, walaupun pas-pasan amal ibadahnya yang wajib-wajib doang, yang sunnah ini kurang, tapi dia kelebihannya tidak pernah menyakiti seseorang pun. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah. Ini calon penghuni apa? Surga. Subhanallah. Jadi orang Islam perilakunya enggak islami terancam dengan apa? Neraka. Sudah. Itu konsekuensinya. Kalau orang kafir, kafir percaya Tuhan tapi bukan Tuhan kita. Itu orang kafir, ya. Cuman perilaku kesehariannya baik. Senyum, suka bantu orang lain. Ini bagaimana Ustaz? Baik dari satu sisi. Yaitu sisi suka membantu orang lain. Perilakunya baik, santun, baik dari sisi itu. Konsekuensinya apa, Ustaz? Konsekuensinya nanti pada hari kiamat dia tidak akan mengambil manfaat sedikit pun dari perbuatan baik dia. Ustaz, kenapa Ustaz? Karena dia belum masuk Islam. Masuk Islam itu ibarat pendaftaran seseorang. Daftar dulu. Sekarang gini, ada orang, saya kasih analogi biar gampang. Kuliah. Kuliah itu harus daftar nggak? Daftar. Walaupun kemudian suka bolos-bolos, kalau lulus ujian, akhirnya dapat apa? Ijazah. Ada orang nggak daftar. Dia masuk kuliah terus, tiap hari nggak pernah absen. Ketika waktunya wisuda, dia pengen wisuda. Dikasih nggak? Kenapa? Gak daftar. Paham? Ini analogi yang gampang. Ini orang gak daftar dulu. Mau beramal gak? Gak daftar. Gak mau ngucapin syahadat. Ya. Maka dia gak akan diterima amalannya. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Pada hari kiamat nanti, kami akan datangkan amalan-amalan orang-orang kafir
1: yang banyak.
0: Faja'alnahu haba'an mansura, maka kemudian kami jadikan itu sebagai debu yang berterbangan. Itu bisa bayangkan debu, enggak ada apanya? Enggak ada harganya. Seluruh amalannya akan enggak ada harganya. Nauzubillahi min dzalik. Itu konsekuensinya.
1: Berarti kalau enggak ada manfaatnya amalannya, berarti di akhirat masuk ke mana? Masuk ke mana? Ke neraka.
0: Lah Ustaz, berarti bedanya tadi apa sama orang Islam yang jahat tadi, Ustaz? Sama-sama masuk neraka. Bedanya apa? Bagus. Bedanya kalau orang Islam yang jahat tadi masih ada peluang untuk keluar dari neraka masuk ke surga. Kalau orang kafir tadi selesai sudah. Khalidina fiha abada. Ya. Itu jawaban. Ada yang lain silakan?
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Tapi bagaimana saya suka mikir kalau ada orang di negara kafir, dia nggak punya kesempatan untuk mendapatkan, nggak punya kesempatan karena emang sekelilingnya kafir, terus kemudian dari lahir kafir. Ada yang bisa membantu dia untuk kesana dan dia tidak tahu kayak artis-artis buat diri itu kayaknya nggak sampai atau jadinya nggak sampai itu gimana? Okay.
0: Bagus, ya.
2: Yeah.
0: Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami ini kata Allah enggak akan menyiksa seseorang sampai kami utus rasul kepada mereka. Alias Allah itu enggak semena-mena untuk menyiksa seseorang kalau belum nyampe ilmu kepada orang tadi. Makanya kan semalam saya sudah sampaikan kan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah itu ngasih fasilitas kita untuk mengetahui kebenaran banyak banget. Diutus rasul, rasul meninggal diganti ulama, ulama ada ustaz, enggak cukup hanya itu, ada Al-Qur'an, ada dan seterusnya. Kalau sampai mereka enggak tahu itu semuanya, seperti orang yang hidup di pedalaman Amazon misalnya. Atau orang yang hidup di kutub misalnya. Yang enggak dengar apa-apa tentang Islam, maka mereka besar kemungkinan akan mendapatkan dispensasi dari Allah untuk tidak disiksa karena belum nyampe ke telinga mereka berita tentang Islam. Tapi yang jadi masalah, kalau mereka hidup di sebuah daerah yang sarananya mendukung untuk nyari, yaitu seperti kita lah sekarang, ada TV, ada apa lagi? Ada radio, ada internet, ada parabola. Dia hidup ngelihat ada muslim di sekeliling dia. Kemudian dia oleh Allah dikasih apa? Dikasih akal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Maaf, sampai orang kafir pun ketika ditanya miras baik apa jelek, apa kata mereka? Jelek. Berarti kan mereka punya akal. Mereka bisa ngelihat muslim enggak miras, terutama yang taat ya. Kalau enggak taat lain masalah. Mereka biasa miras. Kemudian maaf ini, perselingkuhan. Itu mereka anggap sesuatu yang jelek. Makanya maaf kalau misalnya ada, kalau kita kadang sering baca berita ya, guru wanita tersebut dia berzina dengan muridnya. Gurunya dia apa? Dipecat. Berarti kan masih punya otak untuk apa? Membedakan itu jelek. Mereka sudah dikasih bekal sama Allah otak, akal. Kenapa enggak digunakan?
1: Jadi para ulama kita menjelaskan adanya orang-orang kafir yang mendapatkan dispensasi itu berlaku seandainya dia itu memang betul-betul jauh dari hal-hal yang bisa mengantarkan dia untuk mengenal Islam. Tapi kalau dekat dan itu ada di sekelilingnya, wallahu a'lam bishawab, sulit untuk mendapatkan dispensasi. Ya. Karena otak sudah ada, fasilitas ada, kenapa enggak digunakan? Banyak orang bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Beda atau tidak? Beda. Orang tidak tahu ya karena dia enggak tahu, benar-benar enggak tahu. Orang tidak mau tahu, sebenarnya ada di hadapan dia, cuman dia enggak mau tahu alias tidak peduli. Jadi inti jawabannya, kalau memang betul-betul enggak tahu dan enggak ada sarana, maka sangat besar kemungkinan mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak disiksa pada hari kiamat nanti. Tapi kalau misalnya sarana ada, otak sehat, maka wallahu a'lam bishawab, dia bukan orang yang tidak tahu, tapi orang yang tidak mau tahu. Dan kalau antum bicara masalah artis, alhamdulillah banyak artis yang apa? Yang taubat ketika dia melihat kejadian sering dia buka televisi, channel di mana-mana ada, mau pakai bahasa apapun ada, di YouTube juga masya Allah. Ya. Maka sebenarnya dibedakan antara orang yang jauh dari sarana dengan orang yang dekat dari sarana. Wallahu a'lam. Ya. Silakan.
3: Ada beberapa pertanyaan, Ustaz.
1: Ya.
3: Masya Allah.
1: Masya Allah.
3: Ada beberapa yang pertama, yang cara mengenal Allah kan termasuk memahami dan mengerti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, maksudnya untuk Sunnah Rasulullah ini yang bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita amalkan atau sampai sejauh mana? Pertama, terus yang kedua, kemarin sudah bilang kan untuk orang yang beramal maupun mengungkap ini harus sudah syarat. Ya, lemah lembut dan berilmu. Ya, berilmu ini sama sejauh mana yang besar. Karena dalam menyampaikan ini kan, kalau dari surat Ali Imran ke 108, ya, 110, itu kan, untung kaya umat itu bisa jadi mas. Nah, itu sementara kita, apa untuk ilmu kita ini penuh, sementara kan dalam menuntut ilmu ini kita tidak boleh merasa puas, harus merasa kurang. Nah, jadi, sampai batasnya seperti apa? Terus yang ketiga mengenai rububiyah tadi kan kita yakin bahwa yang begini segini Allah. Terus ada orang nih dia nggak pernah nampak ada rezeki, ada rezeki kan. Jadi terus dia bilang ditanya sama orang terus kan buat keluarga kamu gimana bisa kalau anda mau sekolah apa? Saya cukup punya Allah, Allah yang akan bantu. Ini ya bisa dong, kamu juga harus senang. Ini gimana, Ustaz?
1: Yang pertama masalah apa tadi?
3: Memahami lah, Ustaz.
1: Sunnah. Ya. Yeah. Sunnah Nabi SAW itu kan sering cerita tentang Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi malam. Nabi mengatakan bahwa Allah itu sangat berbahagia dengan taubat hambanya melebihi kebahagiaan seorang hamba ketika menemukan kembali onta dan perbekalannya. Itu kan Nabi lagi cerita tentang siapa? Tentang Allah. Nah itu kita resapi. Itu maksudnya. Dan banyak banget. Banyak banget. Ya. Yang tadi juga, tadi malam, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak berterima kasih kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada sama manusia. Kita aja berterima kasih sama orang yang berbuat baik sama kita, masa Allah enggak akan menghargai kebaikan kita? Ya, itu yang dimaksud dengan merenungi sunnah-sunnah Rasul. Karena sunnah-sunnah Rasul itu sangat beragam. Ya, kadang Allah, Rasul SAW berbicara tentang sholat, kadang Rasul berbicara tentang Allah, kadang Rasul berbicara bagaimana kita bermuamalah sesama, bagaimana kita berinteraksi dengan maaf hewan, ya, dengan tetumbuhan, itu kan sangat beragam. Nah, yang dimaksud di situ sunnah Rasul kita resapi adalah ketika Rasulullah bercerita tentang siapa? Tentang Allah, ya.
0: Itu yang pertama. Yang kedua? Oh iya, ilmu. Kalau kita perhatikan kepada perkataannya Imam Sufyan Tsauri, beliau mengatakan alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Orang itu harus berilmu tentang isi amar ma'rufnya. Jadi bukan harus menguasai Quran dari awal sampai akhir, bukan. Ente mau nyuruh apa? Ente mau nyuruh sholat, orang sholat. Ente harus paham dong cara sholat kayak apa. Sehingga ketika ente nyuruh, nyuruhnya enggak salah. Itu maksudnya. Ente mau ngelarang apa? Mau ngelarang orang minuman keras, misalnya. Ente harus paham dong bahwasanya itu memang benar haram, dalilnya ada dalam Al-Qur'an ini. Jadi, punya ilmu maksudnya ilmu berkaitan dengan tema amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Ya, itu maksudnya. Yang ketiga? Rizki. Oh iya. Ana enggak usah nabung. Kan ana punya Allah. Boleh. Boleh orang seperti itu. Kalau memang betul-betul ya yakin. Itu mungkin tingkatan yang cukup tinggi itu. Tapi kalau mau nabung gimana? Boleh juga. Orang kan satu sama yang lainnya itu beda-beda. Tingkat apa ya? Keyakinan dia sama Allah. Saya kasih contoh. Abu Bakar sama Umar. Ini dua orang kan selalu apa? Bersaing dalam apa? Dalam amal soleh. Kalau kita bersaing, ini mobilnya udah apa nih? Nah, ini HP-nya udah keluar yang mana nih? Itu bersaing kita. Sebelum saya jawab, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah menyampaikan nasihatnya. Kalau kamu kalah bersaing sama teman kamu dalam masalah dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Kalau kamu kalah bersaing sama teman kamu dalam masalah dunia, kalahkan dia dalam masalah akhirat. Contohnya gimana Ustaz? Inti kalah mobilnya, kalah bukan kalah kenceng, kalah kalah mahal. Inti baru aja dia udah sama. Dia udah enggak usah, jangan terlalu jauh. Inti masih dia inti enggak usah kejar dia, inti pengen beli di atasnya apa? Oh iya, pasti dia. Iya, enggak usah kayak gitu. Terus gimana Ustaz? Ente lihat dia dalam ibadah apa yang kurang. Ustaz, dia kurangnya jamaah di masjidnya. Ente kalahkan dia dalam masalah itu. Kalau kita kesehariannya seperti itu, Masya Allah itu. Ibadah grafik, ibadah kita itu akan terus apa? Naik. Nah ini ada persaingan antara Abu Bakar sama Umar. Pada suatu hari Umar, para sahabat dimotivasi untuk infak. Ayo infak oleh Nabi, dimotivasi. Tahu-tahu Umar datang bawa separuh hartanya. Kata Umar, hari ini Abu Bakar kalah. Separuh harta ana, 50%. Punya 1M 500 juta dikeluarkan. Dengan senang dia datang kepada Rasulullah SAW. Terus duduk nunggu. Biasanya habis ini Abu Bakar datang. Ternyata subhanallah. Kalau Umar bawa sekarung duit, ternyata Abu Bakar bawa dua karung duit. Rasulullah SAW tanya sama siapa? Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu infak banyak banget. Buat keluarga kamu apa? Kata Abu Bakar, taraktu lahumullah wa rasulahu. Aku telah sisakan, aku telah titipkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Umar lemesnya. Gak bakal lana itu ngalahin siapa? Abu Bakar. Itu padahal persaingan sama antara siapa? Sahabat aja. Umar masih mikir, ini keluarga saya butuh separuh. Kalau Abu Bakar, udah titipin sama Allah. Itu tingkat keyakinan di antara sahabat berbeda-beda. Apalagi di antara kita-kita ini. Kita mau ngeluarin 100 ribu dari 100 juta aja kadang-kadang masih, aduh 100 ribu nih, 100 ribu keluarin enggak. Ya kayak kalengan lah, kalau ada kotak di mana, di masjid itu. Kita masukin tangan, nih yang keluar yang mana nih. Kalau ternyata yang keluar warnanya merah gimana? Dibalikin apa dimasukin? Dimasukin, kemana? Ke kantong. Cari yang warnanya biru 50 masih. Cari yang warnanya abu-abu, buluken gitu ya. Udah kayak gitu masih dicari. Wah, ini 2000 lumayan ini. Cari yang apa? Cari yang koin, bayangkan aja. Iya, subhanallah. Yang bawa golok katanya. Kasihan itu di masjid yang orang tukang hitung itu ketemunya golok, golok, golok. Enggak pernah ketemu yang pakai peci ya. Tawakal kita ini satu orang sama orang yang lain beda. Jadi intinya enggak apa-apa kalau ada orang seperti itu, enggak apa-apa. Yang penting dia tawakalnya tinggi sama Allah. Bukan modal nekat, bukan bonek. Bonek apa? Bondo nekat. Ya, bukan itu. Tawakalnya betul-betul tinggi enggak apa-apa. Tapi kalau Anda belum nyampe seperti itu, Anda nabung enggak apa-apa juga. Rasulullah SAW juga pernah nyimpen makanan. Ya, buat satu tahun ke depan untuk isi-isinya. Pernah Rasul. Jadi boleh, nabung itu boleh. Ya. Ibu-ibu, mungkin ada yang mau nanya? Ada mic di belakang, silahkan. Ya. Ya. Bedanya antara yakin sama nekat. Ya. Kalau nekat itu enggak pakai pertimbangan. Kalau yakin itu pakai pertimbangan. Makanya, nih saya kasih tahu. Abu Bakar tadi kan katanya semua hartanya kan diinfakkan. Ternyata, kata para ulama, Abu Bakar ini, dia masih punya sawah. Dia masih punya kebun. Jadi maksud dari semua itu adalah duit yang ada di rumah. Jadi dia itu masih punya apa namanya? Masih punya sumber penghasilan. Makanya tadi yang katanya ini dapat duit dikeluarin. Nanti buat anak gimana? Kan masih punya gaji. Itu maksudnya. Itu namanya yakin pakai pertimbangan. Kalau nekat kayak tadi, semuanya sampai rumahnya, ya mau tinggal di mana, tawakal aja sama Allah. Itu nekat namanya. Ya, kalau mau nikah, pemuda, mau apa? Mau nikah, ya asik nih buat para buat para bujana. Itu boleh nggak Ustaz, kita ini modalnya nekat? Maksudnya gimana? Ya kita nggak usah nyari pekerjaan, pokoknya ya kita yakin aja kalau saatnya kita dapat rezeki, itu namanya bukan yakin, itu namanya nekat. Terus bagaimana Ustaz yakin itu? Ente harus punya pekerjaan, walaupun penghasilannya belum banyak. Ya, orang nikah itu gak harus nunggu mapan. Orang nikah itu gak harus nunggu punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, ya, punya toko sendiri. Itu umur 40 nanti baru apa? Baru nikah. Padahal Nabi mengajarin, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Usia 40 itu mungkin ya, kalau justru usia lagi genting-gentingnya itu usia apa? Lagi 20 ke atas itu lagi genting-gentingnya. Ya. Lagi galak-galaknya. Walaupun kadang-kadang juga ada puber kedua. Jadi yang dimaksud adalah dia punya sesuatu yang memang bisa dia gunakan untuk menafkahi keluarganya. Makanya di situ dikatakan, ya ma'syarus syabab manis tato aminkumul ba'ah, wahai para pemuda, bagi kalian sudah mampu. Di situ para ulama menjelaskan sebagian mereka bukan hanya mampu dari sisi maaf hubungan biologis, tapi juga mampu dari sisi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Dan Anda para orang tua berhak untuk menolak seorang pemuda yang datang melamar putri Anda dengan membawa bonek. Bondo nekat. Anda berhak. Berhak menolak. Tapi kalau dia sudah punya pekerjaan, nak sudah punya pekerjaan? Sudah Pak, alhamdulillah. Apa ya kerjaannya? Di bidang kuliner Pak. Masya Allah. Kuliner apa Dek? Oh, makanan tradisional Pak. Masya Allah. Sudah di bidang apa Pak? Di bidang apa Nak? Bisa lebih dijelaskan lagi? Kita bisnis bakso Pak. Masya Allah. Outletnya udah berapa? Di mana-mana Pak outletnya, alhamdulillah. Ada di mana-mana Pak. Kok bisa ada di mana-mana, udah berapa? Iya, kita kan keliling terus. Maksudnya pakai apa? Pakai gerobak. Kalau Anda para orang tua tahu ini anak perilakunya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, terima. Walaupun kerjaannya apa? Dorong gerobak. Terima. Kalau memang akhlaknya apa? Baik, agamanya baik, rajin ibadah, terima. Jadi enggak harus dia itu ke situ udah bawa Mercy, enggak harus. Padahal pinjem Mercy-nya. Iya. Enggak harus, yang penting dia punya pekerjaan. Dan orangnya bertanggung jawab. Daripada bawa Mercy tapi maaf sukanya naudzubillah min dzalik selingkuh. Ya. Anak Anda nanti sengsara. Ya, ketika nikah sama pemuda tersebut, mendingan seorang pemuda yang mencari rezeki dengan cara yang halal walaupun mungkin pas-pasan, lebih baik dinikahin sama itu. Ya. Tapi kalau dia tadi bonek itu, Anda berhak untuk menolak. Pekerjaannya apa? Tawakal aja, Pak, sama Allah. Enggak. Ya.
4: Masih kuliah kan?
0: Masih kuliah, tergantung. Dia bisa kerja enggak? Dia punya pekerjaan enggak? Kalau punya pekerjaan, jangan dipikir sekarang mahasiswa sekarang enggak punya pekerjaan. Banyak di antara mereka mahasiswa tapi bisa nyari duit. Ya. Yeah. Dan rata-rata para pengusaha besar sekarang itu mereka merangkak dari apa? Dari bawah. Ya, Anda kasih contoh ya biar mungkin gampang. Khairul Tanjung. Apa? CT. Ya, CT. Khairul Tanjung. Kalau baca biografinya itu dulunya ketika mahasiswa kerjaannya jualan fotokopian diktat kuliah. Itu jualannya dia. Berarti kan merangkak dari apa? Dari bawah. Ya, sambil kuliah sambil kerja. Sekarang sudah ya. Jadi jangan ngelihat sekarangnya. Banyak orang tuh ngelihat sekarangnya, enggak ngelihat pahitnya. Pokoknya taunya manis gitu. Ya. Cukup. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang dapat kami sampaikan. Banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair atas kunjungannya. Semoga kunjungan ini membawakan berkah buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
7: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu, karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

Yang demikian itu, karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu, karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأي من قرية هي أشد

0: لهم.
1: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: أَدْرَاهُمْ.
1: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka."

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci?

0: hum.
1: Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.

Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul. Dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Inna fatahna laka fathan mubina.
1: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

0: Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Walillahi mulkus samawati wal ardh.

Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan kincang. Dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang, barang siapa

0: taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.
1: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
0: Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: نَصِيرًا.
1: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

0: basiran.
1: Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi, mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain. Karena boleh jadi, perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Oh.

Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah suatu yang sangat ajaib."

Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikitpun.

0: dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah.
1: Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib.
0: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

0: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.
1: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.
0: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.

0: sebagai rizki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud, telah mendustakan rasul-rasul.
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
0: Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: Wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kadzdzaba ar-rusul fa haqqo wa'id.
0: Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ.
0: Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.

0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: Alqiya fi jahannam kull kaffarin 'anid.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: Manna'il lil khairi mu'tadim murib.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu.

yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras.

0: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ

0: تقول هل من مزيد.
1: Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan?
0: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
1: Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
0: Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz.
1: Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya.
0: Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib.
1: Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
0: Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud.
1: Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya.
0: Wa kam

Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka?

Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.
1: Wa minal layli fasabbihhu wa adbaras sujud.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat.
1: Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib.
0: Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: Yawma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dzalika yawmul

0: yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur.
1: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir.
0: Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk.

Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu. Dan awan yang mengandung hujan. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Yaitu, orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
1: Yas'aluna ayyana yawmuddin.
0: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
1: Yawmahum 'alan nari yuftanun.
0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.

0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab-Mu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil asharihum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Wafi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.
1: Wafil ardi ayatun lil muqinin.
0: Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: Wafi anfusikum afala tubsirun.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

0: Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman, salam." Ibrahim menjawab, "Salamun, salam." Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?"

0: Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.
1: Fa

0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ.
0: Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ.
0: Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya, negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.

Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.

0: Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.

Dan sebelum itu, telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Wala

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

0: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela.
1: Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahil wahidil ahad, al fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al mab'uth rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alan nasi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita buka tafsir Al-Muyassar, masih membahas surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-29. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala ayat 28 sampai ayat 29 dari surat yang mulia ini.
5: A'udzubillahi

0: mustaqimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Dan Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kalian sebagai upah seruanku. In ajriya illa ala Allah, upahku hanyalah dari Allah. Wa ma ana bitaridil ladina amanu, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun, akan tetapi aku memandang kalian suatu kaum yang tidak mengetahui. Para hadirin dan para pendengar sekalian, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas, di mana ayat yang ke-29 ini masih dari rangkaian seruan Nabi Nuh terhadap kaumnya. Setelah di dalam ayat yang ke-29, maaf, di dalam ayat yang ke-28, Nabi Nuh menegaskan bahwa beliau ada di atas hujjah dan bukti-bukti yang nyata. Maka kemudian di ayat yang ke-29 ini Nabi Nuh alaihissalam kembali menegaskan akan kecintaannya kepada kaumnya, sehingga beliau memandang bahwa kaumnya bagaikan sebuah keluarga dekat yang sangat beliau cintai, sehingga beliau mengatakan, ya qaumi la as'alukum alaihi mala, wahai kaumku, sesungguhnya aku tidaklah meminta harta benda atas seruanku ini kepada kalian. In ajriya illa ala Allah, karena sesungguhnya upahku hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana bitaridil ladina amanu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah mengusir orang-orang yang telah beriman kepadaku. Innahum mulaqu rabbihim, karena sesungguhnya mereka itu akan berjumpa dengan Rabb mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun, akan tetapi aku memandang kalian adalah suatu kaum yang tidak mengetahui apa yang semestinya diketahui. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama ahli tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, qala Nuhun alaihi salamu liqaumih, ya qaumi, la as'alukum ala da'watikum litauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu ma lan tu'addunahu ilayya ba'da imanikum, walakin thawaba nushi lakum ala Allahi wahdah, wa laysa min sya'ni an atradal mu'minin, fa innahum mulaku rabbihim yawmal qiyamah, walakinni arakum qauman tajhalun. إذ تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني.
0: قال المفسرون رحمهم الله، قال نوح عليه السلام لقومه، نبي نوح عليه السلام berkata kepada kaumnya، يا قوم لا أسألكم على دعوتكم لتوحيد الله وإخلاص العبادة له مالا tu'addunahu ilayya ba'da imanikum. Wahai kaumku, aku tidak meminta kalian atas seruanku terhadap kalian untuk mentauhidkan ibadah, untuk mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah harta benda yang kalian akan bayarkan kepadaku setelah keimanan kalian. Walakin thawaba nushi lakum ala Allahi wahdah, akan tetapi balasan dari nasihatku bagi kalian hanya dari Allah semata. Laisa min sya'ni an atrudal mu'minin, bukan dari urusanku untuk mengusir orang-orang yang beriman. Fa innahum mulaqu rabbihim yaumal qiyamah, karena sesungguhnya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka pada hari kiamat. Walakinni arakum qauman tajhalun, akan tetapi aku memandang kalian suatu kaum yang tidak mengetahui. idh ta'murunani bitardi awliya illahi wa ib'adihim anni, ketika kalian memerintahkanku untuk mengusir wali-wali Allah dan menjauhkan mereka dariku. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam di dalam ayat yang mulia ini menyeru kaumnya dengan panggilan yang kedua untuk menambahkan kepercayaan mereka terhadap dirinya agar mereka mau menerima dakwah yang disampaikan oleh beliau. Sehingga beliau mengatakan, waya qaumi, wahai kaumku. Nabi Nuh tidak mengatakan wahai manusia, ya, atau wahai penduduk, ya, mana gitu. Tidak, tetapi beliau mengatakan waya qaumi, wahai kaumku. Ini adalah tujuannya untuk memberikan muqaddimah agar mereka mau menerima dakwah yang disampaikan oleh beliau. Karena pengertian kaum sebagaimana telah kita bahas di dua pertemuan yang lalu, kaum itu adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan mereka bersatu dalam satu kakek. Ya, jadi kaum itu adalah sepupu-sepupu gitu. Nabi Nuh menggunakan istilah kaum bagi orang-orang yang di sekitarnya adalah untuk menunjukkan kedekatan beliau dan kasih sayang beliau terhadap mereka. Ya, walaupun mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh alaihi salam tetap menggunakan kalimat ini, menggunakan kata ya qaumi. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala, wahai kaumku, aku tidak meminta upah dari kalian atas seruanku ini. Jangan kalian duga bahwa apabila kalian beriman nanti aku akan meminta upeti dari kalian. Ya, sebagaimana di dalam ajaran agama lain, ya, atau biasanya juga kita dapatkan di dalam aliran-aliran yang menyimpang, ya, apabila kita mengikuti mereka maka kemudian kita diharuskan untuk membayar sejumlah uang, sekian persen dari penghasilan kita gitu. Sehingga dakwah mereka tidak tulus karena memang ada sesuatu yang diharap, yaitu ya harta benda. Nabi Nuh menegaskan bahwa beliau tidak ada memiliki tendensi apapun dari kehidupan dunia. Beliau benar-benar ikhlas ketika menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala, wahai kaumku, aku tidak meminta harta dari kalian. Ya. In ajriya illa 'ala Allah. Di dalam ayat yang lain yang senada dengan ayat yang mulia ini dalam surat Asy-Syu'ara, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Aku tidak meminta kalian apapun dari seruan yang aku lakukan ini karena pahalaku hanyalah aku harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Wa ma ana bitaridil ladina amanu." Dan aku tidak akan pernah untuk mengusir orang-orang yang beriman. Ya, kalimat ini adalah ma'tuf atau disambungkan dengan kalimat sebelumnya, la as'alukum alaihi mala. Mengapa demikian? Karena orang-orang kaya dari kaum Nabi Nuh, mereka menuntut Nabi Nuh untuk mengusir orang-orang yang dipandang hina dina oleh mereka dari kalangan fuqara. Mereka mengatakan, kami tidak akan mengikuti dakwahmu wahai Nuh kecuali jikalau engkau mengusir orang-orang yang miskin yang telah mengikuti kalian. Ya, kami tidak mau duduk, kami ini adalah golongan orang-orang eksklusif. Karena di sini kan ayat masih membahas tentang al-mala, ya, tentang kelompok-kelompok eksklusif dari pembesar-pembesar kaum. Mereka menuntut dari Nabi Nuh agar jikalau Nabi Nuh menginginkan mereka mengikuti risalah beliau, maka tolong kami dibuatkan kelas khusus gitu. ya dibuatkan kelas khusus. Masa kami mau disamaratakan dengan orang-orang yang fakir miskin itu? Dan ini tentu adalah sebuah permintaan yang terkadang juga ada dari sebagian kalangan. Ketika mereka harus duduk ya setara dengan orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak memiliki status sosial yang baik, mereka mengatakan, oh kenapa kita harus duduk-duduk lesehan begitu? Kita mau taklim, tapi kita mau taklimnya di hotel gitu ya, hotel bintang 5. Ya. Sekarang di sebagian kalangan ada seperti itu, walau mereka harus membayar tiket mahal, mau ikut taklim saja harus bayar 1 juta, ya gitu. Jadi sebagian orang punya kiber, punya sifat kesombongan. Padahal kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya ilmu ini tidak akan diperoleh oleh seorang yang memiliki sifat sombong dan sifat malu. Ya. Orang-orang kafir Quraisy atau pembesar-pembesar Quraisy juga pernah mengajukan hal serupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai Muhammad, kami tidak akan bermajlis bersamamu jikalau masih ada orang-orang fuqara dan miskin yang juga duduk di hadapanmu. Ya. Demikian pula pernyataan ini dikatakan oleh kaum Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Oleh sebab itu Nabi Nuh alaihissalam beliau menegaskan, wa ma ana bitaridil ladina amanu. Aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian ini. Aku tidak akan pernah mengusir orang-orang yang telah beriman kepadaku, karena bagian dari hak mereka yang harus aku penuhi, mereka mendapatkan ilmu sebagaimana juga kalian. Karena yang dijadikan acuan, kalau seandainya orientasi kita pahala di akhirat bukan harta benda di dunia, maka yang dijadikan acuan adalah keimanan dan ketakwaan seseorang, bukan harta benda. Oleh sebab itu karena Nabi Nuh alaihissalam di awal ayat beliau sudah mengatakan, la as'alukum alaihi mala. Ketika kemudian yang dijadikan acuannya bukan harta, maka demikian pula dalam bermajlis orang ditempatkan bukan karena status sosialnya atau karena harta bendanya, tetapi karena ketakwaannya. Maka oleh sebab itu bagaimana mungkin kata Nabi Nuh aku akan mengusir mereka? Innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena apabila seorang itu berjumpa dengan Allah, yang akan bermanfaat hanyalah hati yang bersih. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, walakinni arakum qauman tajhalun. Setelah pembesar-pembesar dari kaumnya ini juga tetap tidak mau menerima nasihat Nabi Nuh, maka kemudian Nabi Nuh baru memvonis mereka bahwa mereka itu adalah suatu kaum yang jahil. Walakinni arakum, akan tetapi aku memandang kalian sebagai suatu kaum yang tajhalun, yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Di sini kan bentuk kata fi'il muta'addi, dia membutuhkan objek sebenarnya, tetapi objeknya di sini tidak disebutkan. Tidak mengetahui apa? Maksudnya adalah tidak mengetahui tentang urusan akhirat yang semestinya diketahui oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Walakinni arakum qauman tajhalun. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu masalah penting yang berkenaan dengan ayat yang mulia ini yang seyogianya kita ketahui bersama. Apa hukumnya mengambil upah dari amal ketaatan yang kita lakukan? Misalnya kita berprofesi sebagai seorang guru yang mengajarkan Al-Qur'an atau mengajarkan hadis atau mengajarkan ilmu yang lain. Bolehkah kita mengambil upah karena kita telah mengajarkan ayat-ayat Allah? Apakah kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit? Ini adalah suatu masalah yang seringkali ditanyakan oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu yang pertama kita katakan bahwa hukum asal di dalam beribadah kepada Allah tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengambil upah dan pahala karena ketaatan yang dia lakukan tersebut. Hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim melaksanakan sholat lalu kemudian dia mendapatkan bayaran. Tidak boleh seorang muslim dia membaca Al-Quran kemudian dia mendapatkan bayaran. Karena ini adalah bertentangan dengan konsep ikhlas. Karena barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dari ketaatan yang dilakukannya, maka dia berarti tidak ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai ayat 16 yang telah kita bahas, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami berikan kepadanya amal perbuatan mereka semasa di dunia dan mereka tidak akan dirugikan. Tetapi apa di akhirat kelak bagian mereka? Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Akan tetapi di akhirat kelak mereka tidak akan mendapatkan kecuali neraka. Amal perbuatan mereka akan hapus dan akan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi hukum asalnya ibadah itu tidak boleh kita ambil upah. Ini poin pertama yang harus dipahami. Ya, oleh sebab itu misalnya orang yang dirental untuk membaca Al-Quran. Ya, ada orang baru kedukaan, ditinggalkan wafat oleh keluarganya. Memanggil sejumlah orang, sejumlah santri atau ustaz, suruh baca Al-Quran. Katanya khotamkan Al-Quran, masing-masing dibaca apa, masing-masing dibayar misalnya 500 ribu gitu. Ya, untuk mengkhotamkan Al-Quran. Diterima enggak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, bacaan Al-Quran itu diterima apakah tidak? Tidak bermanfaat sama sekali. Tidak sampai kepada mayit, tidak pula pahalanya diterima oleh orang yang membaca. Tidak diterima oleh mayit, karena hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, dan karena mayit telah putus amal perbuatannya. Tidak pula orang yang membacanya mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia membacanya bukan karena ingin beribadah, karena dia dirental. Ya, karena dia diberikan upah. Nah, tetapi yang kedua kita katakan, di sana ada bentuk ibadah yang muta'addiyatun naf', ada bentuk ibadah yang manfaatnya berefek pada orang lain. Seperti misalnya melakukan ruqyah. Kemudian juga mengajarkan Al-Qur'an, mengajar hadis, mengajar setiap ilmu yang bermanfaat. Ini kan bentuk ibadah. Tetapi manfaatnya bukan hanya bagi sang pelaku, tetapi juga berefek kepada orang lain. Dan menurut jumhur ulama dari tiga mazhab dan sebagian mazhab dari mazhab Imam Abu Hanifah memperbolehkan akan hal itu. Hanya sebagian pendapat dari para pendahulu mazhab Imam Abu Hanifah yang tidak memperbolehkan akan hal itu. Ya. Tetapi walau para pendahulu dari madhab Imam Abu Hanifah sendiri tidak memperbolehkan di dalam masalah ta'limul Quran dan ruqyah, tapi mereka pun bersepakat dalam beberapa hal seperti dalam pembangunan masjid. Apa hukumnya membangun masjid? Sebuah amal ketaatan. Bagaimana hukumnya tukang mengambil upah? Tukang batu, tukang kayu, boleh enggak ngambil upah? Mereka pun bersepakat bahwa hal itu diperbolehkan. Dalil jumhur, ya, para ulama berdalil dengan hadis Abdullah ibn Abbas yang juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ketika mereka mendapatkan imbalan beberapa ekor kambing karena mereka telah meruqyah. Dan itu kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Nabi SAW ditanya tentang masalah itu, beliau alaihi salatu wasalam kemudian menjawab, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah dari kitabullah. Sehingga diperbolehkan untuk mengambil upah karena pengajaran Al-Quran atau karena ruqyah atau karena kita mengajarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah dari kalangan ulama madhab Imam Syafi'i, beliau ketika menjelaskan hadis ini di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, babu jawazi akhdil ujrah ala ruqyah bil Quran wal azkar. Bab diperbolehkannya mengambil upah karena kita melakukan ruqyah dengan membaca Al-Quran dan zikir. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, wallahu ta'ala alam, bahwa yang rajih dalam masalah ini pendapat jumhur ulama. Diperbolehkan bagi seseorang yang melakukan amal ketaatan yang manfaatnya berpengaruh pada orang lain untuk mengambil upah dan imbalan dari amal soleh yang dia lakukan. Seperti misalnya seorang imam yang mengambil honor karena aktivitasnya sebagai seorang imam. Demikian juga seorang muazzin, ya, diperbolehkan untuk mengambil honor dari azan yang ia kumandangkan. Karena ini adalah dari jenis amal soleh yang memiliki pengaruh terhadap orang lain. Adapun amal-amal soleh yang manfaatnya hanya kembali bagi pelaku amal tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk mengambil upah darinya. Misalnya seorang sholat, ya, sholat, dia tidak mau sholat kalau tidak digaji. Nah, ini sangat bertentangan dengan konsep dan nilai keikhlasan. Hal itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, apa hukumnya tahdir yang diberikan oleh seorang muslim terhadap saudaranya? Tentu tahdir adalah merupakan salah satu metode syariat di dalam memberikan nasihat dan sekaligus memberikan peringatan terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Namun sangat disayangkan bahwa seringkali terjadi lompatan di dalam melakukan metode ini atau di dalam menerapkan metode ini. Kita ketahui bahwasannya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada metode yang telah ditetapkan, ada uslub dakwah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia untuk masuk ke dalam agama Allah atau untuk menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bil hikmah. Dengan cara yang bijak. Wal mau'idhatil hasanah, dan nasihat yang baik. Berikan nasihat dengan baik. Berikan nasihat dengan baik ini ada caranya, ada metodenya. Memilih waktu yang tepat, memilih kata-kata yang indah, memilih media yang baik, yang tepat. Kemudian menyampaikannya secara persuasif, dan kita harus menjaga privasi daripada orang yang kita nasihati. Sehingga kemudian nasihat harus disampaikan apabila berkenaan dengan individu, disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Bukankah ini yang senantiasa juga kita angkat ketika kita mengatakan kita harus menasihati penguasa? Ya, demikian juga penguasa, baik itu umara atau juga ulama, harus disampaikan, harus menjaga keharismatikan, kewibawaan daripada orang yang kita nasihati. Langkah yang ketiga adalah apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka, bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Adu argumen mereka dengan argumen kalian dengan baik. Ini mujadalah billati ahsan adalah muqabalatul hujjah bil hujjah. Dia memiliki syubhat, kita bantah. Bantah dengan dalil-dalil yang kuat. Kalau seandainya tiga tahapan ini sudah dilalui, dia masih ngotot, ngeyel, berpegang teguh pada kesalahan yang dimilikinya, tahdir baru keluar. Sementara yang terjadi saat ini, terjadi lompatan. Kita belum pernah bertemu dengannya, kita belum memberikan nasihat dengannya, kita belum berdiskusi, bisa jadi dia memiliki syubhat. Bisa jadi dalil belum sampai kepadanya, dia belum mengetahuinya misalkan. Karena tidak ada seorang yang luput dari kekurangan dan kekhilafan. Ini belum dilakukan, tahdir langsung datang. Nah, ini terjadi lompatan seperti itu. Oleh sebab itu orang yang berilmu itu harus memiliki sifat bijak. Ilmu tanpa hikmah itu akan menjadi keangkuhan, kesombongan, dan kearogansian. Orang punya ilmu, ilmunya tinggi ini, tapi dia tidak punya sifat hikmah, tidak ada sifat lemah lembut dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian akan menimbulkan kesombongan, keangkuhan, kearogansian, karena dia memandang bahwa dirinya hebat, tidak ada hikmah. Hikmah tanpa ilmu, nah, repot juga. Jadi apa itu? Hikmah tanpa ilmu, kata para ulama, adalah kelemahan dan kehinaan. Ya, dia santun, dia punya kesopanan, tapi tanpa ilmu, akhirnya dia jadi hina. Ketemu sama orang, wah, dia membungkukkan badannya setengah mati. Ya, ini. Dia punya hikmah sebenarnya, dia punya kesantunan, kebijakan, tetapi tanpa ilmu. Akhirnya menjadi kelemahan dan kehinaan. Kedua-duanya harus digabung. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan sifat ilmu dan hikmah. Oleh sebab itu selalu dalam ayat suci Al-Quran, alimun hakim. Alimun hakim. Ya. Tatkala kemudian seseorang tidak memiliki sifat hikmah, sifat bijak, dia memiliki ilmu tapi tidak memiliki sifat bijak, maka kearogansian itu muncul. Ya, inilah yang kemudian terkadang menjadikan seorang melakukan lompatan-lompatan di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ketergesaan. Dan itu adalah muncul karena kurangnya sifat hikmah pada orang tersebut. Dan tugas tahdir mentahdir ini adalah tugasnya para ulama besar sesungguhnya. Oleh sebab itu para ulama hadis mengatakan bahwa kalamul akron, pernyataan teman sejawat, itu tidak bisa dijadikan acuan. Ya, karena di sana sering banyak kepentingan berkenaan dengan teman sejawat. Kedengkian, hasad, dan lain sebagainya. Perebutan lapak, itu kadang terjadi juga. Oleh sebab itu, pernyataan kalamul akron, pernyataan teman sejawat, ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan tahdir, mentahdir. Karena ini adalah tugasnya para ulama, rahimahumullah, wallahu ta'ala.
2: Yang saya ingin tanyakan Ustaz berkaitan dengan yang disampaikan tadi tentang tidak boleh mengambil upah dari keimanan yang kita lakukan. Yang saya ingin pertanyakan adalah bagaimana kalau misalnya suatu masjid itu di dalamnya kita bikin kegiatan dan mengambil upah yang ada di dalam. Contoh misalnya masjid itu di dalamnya ada dibikin misalnya satu tempat ruangan untuk tempat misalnya TPA. Yeah. Kemudian di dalamnya kita mengambil upah dari situ. Karena ada satu persoalan yang terjadi, masjid itu diambil tempat sebagai ruangan kemudian menjadi satu kasus menjadi perebutan antara satu orang dengan orang yang lain. Bagaimana dengan kasus yang seperti ini kita menjadikan masjid itu menjadi suatu perebutan sampai masuk ke dalam satu kasus. Ini yang saya ingin pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Masjid memang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebuah tempat untuk melakukan profesi tertentu untuk mengambil upah di dalamnya. Ya. Seperti misalnya orang membekam di dalam masjid. Ya, orang membekam di dalam masjid. Ya. Dari situ kemudian dia mengambil upah, ini tidak boleh karena sama hukumnya berniaga. Dia sama saja berjual beli, namun ini adalah bermain di bidang jasa. Misalnya seseorang yang menjahit. Ya, menjahit tapi dia melakukannya di dalam masjid. Ini tidak boleh dia menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengambil pahala dari mengambil upah dari profesi tertentu. Misalnya ada orang memijit ya di sebagian masjid-masjid besar itu ada jasa refleksi. Di dalam masjid tidak boleh. Ya.

0: Jadi tidak boleh jikalau dia mensyaratkan penentuan upah ketika dia hendak melakukan amal soleh tersebut. Tetapi kalau seandainya dia tidak mensyaratkan, namun kemudian upah atau honor itu datang dengan tanpa adanya syarat yang diajukan, ya seperti misalnya sekarang guru halaqoh tahfidzul Quran mengajarnya di masjid, tetapi tujuan utamanya memang dia adalah bukan untuk mencari uang, dan dia tidak menjadikannya sebagai profesi, tetapi dia memandang itu adalah sebuah kewajiban, tapi kemudian imbalan datang belakangan, ini diperbolehkan. Tetapi menjadikan masjid sebagai tempat praktik satu profesi tertentu yang tujuan utamanya memang mencari nafkah, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Dan perebutan tadi dalam kasus TPA, ya bisa saja perebutan tersebut adalah perebutan yang terpuji atau tercela gitu ya. Di Mekah orang berebut kafling, ingin berbuat baik. Mereka berebut sampai kemudian ke pengadilan, ke mahkamah. Ya, sampai pada akhirnya kemudian mahkamah membagi kafling pada masing-masing lembaga dakwah, masing-masing dibatasi ruang lingkup dan geraknya. Kamu hanya bergerak di bidang ini, kamu hanya bergerak di bidang itu, dan seterusnya. Bukan karena hasad, tetapi karena mereka berebut ingin melakukan ladang amal baik yang hendak mereka kerjakan. Sementara yang terjadi saat ini di tengah-tengah kaum muslimin, mereka berebut tapi UUD. Ya, ujung-ujungnya duit yang diperebutkan. Bukan karena mereka berebut dengan ladang kebaikan dalam rangka berpacu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menjadi masalah adalah UUD ini adalah yang tercela. Ya, wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Mohon maaf Ustaz, apakah kekuasaan di dalam Islam bukanlah hal yang penting untuk diperjuangkan demi penerapan hukum Islam di atas sistem Islam? Mohon penjelasannya Ustaz, moga bisa membuka pemikiran kami sebagai orang awam. Jazakallah khair.
0: Tentu saja bahwasannya kekuasaan adalah merupakan sesuatu yang penting, sehingga kemudian ya kalimat Allah al-Islam ya'lu wa la yu'la alai, sehingga Islam menjadi agama yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan itu tentunya tidak akan diwujudkan, tidak akan bisa diwujudkan kecuali jikalau ditopang dengan kekuasaan. Oleh sebab itu, terkadang sesuatu itu bisa ditegakkan dengan kekuasaan yang tidak bisa ditegakkan dengan Al-Quran. Sebagaimana itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kekuasaan itu bukan merupakan tujuan. Dia hanya merupakan sarana untuk menegakkan agama Allah, tetapi dia sendiri bukan tujuan. Ya, dia sarana, tetapi sarana dia mengambil hukum tujuan. Sarana dia mengambil hukum tujuan. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Di dalam kaidah usul fikihnya dikatakan bahwa sarana itu mengambil hukum tujuan. Jikalau tujuannya wajib, maka mewujudkan sarana itu juga berarti menjadi wajib. Apa hukumnya sekarang membeli baju? Kalau seandainya kita tidak bisa menutup aurat kecuali dengan membeli baju, maka membeli baju itu hukumnya menjadi wajib pula. Tetapi kita memiliki baju, tetapi kita tidak memiliki misalnya baju yang bagus untuk menghadapi hari Id. Menggunakan baju yang bagus pada waktu hari Id itu hukumnya sunnah. Maka berarti membeli baju untuk hari Id hukumnya menjadi sunnah pula. karena sarana mengambil hukum.

0: tujuan sekarang menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna tidak bisa diwujudkan, kita tidak bisa merealisasikan hukum-hukum hudud misalnya, tidak bisa menerapkan hukum Allah secara totalitas, kecuali manakala adanya sebuah sistem, adanya sebuah negara, ya, maka berarti mendirikan sebuah negara yang berhukum dengan hukum syariat, atau dengan kata lain menegakkan syariat, berarti hukumnya juga adalah wajib, karena kaidah di dalam usul fikihnya adalah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu sarana yang menjadi fasilitator untuk mewujudkan sebuah kewajiban, maka hukum melakukan sarana itu berarti hukumnya wajib pula. Oleh sebab itu kita senantiasa berharap bahwa NKRI ini menerapkan syariat. Mengapa? Karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna kecuali manakala, ya, syariat itu ditegakkan, ya. Jadi dia adalah merupakan sarana, bukan tujuan. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah bukan menegakkan kekuasaan, bukan meraih kekuasaan, tetapi agar kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan semurni-murninya. Dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan semurni-murninya tersebut tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bro, sis, kamu tahu gak kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab. Apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut.
4: Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya ahlu at-tanasuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
6: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
7: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu'alam.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
9: الأربعون النووية.
10: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
11: حديث 40-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
11: Hadis Arba'in ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
9: الأربعون النووية.
10: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
11: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
9: الأربعون النووية.
10: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
11: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
9: الأربعون النووية.
10: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال
12: Hadithun hasanun sahih.
11: Hadith Arba'in ke-42. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Ustadz menjawab.
14: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
15: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
16: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
17: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
17: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan ini haid, aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
18: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya kami lunasi. Ini sama dengan akad goror dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor bebas, apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor, dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
19: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta Utara. dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang boleh kena, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz mana yang lebih sahih. Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh mazhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz. Belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihin nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Oh, mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih tidak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin mazhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustadz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
13: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Baik, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'a mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam, ya. Sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini. Mereka belum tahu. Mereka jahil. Mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh. Tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban. Wasayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis, maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka faham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
20: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallam bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'a nasun yashkuna ila Rasulillah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya atau tentang Rasulullah atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswasatus syaitan. Jadi kalau belum diucapkan belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu ya enggak perlu. Ya enggak perlu karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
21: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
22: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
23: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
24: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dimulai dari nikmat iman dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tak bisa kita jabarkan satu persatu. Salawat serta salam semoga lisan kita senantiasa curahkan, sahabat Muas, kepada suri tauladan kita, kepada seseorang yang tentunya akan senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa kita ikuti, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah di atas Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, sahabat Muas kalian, kembali bersama kita dapat bersua di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal, di mana pada kesempatan kita di awal subuh hari yang berbahagia ini, kembali kami ingatkan untuk marilah bersama-sama kita dalam membangun semangat pagi untuk mengingat Allah Sang Jalla Jalalu. Karena ingat, sahabat Muas sekalian, jika bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan dapat merasakan begitu banyak nikmat di pagi ini. Jadi begitu baik, sahabat Muas, jika kita awali pagi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala serta menyertakan Ia di dalam segala aktivitas di pagi ini. Dan alhamdulillah, sahabat Muas sekalian, belum lama berselang tentunya kita semua telah menunaikan salat subuh untuk Kota Kendari dan juga sekitarnya. Semoga setiap amalan yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga berlimpah pahala di sisinya. Dan sahabat Muas sekalian, di kesempatan kita di awal pagi yang penuh keberkahan ini adalah waktu yang sangat cocok dan pas, serta adalah waktu terbaik untuk kita awali dengan memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama Islam. Karena sebagaimana dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, sahabat Muas, untuk membangun semangat pagi, mari bersama kembali kita dengarkan kajian rutin kita di awal pagi, yakni dalam program kajian Tafsir Al-Muyassar yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Qudama Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Namun sahabat Muas, qadarullah Allahumma syafa'al, pada kesempatan kita di awal pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar dalam bentuk penyiaran ulang. Karena saat ini guru kita sedang safar, maka kembali kita doakan keselamatan dan juga kesehatan bagi guru kita. Semoga pada perjumpaan berikutnya dapat kembali kita mendengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar dalam bentuk siaran langsung. Tapi sahabat Muas, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kembali kita dengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar, tepatnya pada pembahasan Quran Surah Al-Luqman ayat 25 hingga 27 berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwata liman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad Bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad Bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, Kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-28 dari surat Luqman. Olehnya itu 27 dari surat Luqman. Olehnya itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 25 sampai ayat yang ke-27 dari surat yang ke-31 ini.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قال الله تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur dan laut menjadi tinta ditambah kepadanya tujuh laut lagi mana fidat kalimatullah ya niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah innallaha azizun hakim sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini merupakan salah satu ayat yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang kemahasempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan korelasinya dengan ayat sebelumnya di mana di dalam ayat 26 Allah subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya dengan innallaha huwal ghaniyul hamid sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya lagi maha terpuji. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kemahasempurnaan kekayaan Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kesempurnaan sifat Allah lainnya yaitu kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana kerajaanku tidak terbatas maka ilmuku dan kalimat-kalimatku pun tidak terbatas. Di dalam tafsir Al-Baghawi, penulis rahimahullahu taala menyebutkan tentang sebab turunnya ayat yang mulia ini. Di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang Yahudi mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang paling pintar, diri mereka yang paling berilmu, dan di dalam Taurat terdapat berbagai macam hikmah yang meliputi meliputi segala sesuatu. Maka turunlah ayat yang mulia ini, ya, yang menunjukkan bahwa ilmu manusia setinggi dan sebanyak apapun maka ilmu tersebut sangatlah sedikit bila dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ayat yang mulia ini seperti apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ya kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا katakanlah jika lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku niscaya lautan itu akan habis sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan walau anna asjarul ardi kullaha buriyat aqlaman wal bahru midadul laha wa yumaddu bi sab'ati abhurin ukhra wa kutibat bitilkal aqlamu wa dhalikal midadu kalimatullahu min ilmihi wa hikmatihi wa hukmihi wa ma awhahu Allahu ila malaikatihi wa rusulihi latakassarat tilkal aqlamu wa nafidat dalikal midad ya andaikan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan bahan baku untuk membuat pena dan lautan dijadikan sebagai tinta
dan setelah itu ditambah lagi dengan 7 lautan yang lain, lalu ditulislah dengan tinta dan pena itu kalimat-kalimat Allah dari ilmu dan hukumnya, dan apa yang Allah wahyukan kepada para malaikat dan para utusannya. Sungguh pena-pena itu akan habis, dan demikian pula dengan tinta tersebut. Walam tanfud kalimatullahi tamatillati la yuhitu biha ahad. Sedangkan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, yang tidak meliputi, yang tidak bisa diliputi oleh seorang pun juga, tidak akan pernah habis. Innallaha azizun fi intiqamihi mimman asyraka bih. Sesungguhnya Allah maha perkasa dari memberikan hukuman terhadap orang-orang yang menyekutukannya. Hakimun fi tadbiri khalqihi, maha bijaksana di dalam mengatur makhluk ciptaannya. Wa fil ayati isbatu kalam lillahi ta'ala haqiqatan kama yaliqu bi jalalihi wa kamalihi subhanah. Dan di dalam ayat yang mulia ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, perkataan yang hakiki sebagaimana yang layak bagi Allah, bagi kemahaagungan dan kemahasempurnaan Allah yang maha suci. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kembali kita lihat ke awal ayat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Andaikan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, kira-kira bisa menjadi berapa pena? Ya, kita ambil saja sebuah pohon yang besar, misalnya pohon beringin gitu ya, yang ada di hutan Kalimantan atau hutan Papua. Kira-kira satu pohon itu bisa menjadi ya berapa ribu atau berapa ratus ribu, bahkan bisa menjadi jutaan pena. Gitu kan? Nah, ini bukan hanya satu pohon. Seluruh pepohonan, baik yang besar atau yang kecil di seluruh dunia, dari mulai hutan Papua sampai hutan Amazon sana, dijadikan sebagai pena. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, diubah menjadi pena. Ya, untuk mendekatkan, ini kan permisalan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala untuk mendekatkan pemahaman manusia tentang kemahaluasan ilmu Allah subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah subhanahu wa taala tidak menyebutkan andaikan banyak pena gitu, tetapi Allah subhanahu wa taala di sini membuat perumpamaan yang lebih dekat. Andaikan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, wal bahru min ba'dihi yamudduhu sab'atu abhur, ya wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, dan seluruh lautan dijadikan sebagai tinta. Ya, 7 lautan di sini, bilangan di sini adalah menunjukkan banyak. Ya, di dalam bahasa Arab atau bahkan di dalam bahasa lain, bilangan itu apabila dia berkaitan dengan hukum, itu bilangan itu pasti. Ya, bilangan itu sesuatu yang pasti, tidak bisa dirubah. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fajliduhum mi'ata jaldah misalnya, maka cambuklah orang yang berzina jika dia belum menikah dengan pernikahan yang sah itu 100 kali cambukan. Ya, 100 kali itu harus 100 kali, gak boleh
misalnya ditambah-tambah sedikit atau dikurangi sedikit, enggak, karena dia adalah berkenaan dengan masalah apa? Hukum. Ya, demikian juga ketika Nabi SAW mengatakan misalnya as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Ya 5 waktu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Karena ini adalah berkenaan dengan hukum. Tetapi ketika membahas masalah umum, maka bilangan itu tidak menunjukkan ketepatan, tetapi menunjukkan banyak atau sedikitnya sesuatu. Sama di dalam bahasa Indonesia, misalnya kita mengatakan ada istilah ya pusing 7 keliling gitu, celaka 12 gitu kan. Pusing 7 keliling ini bukan berarti kita berputar-putar 7 kali, tapi pusing 7 keliling artinya kita benar-benar pusing. Ya, ada seseorang yang betul-betul dia terpuruk, sudah jatuh ketiban tangga. Ya, ada peribahasa yang lain mengatakan ya celaka 12. Maksudnya sudah celaka ditimpa lagi oleh kecelakaan yang lainnya. Baik, demikian pula kata para ulama rahimahumullahu taala, angka 7 di sini menunjukkan banyaknya tambahan, bukan pembatasan bilangan gitu ya. Artinya seandaikan lautan itu dilipat gandakan berlipat-lipat dan dijadikan sebagai tinta, maka pasti lautan bersama dengan 7 lautan yang didatangkan setelahnya yang dirubah menjadi tinta itu ya akan habis ditulis untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Ma nafidat kalimatullah. Sedangkan kalimat-kalimat Allah itu tidak habis. Kalimat-kalimat Allah itu tidak akan habis. Kalimat-kalimat Allah itu tidak akan berakhir. Apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah? Para ulama tafsir rahimahumullahu taala memiliki beberapa pendapat, tetapi pendapat-pendapat ini tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Ya, sebagian ahli tafsir dan kebanyakan para mufassirun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimatullah adalah ilmullah. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan kalimatullah adalah firman-firman Allah, kalamullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kapan saja dengan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimatullah adalah hikmah, ketentuan dan putusan-putusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimatullah ini meliputi ilmu Allah, meliputi perkataan dan firman-firman-Nya, meliputi hikmah, perintah dan larangannya serta ketentuan-ketentuan-Nya. Semuanya tidak terbatas. Ya, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan andaikan seluruh itu digunakan untuk menulis ilmu Allah dan hikmah-Nya, niscaya

orang-orang Mu'tazilah, di mana kita ketahui Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya sifat kalam bagi Allah. Ya, Ahlus Sunnah menetapkan sifat kalam bagi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman. Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, ya, dengan perkataan yang hakiki sesuai dengan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ya, berbeda dengan akidah Mu'tazilah di mana mereka mengingkari adanya sifat kalam bagi Allah. Dan syubhat mereka tentu sangat jelas, karena menurut mereka kalau kita mengatakan Allah itu berbicara atau berfirman, kata mereka berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Karena makhluk berbicara, Allah berbicara, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini adalah syubhat yang ada pada orang-orang Mu'tazilah. Tetapi manakala kita lihat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tentu tidak ragu sedikit pun juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memang berfirman. Ya, oleh sebab itu ada kitab sucinya, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan perkataan yang sesungguhnya. Ya. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka berdalil dengan Al-Qur'an atau dengan hadis qudsi, mereka selalu mengatakan qalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Biasa kalau orang-orang Mu'tazilah, ya, mereka tidak akan mengatakan Allah berfirman. Mereka hanya akan mengatakan di dalam Al-Qur'an disebutkan, gitu ya. Karena mereka menghindari kata-kata firman Allah itu, karena kapan dia mengucapkan itu berarti mereka mengakui sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah sama sekali tidak kontradiksi dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu apapun. Karena persamaan nama dan persamaan sifat tidak menunjukkan adanya kesamaan dari segi kaifiyah. Ya, sama. Misalnya kita berbicara, burung-burung juga berbicara dengan bahasa burung tentunya. Ya, tetapi perkataan kita berbeda dengan perkataan burung. Sama-sama berbicara. Antar manusia saja, ya, sifat perkataan mereka itu berbeda. Baik itu dari segi cara pengucapan, bahasa, ya, berbeda. Ada, saya lihat salah satu suku di Afrika gitu, gaya bicaranya berbeda, cuman yang memberikan itu sudah ada artinya itu. Itu sudah berbicara menurut mereka gitu kan. Tapi menurut kita itu bukan perkataan gitu kan. Nah, ala kulli hal, penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita tidak ragu sedikit pun. Oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullah sampai beliau dipenjara, disiksa sedemikian rupa, sehingga orang yang satu sel dengan Imam Ahmad memberikan kesaksian, andaikan penyiksaan itu dilakukan terhadap seekor unta, unta itu pasti akan mati disiksa oleh sipir-sipir penjara itu. Tetapi Imam Ahmad tetap sabar, ya, demi mempertahankan keyakinan sifat kalam bagi Allah Azza wa Jal. Ya. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluk. Ya, kalamullah al-munazzal ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, ya, bukan makhluk. Ya, sementara kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ahlus Sunnah mengatakan tidak, Al-Qur'an itu bukan makhluk, dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun mushaf tentu

0: adalah ciptaan, dia makhluk. Tetapi firman Allah Subhanahu wa taala, dia bukan makhluk, ya. Sehingga ahlu sunnah menetapkan bahwa Allah itu benar-benar berbicara. Kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dengan cara yang sesuai dengan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan sebagaimana keyakinan yang dianut oleh, ya, sebagian kelompok yang menolak sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha azizun hakim. Ya, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, innallaha azizun hakim? Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Aziz artinya Maha Perkasa, Maha Terkalahkan, ya, yang tidak dapat ditentang. Ini makna Al-Aziz. Sedangkan Al-Hakim maknanya adalah Maha Bijaksana, ya, Maha Pemilik Hikmah. Dan hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Apa hubungan penghujung ayat dengan ayat yang mulia ini? Karena sebagaimana ilmu Allah itu maha sempurna, hikmah dan keputusan Allah itu maha sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala juga maha perkasa dalam kerajaannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga maha bijaksana dalam seluruh ketetapannya. Sehingga kita lihat di sini korelasi yang sangat indah antara penghujung ayat dengan isi kandungan ayat itu sendiri. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas. Sebaliknya, seluruh ilmu manusia kalaupun dikumpulkan itu sangat sedikit. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ya. Sehingga dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa kesombongan ilmiah itu adalah sebuah kebodohan. Ya, kesombongan ilmiah adalah sebuah kebodohan, karena seseorang itu semakin banyak ilmunya, maka dia akan semakin menyadari bahwa ilmunya itu sangat sedikit, ya, apalagi bila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang memiliki ilmu, semakin ia akan sadar betapa sedikit ilmu yang dimilikinya. Dan dari ayat yang mulia ini, tentunya apabila seseorang memahami dan mentadaburi ayat ini dengan baik, maka, ya, dia akan semakin tawadhu, dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin meningkat, karena dia akan semakin memandang bahwa dirinya itu sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ilmu seluruh manusia bila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala bagaikan setetes air yang kita ambil dari lautan, maka itulah ilmu manusia dan seluruh manusia. Satu tetes air yang kita ambil, kita celupkan jari kita ke dalam lautan, lalu kita lihat apa yang tersisa atau apa yang menetes dari jari kita, itulah ilmu seluruh manusia bila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang beliau perumpamakan bagaikan, ya, air yang ada di lautan. Bahkan jika tujuh lautan didatangkan semisalnya, maka ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita Tafsir dari surah Luqman di ayat yang ke-27. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan tentunya kita bisa memetik pelajaran darinya. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita atas kajiannya di pagi ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian-kajian di kesempatan yang akan datang. Kita akhir kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min, ini kok barangnya jelek ya?
7: Ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
7: Halo, Pak.
8: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
7: Halo? Iya, halo?
9: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, urusannya, ya Allah.
10: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
9: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
10: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
11: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
10: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
9: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
10: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
9: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
12: Tapi antum kapan pi?
13: Ya. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan, karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih, karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
14: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah, sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, selamat pagi. Dan tentunya kembali kami menyapa sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Tak terasa kembali hari Sabtu menyapa kita semua. Walaupun mungkin sebagian dari wilayah di Kota Kendari saat ini sedang dalam posisi mendung ataupun hujan, dan juga cuaca saat ini relatif dingin, tapi kita perlu ingat bahwasannya hati kita jangan sampai dingin seperti cuaca saat ini, Masya Allah. Oleh karenanya, sahabat muat sekalian, bagi mungkin yang masih bersandar di rumah sembari menikmati teh ataupun kopi hangat, ataupun juga bagi yang sudah bersiap-siap nih untuk olahraga ringan di halaman, dan juga sudah bersiap nih untuk aktivitas pagi ini, maka mari kembali bersama kita hadirkan hati kita untuk senantiasa mengamalkan zikir pagi sebelum kita beraktivitas. Karena sahabat muat sekalian, ingatlah kita sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah sahabat muas, betapa besar nih pengaruh zikir dalam menghidupkan hati-hati kita. Maka yuk kembali bersama kita awali hidup ini dan kita hidupkan pagi ini dengan kalimat yang penuh berkah, hanya dengan mengamalkan zikir pagi. Dan mari bersama kita hadirkan hati kita dan kita mulai program zikir pagi berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
14: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
16: Al-Karus Sabah. Zikir pagi.
17: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Hadis riwayat Hakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, hal itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

Barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan ketika pagi, kemudian meninggal dunia hari itu, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan saat sore, kemudian meninggal dunia malam itu, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu.

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi atau sore 4 kali, maka Allah membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal syukr.
0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk siangnya. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk malamnya. Hadis riwayat Abu

Siapa yang mengucapkannya ketika pagi dan sore 7 kali, maka Allah mencukupkannya dari apa yang dia khawatirkan berupa urusan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Sunni.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat membahayakannya sesuatu pun. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka sudah pasti hak Allah akan meridhoinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
2: Rawahu al-Hakim.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
2: Barang siapa yang mengucapkannya 100 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat menandingi amalan tersebut pada hari kiamat, kecuali seseorang yang berzikir dengan zikir tersebut atau menambahnya. Hadis riwayat Muslim.

0: syai'in qadir.
1: Mengucapkannya 10 kali atau 1 kali ketika sedang kelelahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka seperti membebaskan 100 budak. Ditulis 100 kebaikan dan dihapus 100 kesalahan, serta baginya penjagaan dari setan pada hari itu hingga sore. Dan tidak ada yang paling utama dari itu kecuali seseorang yang mengerjakannya lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Mengucapkannya 3 kali ketika pagi. Hadis riwayat Muslim. Dan mengucapkan juga
0: Allah.

0: Muhammad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat ketika pagi 10 kali dan sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani.

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, setan itu berada pada hati anak Adam. Apabila dia lupa dan lalai, maka dia akan membisiki, dan apabila berzikir, maka setan bersembunyi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, barang siapa yang banyak berzikir, maka dia terbebas dari sifat munafik.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Halo Sobat Fitness.
6: Satu, dua. Satu, dua, satu, dua.
2: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
6: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada main di YouTube, lengkap.
2: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
6: Anu, Be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
2: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
7: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
6: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya. Hehehe.

0: na tabrak maki. Eh, kita pala pa Rahmang. Masya Allah. Gagana ni mobil ta pa Rahmang.
1: Eh, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, dede. Rantasak na kuliah.
1: Kami tu eh. Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah masih bersama kami sahabat muat sekalian, tentunya di awal pagi hari yang penuh keberkahan ini, yang telah menunjukkan pukul 6:35 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat mengawali aktivitas pagi yang penuh semangat, sahabat muas. Kembali kami doakan semoga kesehatan, keberkahan, dan juga kemudahan senantiasa menyertai sahabat muas sekalian. Dan senantiasa Allah Sang Jalal Jalalu limpahkan untuk kita semua. Khususnya mungkin bagi sahabat muas sekalian yang saat ini sudah mulai beraktivitas di pagi ini. Dan tentu sahabat muat sekalian, ingat kembali untuk senantiasa membawa jas hujan bagi yang mungkin berkendara dengan motor. Karena saat ini di wilayah Sulawesi Tenggara terkhususnya masih berada dalam suasana musim pancaroba yang sering berubah-ubah nih cuacanya sahabat muas. Kadang di pagi hari cerah, di sore ataupun di siang hari malah hujan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri tentunya sahabat muat sekalian bagi kesehatan kita dan juga anggota keluarga tercinta. Terutama juga bagi anak-anak kita yang sedang menikmati masa liburan sekolah seperti di pekan-pekan sekarang ini. Nah sahabat muat sekalian, perlu kita ingat juga bahwasannya Badan Meteorologi dan Klimatologi juga telah mengingatkan bahwa pada masa peralihan musim ini masih berpotensi terjadinya hujan, petir dan juga perubahan cuaca yang cukup cepat. Jadi untuk senantiasa siap adalah hal yang bisa sahabat muas serapkan dan juga sahabat muas perhatikan sebelum mengawali hari ini. Oleh karenanya sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bersama kami di 94.3 FM karena bismillahi taala dalam program Spirit Pagi di hari ini akan bersama kita membahas satu buah tema yang tentunya sangat menarik dan juga relate dengan kondisi cuaca Kota Kendari saat ini. Apa tuh temanya? Ya, temanya adalah nutrisi anak, kunci agar tetap sehat dan aktif liburan di musim pancaroba. Masya Allah, gimana nih tipsnya? Maka sahabat muas jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Spirit Pagi. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum.
6: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Alhamdulillah sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di pagi ini kami dapat kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Nah, tengah sahabat Muaz sekalian di tengah padatnya aktivitas pagi kita, mari bersama untuk sejenak kita sempatkan dan juga kita beri waktu luang kita untuk sejenak bersama kita mengulik lebih dalam tentang informasi dan tips-tips apa saja yang bisa menjadi bekal ilmu bagi kita semua. Tentunya dalam program Spirit Pagi edisi kali ini akan bersama kita membahas nutrisi anak, kunci agar tetap sehat dan aktif liburan di musim pancaroba. Gimana tipsnya sahabat muas? Mari bersama kita dengar dan juga mari bersama kita simak berikut ini.
6: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Nah, sahabat muas yang dimuliakan Allah, nutrisi anak tentu sangatlah penting untuk kita perhatikan sebagai orang tua ataupun kakak-kakak mereka juga tentunya. Terutama di saat musim-musim seperti sekarang ini di wilayah kota Kendari yang tengah mengalami musim yang tidak jelas ataupun juga pancaroba yang ditandai dengan cuaca yang selalu tidak menentu, sahabat muas. Seperti panas terik di siang hari lalu hujan deras di sore harinya. Nah, tentunya sahabat muat sekalian, perubahan suhu ini bisa membuat daya tahan tubuh si buah hati kita menjadi mudah turun, sehingga anak akan jadi lebih rentan terserang penyakit, seperti contohnya tuh pilek, batuk, demam, dan lain semisalnya. Nah, sahabat muat sekalian, tentunya juga anak kita kan perlu untuk bermain dan beraktivitas di luar ruangan. Dan juga ini merupakan fase mereka untuk senantiasa aktif di masa tumbuh kembang buah hati kita. Selain membuat anak lebih semangat, kegiatan di luar ruangan juga membuat mereka belajar untuk senantiasa bersosialisasi, meningkatkan kreativitas mereka, serta menjaga kebugaran tubuhnya. Apalagi nih sahabat muas kalau sedang memasuki musim liburan seperti sekarang, makin-makin itu. Anak-anak biasanya kan makin antusias untuk bermain di taman, di pantai ataupun juga di tempat wisata bersama keluarga. Nah sahabat muas, agar anak kita semua tetap sehat dan kuat ketika liburan di musim pancaroba seperti sekarang ini, orang tua perlu untuk memastikan asupan nutrisi tercukupi setiap hari. Dengan tubuh yang kuat sahabat muas, anak-anak kita tentu bisa menikmati liburan tanpa perlu takut, tanpa perlu khawatir lagi terserang penyakit seperti influenza dan yang kasusnya sering meningkat saat cuaca tidak menentu. Nah, oleh karenanya sahabat muas, nutrisi penting untuk daya tahan tubuh anak. Salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk membantu mereka menjaga ketahanan tubuh si kecil di musim pancaroba atau juga di musim liburan sekarang ini adalah dengan memastikan asupan nutrisi mereka tercukupi di setiap harinya. Dan ada beberapa tips yang akan kami bagikan tentunya sahabat muat sekalian dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, edisi nutrisi anak, kunci agar tetap sehat dan aktif di liburan musim pancaroba. Mari bersama kita dengarkan. Tips pertama sahabat muat sekalian dan beberapa nutrisi penting yang perlu kita perhatikan adalah kalsium. Tentunya sahabat muat sekalian, kalsium menjadi salah satu nutrisi anak yang tidak boleh kita lewatkan. Selain berfungsi untuk menjaga kekuatan tulang, gigi, dan juga otot-otot anak-anak kita agar dapat bergerak aktif tanpa mudah cedera, nutrisi kalsium ini juga berperan dalam kontraks otot dan juga kerja saraf. Sehingga penting untuk mendukung ataupun juga dapat menjadi penopang utama tumbuh kembang yang optimal bagi anak-anak kita. Dan tentunya sahabat muas, anak yang kekurangan kalsium beresiko tinggi mengalami gangguan pertumbuhan tulang. Seperti tulang rapuh ataupun gigi mereka yang mudah rusak. Nah sahabat muas, untuk memenuhi kebutuhan kalsium si kecil, bunda dan juga ayah tentunya dapat memberikan susu sapi murni, keju, yogurt, ataupun ikan teri di setiap harinya. Kemudian kita beralih ke nutrisi berikutnya yang perlu sahabat muas perhatikan adalah protein. Tentunya sahabat muas, protein merupakan bahan utama untuk membentuk sel, jaringan otot, serta enzim dalam tubuh anak. Zat gizi ini juga membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan menjaga energi anak agar tetap stabil selama liburan. Masya Allah. Dan sahabat muas, anak yang kekurangan protein biasanya tampak lemas, mudah lelah, dan juga daya tahan tubuhnya menurun. Kekurangan asupan protein juga bisa meningkatkan resiko terjadinya stunting pada anak, sahabat muas. Nauzubillah. Oleh karena itu, anak butuh protein yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Sumber protein yang bisa sahabat muas berikan adalah berupa daging, ayam, ikan, telur, tempe, tahu serta susu yang diperkaya protein. Ini guna untuk menjauhi anak-anak kita mudah lemas dan juga tubuh mereka mudah terkena penyakit tentunya. Kemudian sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, protein berikutnya yang bisa sahabat muas perhatikan juga adalah zinc. Nutrisi yang satu ini tentunya sangatlah penting untuk daya tahan tubuh anak-anak kita. Karena zinc untuk anak lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah berperan sebagai perkuat sistem kekebalan tubuh dan juga membantu proses penyembuhan luka. Selain itu, sahabat muat sekalian, zinc juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak anak, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan belajar dan konsentrasi mereka. Kekurangan zinc juga, sahabat muas, bisa membuat anak lebih mudah terserang infeksi ataupun kehilangan nafsu makan. Untuk mencukupi kebutuhan zinc mereka, sahabat muas bisa berikan makanan seperti daging sapi, tiram, telur, kacang-kacangan, dan juga sereal yang tentunya diperkaya zinc. Dan sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beralih ke jenis-jenis protein berikutnya ataupun juga jenis-jenis nutrisi berikutnya yang perlu kita perhatikan dan juga sebagai kunci agar anak-anak kita tetap sehat dan aktif selama liburan di musim pancaroba, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami dalam program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari. Barakallahu fikum.
6: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada kami nih.
12: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
13: Yeay!
12: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
13: Saya, Kak Amin.
12: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
13: Ketuhanan Yang Maha Esa.
12: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
14: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Nice, betul sekali, Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
14: Harus adil dan beradab.
12: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
15: Saya, Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
12: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
16: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
17: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
17: Ye.
18: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
17: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya Antum belum sunat toh?
18: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
17: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
18: Sudah kelas 5 SD.
17: Sudah besar itu.
18: Iya betul, hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
17: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
18: Ada juga. Pasti mahal itu.
17: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
18: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
17: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
18: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
17: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
19: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
20: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Ahibati Villa, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar tips dan informasi di pagi hari, Masya Allah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, edisi kali ini bersama telah kita membahas nutrisi anak, kunci agar tetap sehat dan aktif liburan di musim pancaroba. Dan alhamdulillah juga sahabat Muaz sekalian telah sebelumnya bersama nih, kita dapatkan beberapa kandungan nutrisi yang penting untuk daya tahan tubuh anak-anak kita, apalagi di musim liburan yang sering berubah-ubah cuacanya seperti sekarang ini untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Di antaranya adalah beberapa nutrisi yang bisa sahabat Muaz perhatikan untuk asupan anak-anak kita, yakni adalah kalsium, yang tentu kalsium menjadi salah satu nutrisi yang tidak boleh dilewatkan. Selain juga berfungsi untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi anak, ini juga dapat berfungsi sebagai nutrisi yang berperan dalam kontraksi otot dan juga kerja saraf mereka. Kemudian berikutnya juga ada protein, yang dimana protein merupakan bahan utama pembentukan sel, jaringan otot, serta enzim dan tubuh anak-anak kita. Dan juga telah kita bahas sebelumnya zinc, yakni nutrisi untuk anak yang tidak kalah penting lainnya. Nutrisi ini berperan dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh mereka dan membantu mereka untuk proses penyembuhan luka. Maka sahabat Muaz sekalian, kita akan beralih ke nutrisi berikutnya yang penting untuk asupan anak-anak kita di musim-musim liburan, apalagi di musim pancaroba seperti sekarang ini,

0: kaya vitamin D. Masya Allah. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa nutrisi anak yang dapat membuat si buah hati tetap sehat menghadapi musim pancaroba selama liburan. Semua nutrisi ini penting sahabat Muas dan juga dapat diperoleh dari menu-menu makanan sehat setiap harinya. Selain itu sahabat Muas, untuk melengkapi kebutuhan gizi harian anak-anak kita, sahabat Muas kalian juga bisa menambahkan susu UHT. Di antara banyak pilihan susu UHT adalah susu yang tentunya dapat memperkuat tulang mereka. Selain susu UHT juga, tentunya sahabat Muas bisa memperhatikan kandungan vitamin, kandungan zinc, protein, dan juga kalsium dalam asupan-asupan makanan harian mereka. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan program Spirit Pagi, edisi Nutrisi Anak Kunci Agar Tetap Sehat dan Aktif Liburan di Musim Pancaroba. Semoga setiap ilmu yang tersampaikan kepada sahabat Muas sekalian dapat menjadi pelajaran tambahan bagi kita semua dan juga bisa lebih kita terapkan untuk menjaga kesehatan tubuh anggota keluarga kita, terutama anak-anak kita. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan telah mendengarkan program Spirit Pagi. Sahabat Muas, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum, kaifa haluk, Deng?
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
5: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
7: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
5: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Ibadifillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, kembali kami menyapa tentunya di pagi hari yang penuh keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 6:57 menit waktu Indonesia Tengah. Walaupun mungkin cuaca saat ini sedang tidak menentu, yang kadang hujan, kadang tiba-tiba cerah, dan juga mungkin suasana di pagi hari ini sangat dingin tentunya sahabat Muaz, ini jangan menjadi salah satu sebab untuk hati kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang dingin, hati yang keras, dan juga hati yang senantiasa jauh dari cahaya iman. Oleh karenanya sahabat Muaz, sebelum kita mengawali aktivitas pagi kita, jangan sampai lupa untuk kita mengamalkan amalan zikir pagi. Tentunya ini juga merupakan amalan yang memiliki banyak keutamaan dan telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita mengamalkan amalan zikir pagi dan juga zikir petang, maka kita akan seumpama seseorang yang menggunakan pakaian zirah besi di satu hari full itu. Oleh karenanya sahabat Muaz sekalian, dan juga tentunya untuk menjaga kesehatan kita juga jangan sampai lupa diperhatikan. Apalagi sahabat Muaz sekalian di musim pancaroba seperti saat ini, di wilayah kota Kendari tentunya juga cuacanya lagi tidak menentu. Kondisi cuaca seperti ini tentu mengingatkan kita akan pentingnya mempersiapkan dan melindungi rumah sebagai tempat berlindung dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Karena sahabat Muaz, rumah yang kokoh bukan hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga untuk menghadirkan rasa aman saat cuaca sedang tidak menentu. Dan salah satu bagian penting yang perlu kita perhatikan adalah konstruksi atap yang kuat, tahan, dan juga tentunya mampu menghadapi berbagai kondisi cuaca. Nah, berbicara tentang kebutuhan konstruksi yang berkualitas, berikut ini ada informasi yang perlu sahabat Muaz dengarkan, karena saat ini tentunya baja ringan kencana sudah dapat memenuhi segala hal yang menjadi permasalahan sahabat Muaz. Dengan produk unggulan mereka, baja ringan kencana dan atap ringan baja kencana tentunya, yang menghadirkan beberapa keunggulan, diantaranya nih kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh sahabat Muaz, dan juga aman digunakan untuk jangka panjang. Dan yang terpenting adalah lebih efisien dibandingkan material konvensional lainnya. Tentu ini sahabat Muaz sekalian sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Apalagi untuk di wilayah kota Kendari yang cuacanya kadang tiba-tiba hujan, kadang tiba-tiba panas. Oleh karenanya sahabat Muaz sekalian, jangan salah pilih material bangunan. Pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Oleh karenanya sahabat Muaz sekalian, tunggu apa lagi? Segera dapatkan baja ringan kencana di toko bangunan terdekat, ataupun juga dapat langsung kunjungi cabang kencana di Jalan Raden Suprato nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Untuk info pemesanan sahabat Muaz bisa langsung hubungi kontak kencana di 0811 3338 6767. Kembali kami informasikan ulang, 0811 3338 6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali dan juga menemani aktivitas pagi sahabat Muaz sekalian, sebentar lagi akan bersama kita mendengarkan program Quran for Hafiz, yang dimana dalam program ini akan bersama juga kita mendengarkan beberapa murotal yang tentunya dapat menjadi tambahan penyemangat aktivitas kita di pagi ini. Oleh karenanya sahabat Muaz, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Z Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dapat kembali bersama kita dalam program Quran for Hafiz, di mana dalam kesempatan kita kali ini akan bersama kita mendengarkan beberapa murotal yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Muhammad Al-Ghazali hafizallahu taala. Dan semoga setiap murotal yang diperdengarkan ke ruang dengar sahabat Muaz sekalian dapat menjadi ilmu bagi kita semua yang mungkin saat ini sedang menghafalkan surah-surah tertentu, dan juga dapat menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa memurojaah kembali hafalan-hafalan kita. Dan mari bersama kita dengarkan program Quran for Hafiz berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Quran for Hafiz.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Quran for Hafiz.
1: Hei Pu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali Mito Hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM. Quran for Hafiz.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
3: Okay? Absen kok dititip? Emang just tip?
4: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
5: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
4: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Ahibati fillah, sahabat Muadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan menemani ruang dengar sahabat Muadz sekalian di pagi hari yang penuh keberkahan ini, yang tentunya telah menunjukkan pukul 7:32 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali sahabat Muadz sekalian, kami doakan semoga di pagi hari ini dapat menjadi setetes embun bagi hati kita semua, menyentuh, menginspirasi, dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sahabat Muadz, kuat Islam bukan hanya sekedar rangkaian kata semata, tetapi ini dapat berupa sebuah petikan hikmah dari Al-Qur'an, hadis, dan kalam para ulama yang penuh nasihat bagi kita semua sebagai bentuk penguat keistiqomahan kita untuk menghadapi segala bentuk kegiatan di hari ini insya Allah. Maka sahabat Muadz yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bersama kami dalam program Kuat Islam, karena insya Allah ta'ala di kesempatan kita di pagi ini akan bersama kembali kita mendengarkan satu buah quotes dengan tema nafsu, kekayaan, dan kehancuran moral manusia. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Quote Islam.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program Pod Islam.
1: Sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh terbongkarnya sebuah dokumen yang dikenal sebagai Epstein File. Tentunya sahabat muas, dokumen itu memperlihatkan sisi gelap manusia ketika kekayaan, kekuasaan, dan akses terhadap kesenangan dunia berkumpul dalam satu tangan semata. Terlepas dari benar valid atau tidaknya hal tersebut, kita benar-benar mendapatkan sebuah hikmah penting sahabat muas. Bahwa orang-orang yang secara material tidak kekurangan apapun, mereka justru terjerumus dalam perilaku yang melampaui batas kemanusiaan dan moral. Tentunya sahabat muas, peristiwa ini merupakan cermin tentang tabiat manusia ketika nafsu tidak lagi dikendalikan oleh iman. Ironisnya, fenomena tersebut membuktikan bahwa kekayaan tidak selalu menghadirkan kebahagiaan. Bahkan sahabat muas, banyak dalam kasus seperti ini, keberlimpahan justru membuka pintu bagi kerusakan yang lebih besar. Apa yang dahulu dianggap mustahil ataupun menjijikan bisa berubah menjadi sesuatu yang dicari ketika hati kehilangan iman dan hidayah. Inilah realitas yang sejak lebih awal dan juga telah bersama-sama disampaikan oleh Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Sifat dasar manusia adalah tidak pernah merasa puas ketika hidup dikendalikan oleh hawa nafsu. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita dengan sabda beliau. Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya selain tanah setelah kematian. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Quran Surah, Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya sahabat muat sekalian, kita mesti menyadari bahwa kita sangat membutuhkan petunjuk, hidayah dan juga pertolongan Allah Ta'ala agar tidak terjerumus pada jurang kehinaan karena tak mampu mengendalikan hawa nafsu. Tentu sahabat muat sekalian, hawa nafsu memiliki kecenderungan untuk membawa manusia menjauh dari kebenaran. Nafsu tidak memiliki titik berhenti. Ia selalu menuntut lebih, lebih, dan lebih. Ketika satu keinginan terpenuhi, keinginan berikutnya segera muncul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang tersirat dalam Quran Surah Sad ayat ke-26. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sahabat muas yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tampak jelas. Seseorang yang telah memiliki pasangan bisa tergoda mencari yang lain. Ketika perselingkuhan menjadi kebiasaan, standar moral mulai bergeser. Apa yang dahulu dianggap dosa besar perlahan menjadi terasa biasa. Inilah cara nafsu bekerja, mengikis rasa takut kepada Allah Ta'ala sedikit demi sedikit. Ketahuilah sahabat muas, bahwa mengikuti syahwat terasa mudah dan menyenangkan, tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa dan neraka itu dipenuhi oleh perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis Riwayat Muslim. Oleh karenanya sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketenangan tidak berasal dari kekayaan ataupun kenikmatan dunia. Harta hanyalah alat, bukan sumber kebahagiaan. Jika hati kosong dari iman, sebanyak apapun kenikmatan dunia pasti tidak akan terasa cukup bagi kita semua. Ketahuilah sahabat muas, sejarah manusia berulang kali menunjukkan pola yang sama. Orang yang memiliki kekuasaan dan harta melimpah seringkali justru jatuh dalam kerusakan moral yang dalam dan bahkan sangat mengerikan. Ini bukan karena kekayaan itu buruk, tetapi karena hati yang tidak terisi iman akan mencari kepuasan di tempat yang salah. Inilah konsep qanaah dalam Islam, sahabat muas. yaitu rasa cukup yang lahir dari iman, bukan dari jumlah harta. Maka kita butuh ilmu agar mampu mengendalikan diri untuk kemudian menjadi kana'ah atas pemberian dan juga anugerah dari Allah Ta'ala yang tanpa berkesampingan dan juga tanpa mengesampingkan ikhtiar kita. Sebab sahabat Muas dengan ilmu agama merutinkan diri menghadirkan kajian ataupun juga guna menambah ilmu tentang agama mulia, maka kita akan menjadi hamba Allah Ta'ala yang tidak mudah terpedaya oleh hawa nafsu dan godaan setan. Sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya menormalisasi dosa adalah bentuk kerusakan hati. Dosa yang dilakukan berulang kali akan mengeraskan hati kita semua. Ketika hati mengeras, sensitivitas kita terhadap kebenaran makin berkurang. Perbuatan yang dahulu terasa salah bisa berubah menjadi sesuatu yang dianggap hal-hal lumrah ataupun sesuatu yang dianggap hal-hal biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertobat, niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Proses tentunya sahabat Muas tidak terjadi secara tiba-tiba. Proses ini dimulai dari dosa kecil yang diremehkan, kemudian menjadi kebiasaan, lalu ia berkembang lagi menjadi perilaku yang lebih besar. Setan menghiasi sehingga tampak wajar karena dosa telah menutupi hatinya. Ia pun sulit menerima nasihat. Dan tentunya sahabat Muas sekalian, mengendalikan nafsu adalah jalan keselamatan bagi setiap anak Adam. Islam tidak mengajarkan untuk mematikan keinginan manusia, tetapi untuk mengendalikannya. Nafsu haruslah dipimpin oleh iman, bukan sebaliknya. Tanpa kendali, nafsu akan menyeret manusia ke dalam kehinaan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempatnya tinggal. Quran Surah An-Naziat ayat ke-40 hingga 41. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cara melatih pengendalian diri adalah ibadah. Puasa, salat, dan sedekah bukan hanya ritual, tetapi sarana pendidikan bagi jiwa-jiwa kita. Ibadah melatih manusia mengatakan tidak kepada keinginan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan sejati adalah kemampuan mengendalikan diri dari setiap celaan godaan setan dan hawa nafsu yang selalu mendorong kita kepada perbuatan yang melanggar syariat Allah Ta'ala. Maka sahabat Muas yang dimuliakan Allah, orang yang mampu mengendalikan diri tersebut, itulah orang yang kuat dalam pandangan Islam. Sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah manusia yang tenggelam dalam syahwat meski memiliki segalanya mengingatkan kita bahwa masalah terbesar manusia bukanlah kemiskinan, tetapi hati yang kosong dari iman, dari hati yang kosong mengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati yang kosong dari jalan yang lurus. Nafsu yang tidak dikendalikan akan terus menuntut hingga menyeret manusia pada kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, sahabat Muas, pelajaran terpenting dari hadis tentang lembah emas adalah bahwa kebahagiaan tidak terletak pada pemilik materi yang lebih banyak, tetapi pada hati yang merasa cukup dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iman menjadi pusat hidup, keinginan dunia akan berada pada tempatnya, dan manusia akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan apapun di dunia ini. Wallahu a'lam. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan satu buah quote Islam dengan tema nafsu, kekayaan dan kehancuran moral manusia. Semoga quotes yang telah kami sampaikan ke ruang dengar sahabat Muas sekalian dapat menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwasannya kekayaan, nafsu adalah bentuk kehancuran moral jika tidak diiringi dengan iman yang kokoh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
2: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu nih juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
2: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
5: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822 3333 4480, 0822 3333 4480. Tim jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
6: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga, dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut, dan entah kapan itu pasti akan menimpamu, lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاء.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka.

0: mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: يوم تقلب

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Ahibatifillah, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Sang Jalajalalu yang masih memberikan kita untuk tetap senantiasa membuka lembaran hari yang baru dengan harapan, semangat dan tentunya doa agar senantiasa berada dalam lindungannya. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, insya Allah di pagi ini akan kembali bersama kita mendengarkan program Berita Pagi, yakni Info Dunia Islam, di mana pada kesempatan ini kami akan menyajikan informasi aktual terpercaya dan inspiratif seputar dinamika dunia Islam, baik dari dalam negeri maupun mancanegara ke ruang dengar sahabat Muaz sekalian. Maka tetaplah bersama kami selama beberapa menit ke depan, insya Allah kita akan kembali menyimak berbagai kabar update dan perkembangan terbaru terkait Info Dunia Islam. Barakallahu fikum.
1: Info Dunia Islam.
2: Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kita di hari yang penuh berkeberkahan ini, kembali di awal pagi, tepatnya pada penanggalan 13 Juni 2026 Masehi, tepatnya pada pukul 8:01 waktu Indonesia Tengah, akan kembali bersama kita mendengarkan beberapa kumpulan berita, baik dari dalam negeri maupun mancanegara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar sahabat Muaz sekalian. Oleh karenanya, mari bersama terlebih dahulu kita dengarkan headline info dunia Islam.
1: Headline info dunia Islam.
2: BMKG ingatkan resiko gelombang tinggi hingga 13 Juni di sejumlah perairan Sulawesi Tenggara. 3 gunung api di Indonesia Timur meletus bersamaan. Badan Geologi imbau warga waspada. 14 luka bakar dalam ledakan di kapal Aceh Hebat, menyebabkan masih diselidiki. Perkuat hubungan bilateral, Presiden Jerman akan berkunjung ke Indonesia. Perdana Menteri Italia dukung sanksi terhadap pemukim Israel dan Ben Gvir jelang Dewan Uni Eropa. Serangan Israel dan pemukim meningkat. Patriarki Latin Yerusalem suarakan keprihatinan. Sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu